0: saya sebagai komisaris di PT Akap tidak terlibat dalam proses penyusunan investasi. Tapi tentu saya mengetahui bahwa ada investasi tersebut.
1: TKG di sekolah hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan pemeriksaan kesehatan semenjak dini, sehingga potensi masalah mereka dapat terdeteksi.

Jaksa penuntut umum Pengadilan Tipikor Jakarta menyebut Nadiem Makarim meraih investasi besar dari Google. Sementara pemerintah terus memperluas pelaksanaan program cek kesehatan gratis ke sekolah-sekolah. Sekjen Liga Arab mengecam serangan perairan terhadap Kuwait, Uni Emirat Arab, dan wilayah perairan Qatar. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 12 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Dengan pemirsa, kita ke informasi pertama dari Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi menyatakan perusahaan milik Nadiem Makarim memperoleh keuntungan besar dan investasi sekitar 350 juta dolar Amerika Serikat dari kerjasama PT Gojek dan PT Akap dengan Google Asia Pacific. Dalam sidang kasus dugaan korupsi pengadaan 1,2 juta laptop Chromebook di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Selengkapnya kita simak Muhammad Isnan Suhanda.
1: Dia mengatakan melakukan pertemuan kepada saudara tahun 2019 dengan membahas bisnis dengan saudara. Berdasarkan dari bukti yang kita tampilkan di persidangan, baik itu
2: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Google Chromebook Kemendikbudristek dengan terdakwa mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi Nadiem Makarim. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah mengagendakan pemeriksaan terdakwa Nadiem Makarim. Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi dalam pemeriksaan terdakwa mengatakan ada investasi yang diterima perusahaan Nadiem Makarim yaitu PT Gojek atau PT Akap dari Google Asia Pacific sebesar 350 juta US dollar dan sebelumnya sebesar 100 juta US dollar. Nadiem Makarim menyampaikan kepada jaksa dan majelis bahwa dirinya tidak terlibat dalam pengadaan investasi PT Google ke perusahaannya, namun sebagai komisaris dirinya mengakui mengetahui adanya investasi tersebut.
3: Saya sebagai komisaris di PT Akap tidak terlibat dalam proses penyusunan investasi, tapi tentu saya mengetahui bahwa ada investasi tersebut. Google menjadi satu dari puluhan investor yang melakukan investasi di dalam PT Akap pada saat itu. Dan yang poin kedua adalah apakah pertemuan dengan Scott Bowman itu yang menentukan investasi, itu tidak benar.
2: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi mengatakan pola-pola yang dilakukan terdakwa ini membuktikan telah terjadinya tindak pidana korupsi yang terencana.
4: Dan April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti chat itu menyebutkan malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian, sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mensreanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa buat kawan crime, bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
2: Dalam kasus pembelian 1,2 juta laptop Google Chromebook, negara mengalami kerugian sebesar 1,5 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sebanyak 5 kloter jamaah haji asal DKI Jakarta yang masuk keberangkatan gelombang kedua saat ini telah bertolak ke Tanah Suci melalui Bandara Jeddah. Selengkapnya kita simak laporan dari Setio Agung. Setio.
1: Ya, terima kasih. Pendengar, saat ini saya sedang berada di Asrama Haji Pondok Gede di Jakarta Timur. Dapat saya laporkan per hari Senin kemarin sebanyak 5 kloter jemaah haji asal DKI Jakarta yang masuk ke dalam keberangkatan gelombang kedua telah bertolak ke Tanah Suci menuju bandara di Jeddah. Sekretaris Embarkasi Jakarta Pondok Gede Agus Hussein menjelaskan untuk DKI Jakarta sendiri, keberangkatan gelombang kedua ini dimulai pada 7 Mei lalu. Dan pada Senin kemarin 2 kloter jemaah haji kloter 24 Jakarta Utara dan kloter 25 Jakarta Timur telah diberangkatkan ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk selanjutnya melanjutkan perjalanan ke Bandara Internasional King Abdul Aziz di Jeddah, Arab Saudi. Jemaah haji keberangkatan gelombang kedua akan mengambil mikot pada saat perjalanan menuju Arab Saudi. Oleh karena itu, Agus mengimbau agar jemaah haji menyiapkan pakaian ihramnya dari tanah air.
2: Untuk gelombang kedua ini, pakaian ihramnya itu jangan dimasukkan di koper besar, sehingga akan mempersulit mereka ketika memang nanti akan keberangkatan. Karena koper besar ini kan selalu duluan untuk diberangkatkan.
3: Maskapai langsung ihram?
2: Langsung. Makanya kita seringkali mengimbau sebelum pra-embarkasi ini,
1: ya, pendengar, saat ini juga proses kedatangan jemaah haji kloter 26 sedang berlangsung. Ratusan jemaah secara bertahap melakukan proses pemeriksaan kesehatan dan pemberkasan dokumen termasuk aktivasi kartu nusuk. Mereka akan beristirahat di asrama sebelum dijadwalkan bergerak ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada malam harinya. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jakarta kita ke embarkasi lain, inovasi digital Haji Lombok Barat mempermudah pendataan jamaah dan barang-barang bawaan secara cepat dan akurat serta sistematis. Kita bergabung bersama rekan saya Rian Muhdar. Rian.
4: Baik, saat ini saya berada di Gedung Lombok Barat. Sebanyak 840 calon jamaah haji dipastikan sudah berangkat dalam 3 kelompok terbang kloter secara bertahap mulai April hingga Mei 2026. Dengan rincian kloter pertama yakni kloter 3 diisi sebanyak 387 jamaah utuh Lombok Barat yang telah diberangkatkan pada 24 April lalu. Kemudian kloter 8 diisi 388 jamaah yang juga merupakan kloter utuh asal Lombok Barat yang diberangkatkan pada 1 Mei dan kloter 15 merupakan kelompok terakhir dengan jumlah 65 jamaah asal Lombok Barat yang bergabung dengan jamaah dari kabupaten kota lain seperti Kota Mataram, Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Kota Bima yang telah diberangkatkan 10 Mei kemarin. Dan pendengar, terobosan baru dilakukan Kementerian Haji dan Umroh di Lombok Barat dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada calon jemaah haji. Untuk pertama kalinya diterapkan sistem digital berbasis scan barcode IP to office guna memastikan pengelolaan jamaah dan barang bawaan berjalan lebih cepat, akurat, dan tertata. Dari keterangan pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, Suparlan menjelaskan inovasi ini lahir dari evaluasi terhadap persoalan klasik yang kerap terjadi setiap musim haji, khususnya terkait pengelolaan barang bawaan jamaah. Menurutnya jumlah jamaah yang besar dengan barang bawaan yang beragam membutuhkan sistem yang mampu mengidentifikasi secara cepat dan tepat. Oleh karena itu pihaknya mengembangkan mini aplikasi berbasis barcode yang terintegrasi dengan identitas jamaah. Melalui sistem ini setiap koper dan identitas jamaah dipindai menggunakan barcode yang sudah tertera pada ID card dan hasil pemindaian langsung menampilkan data lengkap jamaah mulai dari identitas, kelompok, rombongan, dan regu hingga status kehadiran yang otomatis tercatat dalam sistem. Implementasi inovasi ini bahkan telah diuji coba pada proses penerimaan koper jamaah di aula kantor kementerian dan hasilnya proses pendataan berlangsung jauh lebih cepat dan dibandingkan metode manual. Dan pendengar ini, ia juga menegaskan inovasi ini merupakan yang pertama kali diterapkan di lingkungan Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat sekaligus menjadi langkah awal menuju sistem pelayanan haji yang lebih modern dan efisien. Berikut penjelasan pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, Suparlan.
2: karena sekian banyak jamaah dan barangnya ini, bagaimana supaya kita bisa cepat temukan, bisa kami tahu cepat identifikasi dan kehadirannya, keadaannya. Jadi kami coba buat mini aplikasi yang lewat scan ya, barcode ID card yang sudah dimiliki oleh jamaah haji itu. Jadi begitu di scan langsung kita sudah lihat di resume-nya.
4: Dengan sistem ini, pergerakan jamaah diharapkan menjadi lebih tertib karena telah diatur berdasarkan urutan data digital yang terintegrasi. Hal-hal yang selama ini dianggap sepele, seperti penempatan bus dan alur keberangkatan, ini dapat dikelola secara lebih efisien. Inovasi ini diharapkan menjadi model baru dalam pelayanan haji di daerah lain, sekaligus meningkatkan kenyamanan dan keamanan calon jamaah haji dalam menjalankan ibadah ke Tanah Suci. Dari Gorong Lombok Barat, Riyad Muhdar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, pemerintah terus memperluas pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG ke sekolah-sekolah sebagai langkah deteksi dini berbagai persoalan kesehatan pada anak. Program tersebut dinilai penting karena kesehatan yang terjaga sejak usia sekolah menjadi fondasi lahirnya generasi yang lebih sehat dan produktif. Selengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 bersama Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus. Pemeriksaan kesehatan sejak dini ini menjadi langkah penting untuk melindungi generasi muda dari ancaman penyakit serius. Lewat program cek kesehatan gratis atau CKG bagi anak usia sekolah, pemerintah berupaya memastikan setiap anak tumbuh sehat, sekaligus mendeteksi lebih cepat berbagai potensi gangguan kesehatan yang selama ini kerap luput dari perhatian. Dalam pelaksanaannya, para petugas kesehatan mendatangi sekolah-sekolah untuk melakukan pemeriksaan langsung kepada siswa, mulai dari pengukuran tinggi dan berat badan, pemeriksaan mata, gigi, hingga tekanan darah. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menegaskan, kualitas pendidikan sangat bergantung pada kondisi kesehatan siswa. Menurutnya, ketika anak mengalami gangguan kesehatan, proses belajar tidak akan berjalan optimal. Oleh karena itu, program cek kesehatan gratis di sekolah menjadi langkah penting pemerintah untuk memastikan pemeriksaan kesehatan dilakukan sejak dini sekaligus memetakan persoalan kesehatan siswa agar intervensi lebih tepat sasaran.
2: CKG di sekolah hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan pemeriksaan kesehatan semenjak dini, sehingga potensi masalah mereka dapat terdeteksi lebih cepat dan ditangani juga lebih cepat. Melalui program ini, pemerintah tidak hanya menjaga kesehatan siswa, tetapi juga membangun fondasi SDM yang lebih sehat, produktif, dan siap menghadapi masa depan. Melalui sekolah, negara hadir jemput bola, memastikan seluruh anak tanpa terkecuali mendapat layanan dasar yang sama. Melalui CKG, pemerintah memperoleh data kesehatan siswa secara lebih sistematis dan data ini menjadi dasar untuk merancang intervensi yang lebih tepat, baik di sektor pendidikan maupun di kesehatan. Berdasarkan data periode 1 Januari 2026 hingga 3 Mei kemarin, Kementerian Kesehatan telah melakukan screening terhadap 4,8 juta anak di 48.000 sekolah di seluruh Indonesia. Hasilnya sebagai berikut. Sebanyak 41% atau 1,1 juta anak mengalami gigi berlubang. Sebanyak 22,1% atau 663.000 anak mengalami peningkatan tekanan darah. Sebanyak 8,6% atau 239.000 anak mengalami penumpukan kotoran di telinga. Data tersebut menjadi bukti nyata betapa pentingnya screening sistematis di lingkungan sekolah.
1: Sementara itu, Dokter Umum Andi Milhak Mulyana menjelaskan, hipertensi pada anak usia sekolah menjadi perhatian serius karena bisa berdampak jangka panjang terhadap kesehatan anak. Kondisi ini dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari pola makan yang tidak terjaga, kurangnya aktivitas fisik yang memicu obesitas, hingga faktor penyakit bawaan dan keturunan. Oleh karena itu, program cek kesehatan gratis dinilai penting untuk melakukan screening sejak dini, maupun penyakit lain pada anak dapat segera terdeteksi dan ditangani.
3: Hipertensi pada anak ini memang tidak bisa dianggap sepele, karena akan berdampak jangka panjang terhadap kesehatan anak tersebut. Contohnya, anak-anak dengan hipertensi bisa mengalami hipertensi pada saat dewasa. Terus juga bisa mengalami penyakit yang lain, contohnya jantung, ginjal, gitu. Adanya program pemerintah tentang cek kesehatan gratis ini tentunya sangat penting karena membantu men-screening lebih awal, gitu. Anak-anak yang memiliki faktor risiko mengalami hipertensi atau penyakit lainnya, dan anak-anak yang memang baru diketahui, misalnya mengalami hipertensi atau penyakit lainnya. Sehingga dengan dilakukan pengecekan kesehatan rutin, anak-anak lebih bisa di-screening lebih awal gitu. Sehingga nanti bisa kedepannya dilakukan pencegahan secara dini.
1: Di sisi lain, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai program CKG mendesak untuk terus diperkuat. Menurutnya, melalui pemeriksaan rutin di sekolah, berbagai penyakit baik degeneratif maupun menular bisa dideteksi lebih cepat sehingga anak segera mendapatkan penanganan lanjutan. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah daerah, sekolah, hingga orang tua agar program ini bisa berjalan merata, termasuk di wilayah 3T secara berkelanjutan dengan dukungan regulasi yang kuat.
4: Ya, ini Mbak, apa melakukan kolaborasi sinergitas dengan ini, kepala daerah kan? Jadi kan itu kan di kabupaten kota daerah misalnya. Nah ini sampai ke RT RW harus juga ini Mbak dilibatkan. Jadi ada pelibatan publik yang luas di situ. Jadi orang tua orang tua anak itu juga ikut di tes kan ada cek kesehatan itu orang tua juga. Ya itu penting gitu sehingga itu disinergikan gitu kalau orang tuanya di tengah penyakit apa, kemudian nanti anaknya penderita penyakit apa, ini bisa dilakukan tracing, Mbak, penelusuran seperti apa, itu kemudian tindak lanjutnya seperti apa itu. Iya, programnya menurut saya ini program yang bagus ya, sangat ditunggu-tunggu masyarakat, terutama untuk masyarakat di wilayah pedesaan, masyarakat berpenghasilan rendah, atau masyarakat di wilayah 3T. Jadi program ini harus diperkuat, harus dibuat berkelanjutan, makanya diperlukan payung hukum yang jelas, kalau perlu bikin undang-undang yang khusus terkait dengan ini, dengan CKP ini.
1: Cek kesehatan gratis untuk anak usia sekolah bukan sekedar program pemeriksaan rutin, tetapi langkah preventif untuk memastikan setiap anak di Indonesia tumbuh sehat dan siap belajar optimal. Sebab dengan deteksi dini dan penanganan yang tepat, sekolah tidak hanya menjadi tempat menimba ilmu, tetapi juga ruang membangun generasi yang lebih sehat, kuat, dan berkualitas. Dari Jakarta, Zahrotin Al-Jannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lalu seperti apa pandangan masyarakat, khususnya orang tua, terhadap pelaksanaan cek kesehatan gratis di usia sekolah? Berikut tanggapan mereka.
1: Menurut saya program ini sangat penting karena sekarang banyak anak yang pola makannya tuh kurang sehat. Anak-anak juga sering jajan makanan tinggi gula dan garam tanpa menyadari dampaknya. Jadi pemeriksaan kesehatan di sekolah menurut saya memang perlu dilakukan ya secara rutin.
2: Saya setuju program ini dilanjutkan ya, karena kesehatan anak sekarang kan harus benar-benar diperhatikan. Apalagi aktivitas fisik anak juga mulai berkurang karena terlalu sering main gadget. Makanya pemeriksaan kesehatan itu penting supaya kondisi mereka atau anak-anak itu tetap terpantau gitu sih Mbak.
3: Ya menurut saya program CKG ini penting sih, tapi ya jangan cuma pemeriksaan aja.

0: Dan editorial pagi hari ini mengangkat topik cek kesehatan gratis dan upaya menjaga generasi sehat. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira berikut ini.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masalah kesehatan anak usia sekolah seringkali dianggap sepele. Padahal banyak penyakit serius justru bisa muncul sejak usia dini tanpa disadari. Mulai dari gangguan gizi, obesitas, hingga hipertensi pada anak yang kini mulai meningkat dan berpotensi memicu komplikasi kesehatan di masa depan. Karena itu, program cek kesehatan gratis atau CKG untuk anak sekolah menjadi langkah yang sangat penting. Program ini bukan sekedar pemeriksaan rutin, tetapi bagian dari upaya deteksi dini dan mitigasi terhadap berbagai penyakit yang bisa mengganggu tumbuh kembang anak. Melalui program ini, tenaga kesehatan datang langsung ke sekolah-sekolah untuk memeriksa kondisi kesehatan siswa, mulai dari tekanan darah, berat badan, kondisi gizi, hingga kesehatan umum lainnya. Langkah ini menjadi penting karena tidak semua orang tua rutin memeriksakan kesehatan anak ke fasilitas kesehatan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sekolah menjadi ruang penting untuk membangun budaya kesehatan sejak dini. Ketika satu anak memiliki pola hidup sehat, lingkungan sekitarnya diharapkan dapat ikut terdorong untuk hidup lebih sehat. Namun keberhasilan program ini butuh kerjasama semua pihak. Tidak cukup hanya mengandalkan tenaga kesehatan, peran orang tua dan sekolah juga sangat menentukan. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan program CKG berjalan merata, termasuk di daerah yang akses kesehatannya terbatas. Menjaga kesehatan anak bukan hanya soal mengobati penyakit, tetapi membangun generasi yang sehat sejak awal. Satu yang perlu diperhatikan, anak yang sehat adalah investasi penting bagi masa depan bangsa. Sekian editorial, selamat pagi.

Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Abul Hayt mengecam serangan terhadap Kuwait, Uni Emirat Arab dan wilayah perairan Qatar yang dinilainya melanggar hukum internasional dan mengancam stabilitas di kawasan. Ia juga menyatakan bahwa solidaritas kepada Bahrain dan menolak segala bentuk eskalasi yang dapat menghambat upaya penyelesaian krisis secara damai. Dari dunia olahraga, tim nasional Bosnia dan Herzegovina menjadi negara pertama yang merilis daftar 26 pemain untuk Piala Dunia 2026. Dengan striker veteran Edin Dzeko tetap dipercaya sebagai kapten, Bosnia juga mengandalkan kombinasi pemain senior dan muda, termasuk bek Tarik Muharemovic, untuk menghadapi persaingan di grup B.

Demikian informasi olahraga tadi menutup perjumpaan kita di Warta Berita. Namun kami masih akan terus menghadirkan berbagai perbincangan sesaat lagi, tetap Indonesia Menyapa Pagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari ini.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

0: 76. CEO Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 New York, Alex Larsi, menjelaskan pihaknya mengantisipasi jutaan penggemar akan datang ke New York. Jumlah penggemar Piala Dunia yang masif ini akan berpengaruh pada lonjakan pendapatan kota yang diperkirakan mencapai 2 hingga 3 miliar dolar Amerika.
1: Kami memperkirakan akan ada jutaan millions of people from all over the world to be coming to New York, New Jersey. We're expecting 2 to 3 billion dollars of economic impact for the region.
2: Wilayah ini.
0: Dengan perkiraan pendapatan ekonomi yang melonjak hanya di kota New York saja, dapat dipastikan Piala Dunia 2026 akan menjadi turnamen dengan skala yang lebih besar dari tahun sebelumnya. Sebagaimana disampaikan Presiden Federasi Sepak Bola Dunia FIFA Gianni Infantino.
3: Ini akan menjadi piala dunia terbesar yang pernah ada, lebih dari sekedar agenda olahraga. Ini adalah perhelatan olahraga terbesar yang pernah diselenggarakan dan disaksikan.
0: Amerika Serikat akan menjadi negara yang paling banyak menyelenggarakan pertandingan Piala Dunia 2026 selain Kanada dan Meksiko. Dari 104 pertandingan, Amerika akan menggelar 78 pertandingan. New York City sendiri akan menyelenggarakan 8 pertandingan, termasuk laga final di Stadion New York, New Jersey. Dari Jakarta, Nier Abdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Teguh Markam dikenal sebagai penyumbang emas untuk lapisan lidah api di puncak Monas. Teguh Markam adalah salah satu pengusaha pribumi paling menonjol di era Presiden Soekarno. Lahir di Aceh, ia dikenal sebagai sosok pekerja keras yang membangun kerajaan bisnisnya dari bawah hingga menjadi pemilik PT Karkam, perusahaan ekspor-impor yang sukses pada awal 1960-an. Kedekatannya dengan Presiden Soekarno bukan sekedar hubungan pengusaha dan kepala negara. Markam dikenal sebagai sahabat sekaligus pendukung setia gagasan besar Bung Karno tentang kemandirian ekonomi nasional. Di tengah semangat membangun identitas bangsa, Markam menunjukkan dukungannya secara nyata dengan menyumbangkan emas untuk melapisi lidah api di puncak Monumen Nasional, simbol semangat perjuangan Indonesia yang tak pernah padam. Namun, persahabatan itu diuji oleh perubahan zaman. Setelah pergantian kekuasaan ke Orde Baru, Markam ditangkap dan dipenjara, sementara sebagian besar asetnya disita. Meski demikian, namanya tetap dikenang sebagai sosok yang pernah berdiri dekat dengan Bung Karno dan turut memberi kontribusi bagi simbol kebanggaan bangsa di jantung ibu kota. Menuju Baitullah.
4: Pertama kali mendaftar itu di tahun 2016. Jadi waktu itu niatnya udah tahu kan kalau daftar haji itu antrinya lama.
5: Sebenarnya tidak nabung, Mas. Cuma dulu itu karena mau daftar haji itu juga belum punya modal.
0: Kisah inspiratif seputar perjuangan jemaah haji Indonesia dalam mewujudkan impian menunaikan rukun Islam kelima. Menyoroti semangat, pengorbanan, serta nilai kearifan lokal yang menyertai proses keberangkatan dan kepulangan haji.
6: Alhamdulillah lancar semuanya, meskipun ada masih terharu, meskipun ada masalah-masalah tetapi...
0: Disiarkan di Pro3 dan RRI Net pukul 20.45 menit waktu Indonesia Barat dan siaran ulang pukul 06 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3.

1937, Konsul Jenderal Inggris untuk Hindia Belanda, Sir Henry Fitzmaurice, menanam pohon beringin di depan kantor kediamannya di Jakarta untuk memperingati penobatan Raja George VI, raja yang kisahnya pernah difilmkan dalam The King's Speech. Di gedung itulah Laksamana Maeda menyediakan kediamannya untuk Soekarno, Hatta, Ahmad Subarjo, dan Sayuti Melik pada 16 Agustus 1945 untuk persiapan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Pohon beringin tersebut sayangnya terpaksa ditebang pada tahun 2013 karena sudah terlalu besar dan rapuh, dikhawatirkan akan roboh menimpa bagian muka museum. Tragedi 12 Mei 1998 merupakan salah satu peristiwa kelam dalam sejarah Indonesia yang terjadi di tengah pergolakan politik dan sosial menjelang runtuhnya rezim Orde Baru. Peristiwa ini menandai titik balik perjuangan mahasiswa dan masyarakat dalam menuntut reformasi dan demokratisasi di tanah air. Dilatar belakangi karena krisis ekonomi Asia yang dimulai pada 1997 berdampak besar terhadap Indonesia. Nilai rupiah merosot tajam, harga kebutuhan pokok melonjak, dan tingkat pengangguran meningkat drastis. Kondisi ini menimbulkan keresahan sosial yang luas,

0: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali kami terus menghadirkan beberapa informasi publik, terutama terkait dengan bagaimana pentingnya cek kesehatan gratis, terutama untuk anak-anak usia sekolah. Dan CKG ini diperuntukkan untuk bisa memitigasi, kemudian juga mendeteksi penyakit-penyakit serius yang ada pada anak-anak. Diharapkan satu anak yang sehat akan berdampak ke anak-anak lain, karena situasi ataupun juga sekolah ini biasanya mudah sekali menjadi tempat penularan berbagai virus. Bagaimana IDAI melihat kondisi ini dan bagaimana juga cek kesehatan gratis bisa dilakukan secara merata dan punya manfaat yang penting? Kami akan bahas bersama Ketua Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia, Dr. Piprim Basarah Yanuarso, SPA, subspesialis kardio.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat pagi Dr. Piprim.
2: Selamat pagi, Larissi.
0: Iya, salam sehat dok.
2: Iya, salam sehat. Alhamdulillah, apa kabar?
0: Kabar baik dan juga sehat. Dok, ini anak-anaknya yang kabarnya akan dapat program CKG. Sebelumnya kan orang dewasa, tapi kali ini menyasarnya ke anak-anak. Menurut Anda sebagai apa ya, pengurus dari IDAI, seperti apa sih ini menjadi sesuatu yang sangat urgent di tengah beberapa program pemerintah secara umum? Saya bertanya ke situ dulu.
2: Ya, baik. Sebetulnya anak-anak itu kan ada fase tumbuh kembang ya.
0: Ya.
2: Jadi kita punya tools yang cukup sederhana untuk mengawasi apakah tumbuh kembang mereka itu optimal ataukah tidak. Ya.
0: Hmm.
2: Misalkan dengan buku Pink KIA itu ya.
0: Ya.
2: Anak-anak dikawal kenaikan berat badannya, kemudian milestones perkembangannya, sudah bisa apa ya, itu adalah salah satu tools untuk mengawal pertumbuhan dan perkembangan anak agar sampai dewasanya dia bisa mencapai potensi tumbuh kembangnya dengan optimal. Nah, cek kesehatan gratis saya kira harus diselaraskan dengan mengawal tumbuh kembang anak ini. Jadi jangan keluar dari situ. Ya. Artinya tidak bisa cek kesehatan ini hanya sekedar misalnya melihat darahnya atau melihat apanya gitu. Mm. Itu bisa menjadi satu bagian. Tetapi anak itu memang harus dilihat secara utuh, secara holistik, bagaimana aspek-aspek lainnya. Jadi tidak bisa sekedar satu aspek saja, karena nanti ada kaitannya misalkan cek kesehatan mentalnya seperti apa.
0: Oke, oke.
2: Dan seperti ya, dan yang lain-lain ya.
0: Oke, berarti ini kondisi kesehatan secara umum ya. Nah, tanggung jawabnya sebenarnya ada di mana sih? Kalau kita tahu kan sekolah nih memberikan pendidikan kepada anak, kemudian orang tua di rumah juga menitipkan anak di sekolah. Nah, ketika ada CKG di sekolah, nantinya seperti apa? Kemudian, apakah ini menjadi tanggung jawab guru untuk memantau atau puskesmas terdekat atau bagaimana supaya nanti ini bisa menjadi sesuatu yang tidak hanya sekali apa cek aja, tapi berkala gitu, dok?
2: Iya, jadi ya tanggung jawabnya tentu yang paling utama pada orang tua ya.
0: Dikembalikan
2: pada
0: ya.
2: Orang tua, karena kan. Iya, orang tua sebagai walinya anak itu ya,
0: yeah.
2: Dia harus bertanggung jawab. Nah, pada saat dia di sekolah tentu bisa bekerja sama dengan para gurunya, dan untuk aspek kesehatan tentu saja dengan layanan kesehatan primer dalam ini puskesmas. Nah, apabila ada hasil pemeriksaan itu jangan sampai tidak dievaluasi. Jadi sayang nanti ada hasilnya nggak ada kemaknaannya ya. Oleh karena itu misalkan nih yang diperiksa apa, hemoglobin misalkan ya, kadar HB, nah ini kan bisa mendeteksi anak itu anemia atau tidak. Atau misalkan urinnya ada darah samar nggak di situ, ada protein nggak di situ.
0: Yeah.
2: Nah ini tentu saja cek kesehatan ini harus dievaluasi dengan cermat supaya apa? Supaya kalau ada yang kelainan itu cepat dikoreksi. Ya, kalau ada masalah dikoreksi. Kalau anaknya sudah bagus ya oke, diteruskan pengawalannya.
0: Oke, okay, berarti ya, usia berapa minimal terdapat harus dilakukan nih CKG, Dok?
2: Saya kira di berbagai usia sudah bisa ya, tergantung pemeriksaannya, pemeriksaan apa ya. Dan juga jangan lupa misalkan pemeriksaan tekanan darah.
0: Ya.
2: Itu harus diperhatikan betul alatnya yang memang sesuai dengan anak-anak. Yang mindsetnya itu harus yang anak-anak. Jangan sampai alatnya nanti alat dewasa dipakai periksa anak-anak. Ini tentu hasilnya tidak sesuai, nanti bikin kaget ya. Jadi saya memang belum tahu ini apa saja poin-poin CKG ini yang akan diperiksa. Mungkin sudah ada poinnya Mbak, apa aja yang akan diperiksa?
0: Untuk sampai saat ini saya juga belum mendapatkan secara persis ya, tapi makanya ini kita diskusikan usia berapa sampai berapa, ini kira-kira apa sih jenis pemeriksaan yang menjadi standar begitu. Mungkin boleh dokter yang memberikan gambaran.
2: Ya, yang paling penting untuk anak sekolah, misalkan kadar hemoglobin, ya, kadar hemoglobin misalkan. Ya. Kemudian gula darah, ya, untuk deteksi apakah ada diabetes melitus. Terus urin, ya, ada nggak di situ darah samar. Ini tanda-tanda awal gangguan ginjal, ya. Tapi jangan lupa juga hal-hal sederhana seperti kesehatan gigi dan mulut. Kemudian tinggi badannya, berat badannya, ya. Parameter antropometri di situ bisa kelihatan anak ini ada stunting apa.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

0: harus aku yang kena bully.
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.

0: Seru banget. Seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Ah, masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

tap yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Kami sudahi sampai di sini pendengar, dan selanjutnya kita akan mengikuti dialog Sapa Kaltara bersama Kristofan. Anda juga dapat menyaksikan Sapa Kaltara melalui kanal YouTube kami di RRI Tarakan Official.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Program Satu Tarakan. Kembali bersama saya Chris Topan dalam dialog Sapa Kaltara dengan tema kita hari ini, yaitu mendorong perlindungan sosial dan kesejahteraan bagi pekerja kontrak di Kota Tarakan. Dan telah hadir narasumber kita pada dialog Sapa Kaltara pagi hari ini. Yang pertama saya perkenalkan, ada Bapak Aulia Negara Esa selaku mediator hubungan industrial Ali Madia Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan. Halo, assalamualaikum Pak Aulia. Halo, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Oke, baik, kita perkenalkan juga Sekretaris DPD FSP Kahutindo Kalimantan Utara Bapak Saripuding Palungga ST. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Saripuding.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
0: Oke, baik. Kemudian ada Sekretaris DPP Apindo Kaltara Ibu Anita Riawati RFP. Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Gimana kabar Ibu?
3: Ya, alhamdulillah. Selamat pagi Mas.
0: Oke. Baik, pendengar dan pemirsa, dialog Sapa Kaltara edisi Selasa 12 Mei 2026 ini kita siarkan secara live di Pro 1 Tarakan FM 97,9 MHz, kemudian pemancar bulungan FM 99,9 MHz, lalu di SP Malinau FM 95,3 MHz, dan juga kita siarkan live di kanal YouTube RRI Tarakan Official. Dan bagi Anda nantinya para pendengar dan pemirsa yang ingin bergabung dalam dialog Sapa Kaltara pagi hari ini, kita juga menyediakan line telepon ya, yakni di 0821 5320 9845. Saya ulangi, di 0821 5320 9845, atau juga bisa mengirimkan pesan di lab YouTube kita, yaitu di kanal YouTube RRI Tarakan Official, dan juga bisa mengirim chat melalui pesan WhatsApp dengan nomor yang saya sebutkan tadi. Baik, pendengar dan pemirsa, Kota Tarakan terus bergerak maju sebagai urat nadi ekonomi di Kalimantan Utara. Di balik gemerlap pembangunan dan aktivitas pelabuhan kita, ternyata ada ribuan tangan terampil yang bekerja dengan status kontrak, mulai dari sektor jasa, industri, hingga tenaga pendukung di pemerintahan. Namun muncul pertanyaan besar, sudahkah kesejahteraan mereka terlindungi sekuat kontribusi mereka bagi kota ini? Tentu seringkali status kontrak dianggap sebagai zona abu-abu dalam hal jaminan kesehatan, jaminan hari tua, hingga keselamatan kerja. Di mana hari ini kita akan mengupas bagaimana pihak dapat mendorong perlindungan sosial yang lebih adil bagi para pekerja kontrak di Kota Tarakan. Dan untuk mengefisienkan waktu, kita langsung saja bincang-bincang berkaitan dengan tema kita pagi hari ini. Ya, kita dari pihak pemerintah dulu, dari Paulia, melihat dinamika ekonomi di Tarakan nih Pak. Bagaimana Anda melihat komposisi pekerja kontrak dibandingkan pekerja tetap di sektor-sektor kunci kita ini? Silakan Paulia.
4: Ya, terima kasih. Kalau perbandingan antara karyawan tetap dan karyawan kontrak, ya hampir sama sih sebanding. Itu tergantung dari jenis usaha apa yang dijalankan oleh pihak pengusahanya. Artinya

0: regulasi telah ada, telah disusun, pelaksanaan berjalan, pengawasan berjalan, artinya ya rata sih untuk pelaksanaan karyawan tetap dan karyawan kontrak sih kalau di Kota Tarakan.
1: Kemudian untuk pemerintah Kota Tarakan memastikan bahwa setiap perusahaan yang beroperasi di Tarakan ini, baik skala besar maupun UMKM, dapat memberikan hak yang sama bagi pekerja kontrak dalam hal perlindungan sosialnya.
0: Ya, kalau secara umum kan selaku pemerintah ada namanya pembuatan regulasi. Untuk regulasi, pemerintah sejak tahun 2003 telah keluar dari Undang-Undang 13 sampai dengan sekarang tersusun sampai dengan di PP 36 tahun 2021. Artinya di antara itu ada links tentang Undang-Undang nomor 11 tahun 2014 tentang BPJS kesehatan. Dan dalam itu juga ada Undang-Undang SJSN yang mengatur tentang BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan. Artinya regulasi telah ada, pelaksanaan sudah berjalan, dan kalau pelaporan-pelaporan ya berjalan juga sih di kantor, ada yang melakukan pencatatan kontrak kerja dan sebagainya. Malahan teman-teman yang ter-PHK itu ke kantor untuk meminta surat pengesahan PHK itu untuk dapat mencairkan hak-hak mereka di BPJS ketenagakerjaan.
1: Seperti itu, baik. Ya, kita ke Apindo dulu selaku pengusaha di Kota Tarakan. Kalau melihat dari sudut pandang pengusaha di Tarakan nih, apa alasan paling utama yang membuat skema kerja kontrak masih menjadi pilihan dominan di sektor-sektor industri kita saat ini?
2: Gini ya, mungkin perusahaan itu mau simple gitu. Jadi tidak repot. Biasanya terkadang memang ini kan kalau kita ngikutin zaman era sekarang ini kan terkadang pekerja juga agak rumit. Kalau yang zaman Gen Z sekarang ini kan mereka bukan yang kayak zaman-zamannya Pak Sarifudin nih, kreativitasnya tinggi gitu kan, tanpa disuruh mereka bisa melakukan kreativitas untuk usaha itu di dalam bekerja gitu. Tapi kalau anak-anak zaman sekarang kalau bekerja ini kan harus disuruh dulu nih gitu. Kadang kalau kita suruh pun susahnya setengah mati gitu. Nah, makanya saya bilang ini yang perlu nanti memang kita edukasikan ke anak-anak Gen Z zaman sekarang ini, pekerja-pekerja sekarang ini. Nilai-nilai sekolah itu tidak menjadi dominan di dalam suatu usaha, tapi yang dibutuhkan dalam suatu perusahaan itu skill. Seperti itu. Nah, skill inilah, skill dan attitude. Nah, attitude ini kadang ditinggalkan gitu. Nah, ini yang kadang perusahaan bisa menilai dari situ kinerja, kenapa kinerjanya dipersingkat gitu ya. Karena ada penilaian-penilaian tertentu di undang-undang sudah juga jelas ada ya. Terkait itu gitu. Makanya memang dibikinlah ada masa percobaan dan lain sebagainya seperti itu, penilaian-penilaian dari perusahaan. Kalau hampir rata-rata sih emang perusahaan, kalau perusahaan menengah ke atas ya, hampir rata-rata semua tidak ada permasalahan sih ya. Kalau masalah untuk tenaga kerja karyawan, tapi kalau untuk yang kontrak ya, memang ini yang jadi kendala. Kenapa harus dikontrak dulu gitu? Karena kita biasanya dari perusahaan menilai dulu dari kinerja yang bersangkutan seperti itu.
1: Baik, ya kita ke Pak Sarifudin selaku Serikat Buruh di Kalimantan Utara dan termasuk di Kota Tarakan. Kalau melihat secara faktual, apakah jaminan kecelakaan kerja atau JKK dan jaminan kematian atau JKM dan jaminan sosial sudah menjadi standar nih Pak, minimal yang dipatuhi perusahaan di Kota Tarakan atau di Sekup Kaltara? Kalau dari pandangan Bapak sendiri seperti apa?
3: Baik, terima kasih.
1: Agak dekat Pak dengan mic ya.
3: Baik, terima kasih. Selamat siang pemirsa RRI yang kami hormati. Dari segi PKWT itu memang dari segi penyediaan kesehatan, penyediaan itu sudah terakomodir di dalam pelaksanaan rekrutmen. Cuma yang menjadi kendala sekarang ini adalah tingkat penerimaan PKWT itu di perusahaan itu sangat sangat tinggi. Padahal sebenarnya kita ketahui bahwa banyak perusahaan-perusahaan itu yang seharusnya pekerjaan yang sifatnya harus dilakukan oleh PKWTT dijadikan PKWT. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa dengan adanya PKWT ini, maka jaminan-jaminan sosial yang lain itu walaupun sudah terakomodir, tapi ini apa namanya, masalah status kerjanya yang sangat rentan banget yang dihadapi oleh pekerja PKWT tersebut. Tapi dari segi fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh perusahaan itu, saya melihatnya sudah cukup bagus.
1: Tidak ada keluhan Pak ya?
3: Tidak ada keluhan, karena ada beberapa anggota kami yang dari PKWT itu sudah terakomodir semua jaminan sosialnya, mulai dari BPJS ketenagakerjaan, BPJS kesehatan, dan misalnya kematian, itu sudah terakomodir di dalam aturan undang-undang. Mungkin demikian.
1: Kalau keluhan lainnya di luar jaminan sosial mungkin ada nggak Pak? Biasanya dari pekerja kontrak atau PKWT?
3: Ya itu yang saya maksud tadi, bahwa ketika PKWT ini rentan banget dengan statusnya. Yang seharusnya tadi dia status PKWT yang dijamin bekerja secara terus menerus, dia seolah-olah tidak tenang dalam bekerja karena sewaktu-waktu bisa saja diputus dalam pekerjaannya.
1: Terkait statusnya.
3: Terkait dengan status. Nah itu yang menjadi problem dalam rekrutmen PKWT. Tidak tenang dalam bekerja.
1: Kebanyakannya seperti itu.
3: Ya, kebanyakan seperti itu, Pak.
1: Baik, kita sapa kembali para pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada. Kita mengundang bagi Anda yang ingin bergabung dalam dialog Sapa Kaltara dengan tema kita mendorong perlindungan sosial dan kesejahteraan bagi pekerja kontrak tarakan, dapat menghubungi di line yang kami sediakan, yaitu di 082153209845. Saya ulangi, dapat menghubungi di line telepon yang kami sediakan di 082153209845, atau juga dapat mengirimkan pesan chat di live YouTube kita, yaitu di kanal YouTube RRI Tarakan Official. Baik, kita kembali ke Paulia. Ini terkait pengawasan nih Pak. Seberapa sering memang Disnaker melakukan audit lapangan untuk mengecek status kepesertaan BPJS bagi tenaga kerja kontrak di perusahaan-perusahaan lokal kita nih?
0: Ya, kalau mengenai audit di lapangan itu sebenarnya tupoksi itu bersama undang-undang diarahkan ke provinsi, Disnaker provinsi.
1: Disnaker provinsi.
0: Ya, di sana ada namanya pengawas ketenagakerjaan, artinya yang turun ke lapangan ya mereka. Kalau kami sebatas memberikan pembinaan, terus melakukan pencatatan dan sebagainya sih, pencegahan perselisihan dan sebagainya untuk di Kota Tarakan. Artinya tupoksi itu sudah ditetapkan oleh undang-undang bahwa di ranahnya di provinsi, tingkat provinsi dan kementerian.
1: Kemudian jika mendapat keluhan-keluhan terkait jaminan sosial ini seperti apa? Berarti akan dilimpahkan ke provinsi gitu?
0: Ya, sebisa mungkin kita selesaikan di tingkat kota dulu.
1: Oh, dimediasikan ya, dulu ya?
0: Fasilitasi sih, kita fasilitasi namanya, di mana letak keluh kesahnya terjadi. Kalau memang sulit untuk dipersatukan kembali, ya mau tidak mau harus jalurnya ke pengawas ketenagakerjaan, karena itu kan amanat undang-undang, ya, amanat undang-undang, dan pengawas ketenagakerjaan yang mempunyai fungsi itu. Ya.
1: Kalau dari aturan sendiri, ini sanksi tegas yang disiapkan bagi pemberi kerja yang mengabaikan kesejahteraan pekerja kontrak mereka seperti apa nih Pak?
0: Artinya untuk kesejahteraan itu PKWT dan PKWT sama Pak, porsinya sama di undang-undang, aturannya sama. Artinya kalau sanksi sih ada sanksi administratif dan ada sanksi pidana. Artinya tergantung case-nya, kasusnya apa, ya akan larinya kemana sanksi itu.
1: Misal kalau di administrasi seperti apa, kemudian kalau ranah pidana itu sudah sangat.
0: Kalau kalau sanksi kayak administratif kan mungkin pendaftaran pekerja baru itu tidak seluruhnya, ada yang sebagian dan sebagainya. Kalau kayak sanksi pidana, kayak kalau di undang-undang BPJS itu bahwa tidak menyetor iuran, kayak begitu. Itu bisa sanksi pidana.
1: Itu bisa kerana ya, pidana.
0: Cuma itu lebih fokusnya ke pengawas tenaga kerja sih. Artinya lebih detailnya.
1: Detailnya di provinsi,
0: provinsi
1: ya,
0: dan kementerian.
1: Kementerian. Iya. Kalau Utara kan pernah nggak ada case seperti ini?
0: Kalau kita case-nya artinya dari, tetap kasus itu terlimpahkan, kalau ada pun tetap terlimpahkan ke pengawas kayak begitu.
1: Tidak ada koordinasi langsung ya dengan
0: koordinasinya hanya memfasilitasi Pak, tapi kasusnya selesai atau tidak tetap di ranah
1: tetap
0: pengawas,
1: di ranah pengawas di provinsi itu. Oke, baik, kita kembali ke Bu Anita dari pihak Apindo. Ya, kalau dari langkah Apindo sendiri nih Bu Anita, Tarakan Apindo Tarakan dalam mengedukasi anggotanya agar tidak hanya mengejar kepatuhan administratif, tapi benar-benar menjamin keselamatan dan kesehatan kerja atau ketiganya bagi pekerja kontrak seperti apa nih?
2: Iya sih ya. Kalau memang kalau pekerja kontrak ini yang kita masih lebih banyak itu memang cenderung kepada kayak pergudangan, ya mungkin kayak pelabuhan gitu ya, mungkin okay. Terus perkebunan, kelapa sawit itu masih memang masih banyak yang pekerja kontrak. Terus juga banyak retail dan perhotelan termasuk kafe dan restoran ya. Memang ini yang kami juga sulit masuk ke sana gitu, karena memang ini skupnya kan skup di menengah ke bawah ya. Nah ini memang yang harusnya sebenarnya ada bincang antara pemerintah dengan pengusaha dalam hal ini gitu, karena perlu ada memang kesejahteraan terhadap pekerja ini gitu. Perusahaan juga ibaratnya perusahaan ini kan selalu berusaha untuk gimana caranya pekerja ini bisa mendapatkan haknya, seperti itu gitu. Ya karena kalau tidak ada pengusaha, tidak ada pekerja, begitu juga sebaliknya kan gitu. Nah ini yang kita coba sampaikan ke beberapa perusahaan-perusahaan yang ada di Tarakan khususnya dalam hal ini gitu. Dan ini sudah berjalan sih ya. Tapi kalau untuk skala kayak mungkin kafe dan restoran, perhotelan dan masih pergudangan dan sawit. Nah, kalau sawit ini memang kita harus ke Gapki ya, karena mereka ada perhimpunan
1: sendiri
2: seperti itu gitu. Di Apindo itu kita ada, cuman tidak skala besar gitu. Nah, makanya ini yang memang sulit kita masukin untuk kita bisa kasih edukasi. Nah, itu yang bisa masuk ke jalurnya ke sana itu memang cuman hanya pemerintah. Seperti itu.
1: Kemudian kalau dari Apindo melihat beban regulasi perlindungan sosial di tengah kondisi ekonomi global yang fluktuatif ini seperti apa nih, Bu Nita?
2: Ya apa ya, kondisi juga perusahaan lagi tidak baik-baik saja ya.
1: Ternyata berdampak juga.
2: Berdampak, iya. Makanya kemarin juga Serikat Buruh juga ngadain kegiatan tuh di Tarakan Plaza. Pas Apindo juga jadi narsum, bahas soal ini juga kembali gitu. Jadi memang padahal yang perang Iran ya gitu, yang perang luar negeri, tapi yang berdampak negara kita gitu kan, yang mulai dari kebijakan regulasi ya kan. Jadi sekarang ini perusahaan hanya bisa bertahan stagnan, hanya bisa mengharapkan para investor-investor atau investor dari luar negeri yang punya dana segar untuk bisa masuk, untuk bisa mengembangkan lagi atau memperluas tenaga kerja lagi gitu di daerah kita. Tapi kalau perusahaan yang sekarang ini saya rasa apa ya, saya lihat mereka masih stagnan semua seperti itu. Mau kita paksakan juga tidak bisa gitu kan. Regulasi juga itulah yang kemarin disampaikan, regulasi jalan juga, tapi ya karena kondisi perusahaan yang tidak bisa dipaksakan juga, ya akhirnya kayak apa ya, diam di tempat begitu loh. Makanya ini yang ayo kita diskusi. Kemarin kita juga ada pembahasan dengan Serikat Pekerja. Di Kaltara ini kan belum ada PHI. Belum ada PHI. Kemarin memang ada tuntutan juga dari Serikat Pekerja, gimana sih supaya PHI ini ada di Kalimantan Utara gitu. Karena kan memang perwakilannya Kalimantan Timur ya, Pasar Pudinnya. Jadi saya bilang waktu itu kita ada pansus di DPR provinsi. Waktu itu ada pansus, ada Serikat Buruh, ada pemerintah juga. Surat itu sudah di-okekan sama pemerintah provinsi. Bahkan sudah ada jawaban dari pemerintah provinsi akan dibangun. Saya bilang dorong ini gitu, karena kondisi kita memang tidak memungkinkan semua itu kembali ke pusat gitu loh. Karena pusat yang gila-gilaan untuk memangkas ekonomi daerah kan, sehingga ini tertunda lagi. Nah, gimana nih caranya supaya ini bisa apa diangkat lagi gitu? Karena dari 2012 ya Pak ya. Dari 2012 itu gitu loh, sampai dengan hari ini. Nah, itu gimana caranya? Dari surat rekomendasi gubernur itulah kita dorong pemerintah, Serikat Buruh, pengusaha, dorong ini ke pusat supaya itu bisa terrealisasi dan terlaksana seperti itu. Memang kalau kondisi sekarang, Mas, perusahaan itu ya saya sampaikan memang tidak baik-baik saja gitu loh. karena kondisi ekspor kita tertahan semua. Contoh kayak perusahaan kayu aja yang ada di Tarakan aja ya, kayak Intraka dan IDEK. Coba lihat, seperti mati suri mereka. Karena berdampak terhadap Timur Tengah dan lain sebagainya. Nah itu belum perusahaan-perusahaan yang lain gitu loh. Ya tinggal kita mengharapkan dari investor lah, dari luar, untuk memperluas lapangan pekerjaan.
1: Lapangan pekerjaan baru gitu, iya. Baik. Ya kita ke Serikat Buruh, kembali ke Pak Saripuding ya. Tadi sempat dibahas Bu Nita bahwa sempat ada diskusi dengan para pengusaha dan untuk mendorong PHI di Kalimantan Utara. Nah dan sempat juga ada informasi untuk pembentukan Satgas pekerja ya, Satgas untuk pengawasan pekerja di Kalimantan Utara ini. Dan kalau dari Serikat Buruh, seberapa penting hal itu Pak untuk mengakomodir atau menampung hak-hak para pekerja di Kalimantan Utara ini? Silakan.
3: Baik, terima kasih. Untuk PHI itu memang sangat urgent kita laksanakan. Sebagaimana yang disampaikan dari Apindo tadi, bahwa memang sejak tahun 2012 itu kita sudah mendorong PHI. Bahkan di Tarakan dulu itu sudah ada survei. Apabila ada lahan, kita akan bangun pengadilan hubungan industrial. Cuma memang dalam kriteria untuk PHI itu ada beberapa kriteria untuk bisa dijadikan PHI. Yang pertama adalah pengadilan itu harus punya kelas A. Dan dilihat dari segi jumlah kasus yang ada di Kalimantan Utara. Nah, kalau dua hal ini sudah mendukung bisa dibentuknya PHI, maka itu memang harus pemerintah memfasilitasi PHI harus ada di Kalimantan Utara. Dan kita lihat sekarang ini bahwa status pengadilan kita yang ada di Provinsi Kalimantan Utara di Bulungan itu sudah status kelas 1A. Dan kita melihat dari volume kasus ketenagakerjaan yang ada di Kalimantan Utara, baik di Kota Tarakan, Nunukan, Bulungan, karena kami di semua kabupaten kota ini ada anggota Pak, itu sangat luar biasa kasus ketenagakerjaan. Nah, contoh kami dari Federasi Serikat Pekerja Gautindo Kalimantan Utara, hampir tiap 3 bulan kami adakan perselisihan di tingkat provinsi. Ini ada kasus lagi yang kami sementara ajukan ke pengawas untuk dimediasi. Karena ada anggota kami yang ada di Kabupaten Malino ini terdampak kepada PHK. Nah, mungkin salah satu serikat pekerja yang sering mengadakan PHI itu adalah Federasi Serikat Kahutindo yang sampai ke Mahkamah Agung. Nah, kasus kami Kahutindo ini ada juga yang sementara berjalan di PHI Samarinda. Nah, ini yang menjadi suatu kendala buat kami serikat, karena kami tidak punya finansial secara maksimal untuk melaksanakan hubungan industrial secara maksimal karena jarak yang terlalu jauh. Ya syukur alhamdulillah kami di Kalimantan Timur itu kami memang punya kantor juga di sana. Jadi kami kolaborasi antara DPD FSP Kahutindo Kalimantan Utara dengan DPD FSP Kahutindo Kalimantan Timur. Jadi ini yang membantu kami. Jadi kami mengharapkan kepada pemerintah untuk betul-betul memperhatikan terbentuknya pengadilan hubungan industrial di Kalimantan Utara. Selanjutnya apa tadi Pak?
1: Satgas ya? Tadi.
3: Satgas.
1: Rencana pembentukan Satgas tenaga
3: untuk
1: kerja.
3: Untuk Satgas itu. Pengawasan ketenagakerjaan di Kalimantan Utara, memang kami sudah menyurat ke Bapak Gubernur, bahkan kami juga menyurat ke Kapolda. Dan kemarin tanggal berapa saya sudah lupa, kami adakan rapat dengan DPRD Provinsi yang membidangi ketenagakerjaan, khususnya Komisi 4 di Gedung Penghubung. Itu kami membahas masalah aturan-aturan yang harus kita bawa ke dalam perda tersebut. Karena kita ingin mendorong supaya Satgas pengawasan ketenagakerjaan ini, kita mendorong supaya dibentuk aturan perda di Kalimantan Utara ini. Karena saya melihat ada di beberapa provinsi itu sudah terbentuk Pak. Dan ini sangat membantu pemerintah, khususnya dinas tenaga kerjaan, baik itu di kabupaten, kota maupun provinsi, untuk mengidentifikasi setiap kasus yang ada. Sangat-sangat membantu. Contoh yang ada Satgas itu ada di Kalimantan Timur sudah, di Jawa juga sudah ada. Ini sangat membantu karena banyaknya perusahaan tidak seimbang dengan kepengawasan yang ada di masing-masing provinsi. Jadi itu yang menjadi kendala. Jadi kami mendorong supaya dibentuk perda untuk pembentukan Satgas. Jadi dalam pembahasan kemarin itu kami sudah melihat bahwa ini tidak terumpang tindih dengan undang-undang. Karena kita bukan masuk ke dalam penyidikan, tapi kita sebatas memitigasi saja kasus yang ada. Karena keterbatasan pengawas ini dari sejumlah sekian perusahaan itu tidak mampu untuk bisa menangani ini. Tapi dengan dibentuknya Satgas ini, maka kita membantu bahwa ini loh kasus-kasus. Jadi secara aktual pengawas akan bisa langsung masuk ke dalam penindakan. Karena kita sudah mengidentifikasi ini yang sudah. Nah, jadi memudahkan pengawas untuk lebih memaksimalkan kinerjanya. Mungkin demikian, Pak.
1: Kemudian kalau mengawasi perusahaan yang tidak memiliki serikat buruh termasuk juga gitu, Pak ya?
3: Salah satunya, karena ini kita bukan cuman pengawasan ini bukan cuma yang ada serikatnya saja, Pak. Okay. Tapi ini secara menyeluruh. Seberapa banyak pengusaha yang ada di Kalimantan Utara, semua kita akan masuk. Mengidentifikasi pelanggaran-pelanggaran undang-undang ketenagakerjaan yang tidak terakomodir dalam pelaksanaan tersebut.
1: Oke, baik. Ya. Kita sapa kembali para pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada. Dalam dialog Sapa Kaltara dengan tema kita mendorong perlindungan sosial dan kesejahteraan bagi pekerja kontrak di Kota Tarakan. Jika Anda ingin bergabung dalam dialog Sapa Kaltara, dapat menghubungi di line telepon yang kami sediakan, yaitu di 0821-5320-9845. Saya ulangi, di 0821-5320-9845, atau dapat juga meninggalkan pesan chat di kolom YouTube RRI Tarakan Official. Baik, tadi banyak sekali dijelaskan oleh para narasumber kita berkaitan dengan jaminan sosial, kemudian juga bagaimana rencana untuk kolaborasi antara pengusaha dan serikat pekerja di tengah tantangan ekonomi global, termasuk mengawasi tenaga kerja di Kalimantan Utara ini. Dan kita lanjut lagi bincang-bincang kita kembali ke Pak Aulia. Kalau bicara langkah konkret nih dari Pemkot Tarakan jika ditemukan adanya praktik perpanjangan kontrak yang terus-menerus tanpa ada kejelasan status menjadi karyawan tetap, itu bagaimana tindakannya, Pak?
0: Ya, kalau bisa didapati. Secara fungsi dinas kita di pemerintah kota, pembinaan-pembinaan sosialisasi telah kita lakukan bahwa dengan aturan terbaru dari dulu maksimal 3 tahun sekarang bisa 5 tahun dengan kriteria tertentu, itu artinya dari fungsi kota sudah terlaksana. Mengenai pengawasan, ya kembali tadi, fungsi pengawasan
1: di provinsi ada, lagi.
0: Provinsi lagi. Karena kita pada saat itu kan bisa terjadi maladministrasi kita yang salah kalau terjadi melewati fungsi kita. Artinya cuma ya tetap kita langkah di itu, langkah pembinaan itu tetap berjalan, sosialisasi. Malas sejak 2022 itu kami malah turun sampai ke SMA melakukan sosialisasi tentang kontrak kerja, bagaimana memberikan mereka edukasi terlebih dahulu, karena sejak COVID itu teman-teman kita di lulusan SMA dan sebagainya malah masih sekolah itu sudah masuk ke dunia kerja karena kebutuhan ekonomi pada saat itu. Sehingga 2022 itu kami dinas tenaga kerja Tarakan itu masuk ke sekolah-sekolah khususnya SMK yang sudah siap kerja, itu kami memberikan edukasi tentang kontrak kerja, bagaimana kontrak kerja maksimal, bagaimana apa-apa saja. Jadi itu sudah terlaksana sampai dengan sekarang. Malah perusahaan-perusahaan pun yang sudah memberikan PKOT masih tetap meminta kami memberikan materi itu, pembahasan dengan aturan-aturan yang terbaru sekarang. Artinya pencegahan melalui pembinaan itu, kewenangan kita di kota itu berjalan saja sampai saat ini. Namun fungsi pengawasannya tetap kembali ke teman-teman serikat sebagai kolaborasi dan pengawas ketenagakerjaan di tingkat provinsi.
1: Oke, baik. Ya, kita ke Bu Nita berkaitan isu yang sering muncul nih di para pekerja kan, tentang perbedaan fasilitas antara pekerja tetap dan kontrak. Ini bagaimana Pindo mendorong adanya standarisasi kesejahteraan agar tidak terjadi ketimpangan yang mencolok di lingkungan kerja itu?
2: Kalau Mas disampaikan gitu, saya baru dengar nih. Karena setahu saya ya, kalau perusahaan-perusahaan itu masalah fasilitas memang tidak pernah dibedakan sih ya. Kecuali memang baru ya, lain cerita. Yeah. Nah, mungkin isunya yang beredar ini bahwa itu bahwa wah ini karena dia kebetulan pekerja kontrak sehingga dia berpikir bahwa oh saya pekerja kontrak nih tidak dapat fasilitas, bukan seperti itu. Biasanya kalau perusahaan-perusahaan kebanyakan memang di Kaltara khususnya Tarakan ini, dia kalau misalnya masih dalam masa percobaan dan lain sebagainya, itu kalau contohnya kayak kendaraan aja, memang kan tidak diberikan seperti itu gitu loh. Karena kan memang ada
1: pegang kendaraan kantor gitu.
2: Iya betul gitu. Kecuali yang udah permanen ya. Biasanya seperti itu gitu. Nah kalau kita bicara soal fasilitas, fasilitasnya apa dulu nih kan gitu loh. Kalau fasilitas BPJS saya rasa semua dapat ya, kecuali mereka yang masih masa percobaan. Tapi masa percobaan pun dapat ya, saya rasa Pak ya. Itu kan sekarang tuh kan BPJS ada yang dipermudah, yang sistem BPJS tidak permanen kan, seperti itu. Nah, tinggal ditanyakan kembali nih kan, fasilitas apa? Kalau fasilitas kantor pasti semua pakai sama, ya kan? Kecuali kendaraan ya. Kalau kendaraan memang lebih kebanyak fungsi orang-orang permanen gitu. Nah, tapi kalau bicara perbedaan ini tadi, bagaimana cara mengedukasikannya ke apa? Ke pekerja dan terutama ke perusahaannya. Dalam hal ini ya memang apa ya? Saya bilang, perusahaan itu selalu fair kok sama pekerjanya. Sepanjang pekerjaannya loyal ke perusahaan, perusahaan pasti akan loyal juga ke pekerja. Seperti itu sih Mas. Jadi tidak perlu ada edukasi dan sebagainya. Iya, karena ibarat gini loh, itu adalah anggap aja bahwa itu rumah kita, tempat kita tinggal. Jadi bagaimana kita memang benar-benar harus menjaga rumah itu.
1: Betul.
2: Kan seperti itu. Nah itulah antara pekerja dan pengusaha. Di mana ada pekerjanya ada pasti pengusahanya bisa maju ya, rakyat pekerjanya pasti. Ya terfasilitasi dan sejahtera semua, seperti itu. Itu yang karena saya juga ngerasain pernah jadi tenaga kerja gitu ya, pernah jadi karyawan gitu. Yang terjadi memang seperti itu. Kebanyakan hampir Tarakan seperti itu semua kok.
1: Rata-rata Bu ya.
2: Iya, rata-rata.
1: Kalau biasanya kan pekerja kontrak ini kan pasti merasa masa depan mereka kan tidak pasti nih Bu. Nah dari Apindo sendiri ada nggak program atau rekomendasi bagi perusahaan anggotanya nih untuk memberikan upskilling atau pelatihan keterampilan bagi pekerja kontrak agar daya saing mereka ini meningkat nih Bu?
2: Iya, saya ini kan juga salah satu pembina untuk UMKM ya Mas. Memang pekerja, makanya sekarang mindset kita ini kan harus dirubah. Gimana tidak bisa, gimana caranya kita tidak selalu bergantung kepada perusahaan, seperti itu. Sekarang kan banyak UMKM mikro kecil ya, yang kita paling gampang lah gitu. Nah, apalagi kayak sekarang ini kita bisa wirausaha lewat ojol, ya kan? Ojol itu kan juga salah satu sampingan dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, inilah yang saya bilang, kalau yang kontrak ini memang mau gak mau kita gak bisa bergantung sama perusahaan gitu, karena ketentuannya seperti itu gitu kan. Memang gimana sih caranya mengupayakan supaya biar mereka nih bisa tetap sejahtera nih gitu kan. Ya mungkin kita bisa edukasikan dengan ngikutin pelatihan dan sebagainya. Kan sudah ada pelatihan-pelatihan kewirausahaan dan sebagainya. Anak-anak zaman now sekarang ini paling enak lah. Mereka mau jadi entrepreneur ya, mau jadi wirausaha. Saya setiap masuk di sekolah atau di SMK kejurusan atau di kampus itu saya selalu menekankan, jangan bergantung menjadi pekerja, tapi mencobalah membuka mindset menjadi pengusaha. Seperti itu.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, melihat waktu menandakan akan berakhirnya dialog kita pada pagi hari ini. Namun sebelum kita tutup, ada closing statement dari masing-masing narasumber kita. Yang pertama dari Pak Saripudin dulu Pak, selaku Serikat Pekerja, bisa memberikan tanggapannya terkait closing statementnya berkaitan dengan tema kita pagi hari ini. Silakan.
3: Baik, untuk rekan-rekan pekerja khususnya PKWT ini memang sangat rentan terhadap sosial ekonomi. Jadi kami berharap kepada khususnya Apindo bahwa betul-betul harus diperhatikan. Karena hampir setiap perusahaan PKW itu seolah-olah dianaktirikan. Kami melihatnya secara langsung, ini real, Bu. Seolah-olah dianaktirikan. Bahkan ada karyawan PKWTT itu sudah 10 tahun bahkan 15 tahun itu menjadi PKWTT terus. Nah, ini suatu dilema yang sangat luar biasa, bahwa harusnya sudah menjadi PKWTT, PKWT. Karena sudah sekian tahun bekerja, harusnya sudah menjadi PKWT. Tapi apa yang terjadi? Dia masih status PKWTT terus. Nah, ini yang menjadi dilema. Jadi kami berharap bahwa kalau sudah bekerja ya, paling tidaklah misalnya 2 tahun, 3 tahun, tolong dong diangkat jadi karyawan tetap. Nah, ini, dan kami berharap juga bahwa tolong dong status kontrak kerja itu betul-betul diperhatikan secara undang-undang lah. Sudah tercantum dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2003 bahwa itu PKWT itu paling tidak secara 5 tahun harus dikontrak. Nah, apa yang terjadi sekarang di lapangan, Pak? Rata-rata 3 bulan, 6 bulan, bahkan 1 tahun. Nah, ini kan melenceng dari undang-undang. Nah, seharusnya PKWT itu supaya kejelasan statusnya itu untuk kehidupannya, nah, tolong dong sampai 5 tahun lah, supaya ketika ada hal-hal kebutuhan hidupnya di luar itu betul-betul aman untuk bekerja. Nah, ini yang menjadi dilema di setiap perusahaan, masalah kontrak yang betul-betul tidak sesuai dengan peraturan undang-undang. Ini yang menjadi kami mendorong kepada Apindo bahwa tolong dong dijalankan, jangan dikontrak 3 tahun nanti itu disambung lagi, 3 bulan disambung lagi. Tapi kontraklah sesuai dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2000 itu tentang cipta kerja. Itu sudah dijelaskan situ 5 tahun, Pak. Tapi yang terjadi sekarang ini 3 bulan, 6 bulan. Padahal karyawan tersebut sudah bekerja selama 10 tahun lebih. Nah, ini yang menjadi dilema. Jadi kami berharap kepada Apindo harus betul-betul memperhatikan Undang-Undang dan status karyawan ini betul-betul diperhatikan supaya karyawan PKWTT itu tidak merasa dianaktirikan dan tidak bekerja itu seolah-olah tidak tenang, Pak, karena status ini yang tidak jelas. Yaitu tadi 3 bulan apakah saya masih diperpanjang atau tidak. Nah, ini sangat rentan banget. Salah sedikit saja, misalnya terlambat sekian menit saja, itu bisa menjadi catatan merah lagi di kepersonalian. Jadi betul-betul ini tidak apa menjadi suatu pekerjaan yang harus kita perbaiki, bahwa tolong dong karyawan PKWTT ini betul-betul diperbaiki statusnya. Jangan dipermainkan dalam hal kontrak tadi. Ya, kalau bisa ya itu secara 5 tahun lah, supaya ketika dia mau mengambil kredit, kan sudah jelas ini kontraknya. Tapi kalau 3 bulan, waduh, luar biasa, itu tidak bisa. Dan ini yang terjadi, Bu, di masing-masing perusahaan, baik itu skala kecil, menengah, bahkan skala perusahaan besar itu masih memperlakukan itu. Jadi ini sorotan kami paling utama dari Serikat Pekerja.
1: Oke.
3: Okay. Ya.
1: Baik. Demikian, Pak. Baik, terima kasih Pak Saripuding. Kita ke Paulia, silakan Pak closing statement-nya.
0: Ya. Pesan dari kami sih, mari kita menjaga hubungan Israel yang harmonis, dinamis, dan berkelanjutan di perusahaan agar ketenangan bekerja dan ketenangan keberlangsungan dan ketenangan berusaha itu tetap berjalan dengan cara ya kita melaksanakan apa yang diamanatkan oleh undang-undang. Dengan begitu kita menjaga harmonisan di khususnya di Kota Tarakan ini agar tetap aman.
1: Mungkin gitu. Oke, baik. Terima kasih Paulia. Kita ke Bu Anita, silakan Bu. Closing statement mau sekaligus menanggapi juga kali ya.
2: Sekalian saya menanggapi. Iya, terima kasih Pak Sarapudin. Ini masukan buat Apindo memang. Memang banyak kita akuin, memang banyak masih Tarakan ini pengusaha-pengusaha yang belum masuk bagian daripada Apindo. Ini PR Apindo berat memang. Tapi apa yang Pak Sarapudin sampaikan, langkah ini kita akan coba, Pak. Ya, kita akan coba berusaha. Mungkin nanti bisa dikasih tahu saya balik layar siapa-siapa itu ya, Pak ya, perusahaannya. Siapa tahu kita bisa kasih masukan ke mereka. Memang betul prioritasnya memang kesejahteraan tenaga kerja penting memang. Karena tanpa pekerja tidak ada pengusaha, tidak ada perusahaan gitu loh kan, seperti itu ya. Ya sekalian closing statement juga ya, kan gitu ya. Kan ya, kalau semboyannya Apindo Pengusaha Bersatu Indonesia Maju, kali ini Pengusaha Bersatu Tenaga Kerja Sejahtera.
1: Oke. Baik, itu aja Bu Nita ya, closingnya. Oke, terima kasih. Baik, pendengar dan pemirsa, itu tadi closing statement dari ketiga narasumber kita yang menandakan berakhirnya dialog Sapa Kaltara dengan tema mendorong perlindungan sosial dan kesejahteraan bagi pekerja kontrak di Kota Tarakan. Saya Kristopan beserta kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.

Menindaklanjuti himbauan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, saatnya kita dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh Pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Ada cewek tuh. Bening lagi. Aduh.
1: Udah
0: yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Iya.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi menjelang siang. Program Masa RRI Tarakan bersama Anda dengan rangkaian program yang sudah kami siapkan di pagi menjelang siang ini ya. Di luar matahari sudah bersinar terang sekali, penanda bahwa tampaknya ini akan berlangsung cerah ya di hari ini, dan bahkan sedikit kayak kemarin-kemarin panas berlebih. Jadi siapkan untuk segala rutinitas kita, apalagi yang kerjaannya harus mobile ya, jalan sana jalan sini, aduh kayaknya perjuangan banget ya. Tapi itulah ya, kalau kita bilang namanya juga cari uang, iya benar ya, itu makanya kita harus menghargai uang, harus mensyukuri berapa kita dapat, alhamdulillah ya kan. Karena kita nyarinya susah, kalau makan jangan dibuang-buang, jangan mau bazir, apa ini, apa itu, karena kita nyarinya susah guys ya. Oke, hari ini mudah-mudahan sehat semua, suasana hatinya bagus semua, jadi apa-apanya tuh enak gitu ya. Hari ini juga mudah-mudahan target-target kerja tercapai, impian-impian ada yang sudah terpenuhi, ya. Kebaikan-kebaikan terus dilakukan, amin ya. Dan senang hati sekali saya Ervi Febrianti bersama Mas Romanto di Meja Operator. Kami akan menjadi teman Anda sampai nanti pukul 3 sore ya. Jadi panjang banget kebersamaan kita, dan ini sudah pukul 10.20. Tadi sudah ada Gwen Stefani dengan You My Favorite, dan rangkaian lagu-lagu ini masih dikomposisikan oleh Mas Ai, penata musik kita, untuk sesi dari pukul 10 sampai pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Sahabat dong Mbak yang ulang tahun. Oke, yang ulang tahun selamat ulang tahun ya.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Eh, kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus was
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

pendengar para pencari hati bersama Factor Love. 40 menit sudah kita dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah ya. Yang di perjalanan selalu hati-hati, utamakan keselamatan daripada kecepatan ya. Selalu saya bilang, kita nih tarakan mau kemana. Semuanya itu jarak tempuhnya deket ya. Tapi jarak tempuh yang dekat ini ya kadang-kadang memang kita abaikan karena kita mikirnya gini. Oh deket nih. Kalau ada acara, ada janji apa, oh deket nih. Nanti-nanti aja deh, ngebut aja ntar. Nah, ini dia ya. Keputusan seperti ini yang sangat brutal. Ya, brutal untuk diri sendiri dan juga orang lain. Kalau kita mau bicara jahat aja sih ya. Yang kecelakaan, yang jatuh gitu ya. Dari sepeda motor misalnya. Ya, kalau dia aja yang celaka gak apa-apa ya kan. Tapi kalau bawa-bawa orang, apalagi orang-orang yang notabene-nya sudah sangat hati-hati dalam berkendara, sudah sangat menjaga posisi, menjaga kecepatan, terus tiba-tiba harus terlibat dalam laka lantas karena ada 1-2 pengendara begajulan yang akhirnya merusak ya. Ini kan yang sering terjadi gitu. Dan ironisnya yang jadi korban parahnya itu yang terikut ini gitu ya. Si pelaku yang ngebut-ngebutan ini malah kadangnya seringnya selamat gitu ya. Jadi ayolah, mari kita tumbuhkan empati dan simpati, dimulai dari cara kita berkendara dulu. Ya memang namanya naas, celaka, ajal, itu kan gak bisa kita tolak ya. Tapi kita kan selalu diberi edukasi, kita makhluk yang berakal. Kita diedukasi artinya kita tuh menyimak lalu kita menerapkan gitu. Sudah banyak sekali edukasi-edukasi baik dari kepolisian ya kan, dinas perhubungan, bagaimana kita itu bisa berkendara secara aman gitu. Ya sudah, kita abaikan dulu lah ya urusan ajal, naas, celaka, itu kan urusannya Tuhan gitu. Tapi kita mulai dari usaha kita sebagai manusia aja, bagaimana kita berkendara dengan baik dan benar. Satu, taat surat-suratnya. Kedua, berkendaranya perlahan aja. Kalau takut buru-buru atau telat, ya udah mainkan di waktu ya. Waktunya lebih awal lah. Jadi bisa santai di jalan ya. Gitu ya. Jadi jangan ngebut-ngebutan, apalagi ya yang baru-baru pegang kendaraan ya, yang masih berjiwa muda gitu ya. Kalau nggak ngebut katanya nggak jantan ya. Wah, itu pemikiran yang kolot ya. Ya sudah ya, hati-hati di perjalanan, apalagi yang pekerjaannya memang mengandalkan warawiri ya, para kurir, ojek online ya kan. Hati-hati selalu, kita mencari mata pencaharian. Ya, terkadang harus bertaruh nyawa juga gitu ya. Dari Jalan Soe Mahakam 10, Kampung 4, Kota Tarakan, kita lanjut lagi dengan 17 menit yang tersisa untuk kita tiba tepat pada pukul 11 mendatang. Nah, kali ini ada dua kolaborasi dari, bukan dua kolaborasi ya, ini kolaborasi dari dua nama populer di Indonesia, Baby Romeo dan Sandy Sandoro dengan Wanita.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: Ayo Bang John, patoplah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kok Dek Ba. Gimana mau cepat ini? Gak kau tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Munang. Aguh ya, Mang.
1: Bah, kenal kau Dek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Lai! Oleh! Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Bah. Jadi macet kali ini jalan di belakang dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini dah.
1: Aguh ya, Mang Leo kini, Bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai dah. Udahlah Lai yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat Lai buat?

Pendengar Diskoria, Dian Sastrowardoyo dalam Serenata Jiwa Lara. 2020 lagu ini dirilis ya. Dan saat ini sudah pukul 11.08 menit waktu Indonesia Tengah. Kita mau ngapain habis ini? Ngapain ya kita ya? Aduh ya, yang lagi kerja pastinya ya masih padat-padatnya kerjaan. Atau mungkin, ah enggak, ini lagi slow dulu nih mbak ya. Karena mungkin ada hal-hal yang bikin mood naik turun ya, jadi ambil dulu, hela nafas dulu, ambil waktu dulu ya. Kadang kita perlu kayak gitu ya. Kalau kita sudah merasa stuck gitu, atau kita merasa lagi hektik atau merasa lagi burn out ya, kayaknya nih otak nih bakal meledak nih kalau lama-lama lagi dalam kondisi seperti ini. Kita keluar dulu deh dari situasi yang kayak membuat kita lagi pengen jadi buto ijo gitu ya. Kita keluar dulu dari situasi itu, slow-slow dulu lah ya. Kalau cowok-cowok biasanya sebat-sebat dulu lah ya. Sebatang-sebatang dulu sambil cari ilham, sambil juga mengendalikan kesabaran. Terus harapannya ya kembali dengan mood yang lebih baik dan kembali terjun ke tim untuk kerja yang lebih baik lagi ya. Ya itulah manusia gitu ya. Gak selamanya suasana hatinya bisa tertata dengan baik. Ya dari niat diri sendiri pengennya baik-baik aja, cuma namanya kita makhluk sosial ya, ada hal-hal yang kadang membuat kita, rencana-rencana kita tuh amburadul. Ketemu sama ini, jadi bad mood. Ketemu sama situasi begini, jadi bad mood ya. Atau ada perbedaan pandangan ketika dalam satu kerja tim ya, akhirnya agak debat ya kan. Itu hal-hal yang juga bisa mempengaruhi mood agak down ya. Nah kalau hal-hal seperti ini terjadi ya itu tadi, keluar dulu ya, ambil jeda dulu ya, dan kembalikan dulu moodnya dengan hal-hal yang menjadi kesukaan. Ya dengarkan musik atau merokok nih, kalau yang merokok ya kan, coba ngaku aja. Ngerokok itu kadang-kadang dibilangin gini, itu buat cari ilham, cari inspirasi ya kan, ini para perokok ya. Atau ngemil ya. Nah nanti setelah itu kadang-kadang situasi hati atau kondisi hati sudah berubah menjadi lebih baik lagi. Jadi ada memang pentingnya kita ngambil waktu sejenak, jangan dipaksa. Ketika kita sudah merasa burn out dari sisi atau aspek emosional kita, juga fokus kita, kita keluar dulu lah ya dari situasi itu, kita ambil jeda dulu. Oke? Okay? Ya. Nah sekarang kita mau ngapain? Ya kalau saya sudah siap nih dengan program berikutnya. Ini lagu-lagu daerah ya. Ini lagu dari Sulawesi ya. Kalau Sulawesi kan banyak ya. Saya gak mau sebut Bugis, Makassar ya. Karena banyak ya kan. Kalau dulu sih saya ngomong Bugis gitu, udah gitu. Pokoknya orang dari Sulawesi Bugis. Ternyata banyak ya. Bugis tuh lain sendiri, Makassar lain sendiri. Dan ini dikasih tahu sama teman-teman yang memang notabene adalah orang-orang Sulawesi. Itu banyak banget teman-teman yang dari sana ngasih tahu, oh beda loh Pi, gak semuanya Bugis, jangan dipukul rata. Oh gitu ya. Jadi Makassar sendiri, Bugis sendiri. Ada lagi Endrekang ya Mas Manto ya. Ada ya. Ada Endrekang, ada Pinrang ya. Belum lagi Sidrap ya. Ada lagi yang Polman. Itu nama daerah ya. Ya pokoknya kalau istilahnya kalau dibilang Bugis pasti Bugis mana gitu ya kan. Ada yang bilang Makassar, ada juga oh saya Sidrap, oh saya baru gitu ya. Nah kalau salah maafkan ya. Tapi memang banyak sekali teman-teman yang ngomong, terutama dari Sulawesi ya, jangan bilang Bugis semua gitu. Enggak, kita beda. Oh iya. Jadi ini lagu-lagunya yang dari masa ini saya juga gak bisa bilang ini lagu Bugis ya. Bilang aja lah ya lagu Sulawesi Selatan. Oke okay? Kalau mau sebut-sebut judulnya juga kayaknya takut salah lagi untuk pelafalannya. Pangate Adea, apa itu artinya? Ini dari Ansar. Kita nikmati sebagai koleksi pertama, terutama untuk yang ada dari Sulawesi Selatan lah ya. Selamat siang semua, selamat mendengarkan lagu-lagu daerah Anda. Semoga terhibur dan terbayang nih kampung halaman yang indah di sana.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Amore, amore, vivi kakasi lo joka joka, okor ya senyelo sari.

lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

nggak sih kalian ditawarin minum atau makan terus ditolak? Lalu orang yang nawarin bilang, ayo diminum sedikit, nanti kepuhunan. Nah, di Tarakan, Kalimantan Utara, khususnya bagi masyarakat Tidung, kepuhunan bukan sekedar mitos. Ini merupakan kearifan lokal tentang tata krama. Kepuhunan dipercaya sebagai bala atau penyakit yang datang kalau kita menolak tawaran makanan dan minuman tanpa mencicipinya sedikit saja. Secara filosofi, ini adalah cara menghargai rezeki yang disuguhkan oleh tuan rumah. Jadi, kalau berkunjung ke rumah warga Tidung dan disuguhi teh atau camilan, cicipi dulu ya. Kalau nggak sempat, cukup sentuh dengan ujung jari atau minum seteguk saja. Itu sudah cukup membatalkan kepuhunan.

Tahukah Anda, kicauan ini adalah kicauan terakhir burung kuai untuk menarik betinanya. Namun sayang, tak satu betina pun merespon kicauannya. Nama lengkapnya kuai oo, spesies burung endemik dari Hawaii. Kicauan menyedihkan ini direkam tahun 1985 oleh David Boynton, seorang pencinta lingkungan, penulis, dan seorang fotografer. Menurut British Library, sebenarnya burung jantan kuai tersebut mempunyai pasangannya. Namun naas, ia kehilangan betinanya saat terjadi badai Iwa. Tahun 1987, Dinas Kehutanan dan Margasatwa Hawaii menyatakan burung kuai dinyatakan punah. Burung ini punah karena kerusakan habitatnya secara besar-besaran, serta masuknya spesies pendatang seperti burung hitam, tikus, dan nyamuk.

Bersama Uci Arif, modern nih Linoy. Iya, mudah-mudahan gak salah nih penyebutannya. Baik, pendengar, kita melaju di menit ke-41 dari pukul 11 ya. Bentar lagi nih, jam 12 siang, deket dengan istirahat dan sholat zuhur juga ya untuk umat Islam, kota Tarakan dan sekitarnya. Iya, lupa nih ya, kalau zuhur ini jam berapa ya? Aduh, kita cek dulu ya. Ini tanggal 12 ya. Kalau zuhur ini sekitar pukul, biasanya pukul 12-an ya. Jadi nanti sambil dinamika olahraga juga kita akan jeda sejenak untuk mengikuti azan zuhur. Nah ya, pukul 12 lewat 9 waktu Indonesia Tengah. Oke, kita lanjut lagi. Kali ini ada suara Irma Jamal dengan Mulseri Janji. Selamat mendengarkan.

Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, program Satu RRI Tarakan 97,9 MHz ditutup oleh Ansar dengan Ajana Ia Musenge. Berakhir sudah kebersamaan kita dalam rangkaian lagu-lagu dari Sulawesi Selatan ini dalam kemasan musik tradisional dan budaya. Karena kita sudah ada di menit ke-58 ya saat ini, itu artinya kita akan persiapkan dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta yang nanti juga akan kami hadirkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya pada menit ke-9 dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Jangan lupakan juga untuk agenda berita Paguntaka kami siapkan pada pukul 13 mendatang. Berikan dimanapun Anda berada, selamat siang semua Pro 1 RRI Tarakan menuju dinamika olahraga Pro 3 Jakarta. Kita nantikan bersama.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Tottenham Hotspur gagal meraih poin penuh usai bermain imbang ketika menjamu Leeds United. Cleveland Cavaliers menundukkan Detroit Pistons pada semifinal NBA di Rocket Arena Detroit pada semifinal NBA musim 2025-2026 pagi tadi. Madura United takluk dari Bayangkara FC pada lanjutan Super League musim 2025-2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 12 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zeng.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Tottenham Hotspur gagal meraih poin penuh usai bermain imbang saat menjamu Leeds United di Stadion Tottenham Hotspur dalam lanjutan Liga Inggris musim 2025-2026 dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya. Delivery is a good one. Tell Benza
1: shoots. Tottenham Hotspur gagal menjauh dari zona degradasi setelah ditahan imbang Leeds United 1-1 dini hari tadi. Bermain di hadapan pendukung sendiri di Stadion Tottenham Hotspur, tuan rumah sempat unggul melalui gol Matthijs Stijl pada menit ke-50. Namun, Dominic Calvert-Lewin berhasil menyamakan skor untuk Leeds lewat tendangan penalti pada menit ke-74. Hasil imbang itu membuat Tottenham hanya unggul 2 poin dari West Ham United yang berada di zona degradasi. Meski gagal meraih kemenangan, pelatih Tottenham Hotspur Roberto De Zerbi mengaku bangga dengan performa timnya pada laga tersebut.
2: But I'm proud, I'm happy for the mental.
3: Saya bangga dan senang dengan mentalitas yang kami tunjukkan. Kami memang tidak memainkan pertandingan yang hebat, tetapi saya pikir cukup baik untuk menang. Kami bahkan bisa kalah di akhir laga, karena sebelum 15 sampai 20 menit terakhir, mereka tidak menembak ke gawang kami, hanya sekali di babak pertama.
1: Sementara itu, Leeds United memperpanjang tren tidak terkalahkan menjadi 7 pertandingan beruntun di Liga Inggris musim ini. Tambahan 1 poin membuat Leeds kini berada di posisi ke-14 klasemen sementara. Leeds kini mengoleksi 44 poin dari 36 pertandingan dan semakin menjauh dari ancaman degradasi. Hasil imbang di kandang Tottenham juga menjaga jarak aman Leeds dari persaingan papan bawah. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke mengaku senang dengan permainan yang ditampilkan timnya.
4: Yes, of course. It's a good result for us. Definitely.
5: Ya, yeah, tentu saja ini hasil yang bagus bagi kami. Jelas lebih baik dibanding Tottenham untuk menjaga jarak dari mereka dan menambah 1 poin lagi di klasemen kami. Ini pekan yang sulit dan pertandingan yang sulit karena banyak alasan. Mereka datang dengan kepercayaan diri setelah 2 kemenangan beruntun. Sementara stadion juga penuh semangat karena mereka ingin suasana positif setelah musim sulit ini. Bagi kami, ini juga pekan yang berat dengan tekanan besar setelah hasil pertandingan kemarin.
1: Dengan hasil ini, Tottenham kini tetap berada di posisi ke-17 klasemen atau batas aman terakhir dari zona degradasi. Selisih 2 poin membuat West Ham United yang berada di posisi ke-18 masih memiliki peluang menyelip Spurs dalam 2 laga tersisa. Persaingan papan bawah ini diperkirakan akan berlangsung ketat hingga pekan terakhir Liga Premier Inggris musim 2025-2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Info dan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari jelang Piala Dunia 2026, sejumlah pemain veteran masih memiliki semangat tinggi untuk bersaing dengan para pemain muda di Piala Dunia 2026, termasuk bagi pemain Uruguay berjuluk El Pistolero, Luis Suarez. Informasi selengkapnya bersama dengan Indra Virgiantara.
1: And Suarez is in behind England. Suarez to win it. Suarez wins it surely.

0: Piala Dunia 2026. Meski sebelumnya telah menyatakan pensiun dari sepak bola internasional lebih dari 18 bulan lalu, striker berusia 39 tahun itu terakhir kali membela Uruguay pada September 2024. Saat itu Suarez merasa sudah waktunya mengakhiri perjalanan panjang selama 17 tahun bersama timnas Uruguay. Meninggalkan Uruguay dengan status pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah negaranya setelah mengoleksi 69 gol dari 143 pertandingan. Namun situasi berubah beberapa bulan setelah pengumuman pensiunnya. Pada Oktober 2024, penyerang Inter Miami itu sempat mengkritik atmosfer di timnas di bawah arahan pelatih Marcelo Bielsa. Ketika itu Suarez mengaku terluka dengan budaya yang dibangun Bielsa dan memperingatkan bahwa para pemain bisa mencapai titik jenuh.
1: Saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tak pernah mengingkar janji, wahai Zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: dari Denpasar, Oscar Bet melaporkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

0: Dari sepak bola kita ke lintasan balap MotoGP. Penampilan impresif Veda Ega Pratama di Moto3 Prancis 2026 mendapatkan pujian dan dari pengamat otomotif nasional. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Veda Pratama, shall we all see on the screen at 140.8.
2: Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama kembali mencuri perhatian di ajang Moto3 Prancis 2026. Pembalap Honda Tim Asia itu finish di posisi keempat, usai bangkit dari posisi ke-14 di sirkuit Bugatti Le Mans. Balapan berlangsung dalam kondisi sulit akibat lintasan licin dan sejumlah insiden kecelakaan. Meski sempat kehilangan momentum saat start, Veda mampu tampil konsisten hingga akhir lomba. Pengamat otomotif Henry Wibowo menilai performa Veda membuktikan kualitasnya sebagai rookie terbaik musim ini. Menurut Henry, Veda terus menunjukkan konsistensi sejak awal musim Moto3.
3: Veda Ega ini sangat konsisten sekali ya di ajang Moto3, meskipun dia berstatus sebagai rookie. Tapi dari total 5 seri yang sudah berlangsung, Veda ini hampir selalu bisa bersaing di front row ya, di baris depan, kecuali di Amerika Serikat saat dia mengalami crash ya.
2: Hasil di Prancis membuat Veda kini naik ke posisi 5 klasemen sementara Moto3 2026. Veda juga memimpin klasemen rookie atau pebalap debutan terbaik musim ini. Henry menambahkan, performa Veda mulai menarik perhatian tim-tim besar Eropa. Namun, ia menilai Veda masih ideal bertahan bersama Honda Tim Asia untuk perkembangan karir.

0: Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia dan semua sponsor. Keluarga saya yang berada di Indonesia, terima kasih banyak. Ini luar biasa.
1: And yeah, thank you very much. It's incredible.
2: Penampilan impresif Veda juga memperkuat harapan Indonesia memiliki pebalap kompetitif di level dunia. Bahkan, Veda dinilai berada di jalur tepat menuju MotoGP pada masa mendatang.

Dengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar, selamat siang. Terima kasih Anda masih bersama kami yang saat ini kembali dengan Pro 1 RRI Tarakan setelah mengikuti dinamika olahraga disiarkan melalui kanal Pro 3 Jakarta. Pendengar, 12.24 waktu Indonesia Tengah, kita mempersiapkan berita Paguntaka kurang lebih setengah putaran lagi dengan beberapa lagu dari genre musik Indonesia berikut ini. Nama-nama seperti Samson, Sami Simorangkir, Maudy Ayunda, dan juga Priska akan menemani perjalanan siang Anda masih dalam sesi istirahat sebelum kembali dengan tanggung jawab dan pekerjaan. Dewi Cinta dipersembahkan oleh Mahadewi dan The Low and Amang.

goals.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja nggak bisa.
3: Bukannya nggak bisa we, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: kayaknya udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Amat sih.
0: Iya nih, ada urusan. Ayo.
2: Yoi, hati-hati, Bray.
1: Yoi, hati-hati ya.
2: Hati-hati, Bray.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun.
3: Oh.
4: Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
5: Don't move. Stop the gun.
4: Ini mas-masnya di depan kok. Ya naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh.
6: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.

0: Aduh, telat ini. Meeting mulai 10 menit lagi. Jalanan malah macet parah. Astaga.
1: Astagfirullah. Maaf ya mas, maaf. Nggak sengaja mas.
0: Aduh pak, hati-hati dong kalau bawa belanjaan. Beramburan kan ini jadinya.
1: Iya, iya mas, maaf. Ini tali tas saya putus. Aduh. Mana tangan saya sakit lagi.
0: Ya sudah pak, sini sini sini, saya bantu. Bapak duduk saja di situ, biar saya yang kerjakan.
1: Eh, nggak apa-apa mas. Masnya kayak kelihatan buru-buru banget.
0: Nggak apa-apa pak, cuma semenit aja kok. Nih, telurnya untung nggak pecah.
1: Terima kasih banyak ya mas. Semoga rezeki mas lancar.
0: Iya pak, terima kasih.
2: Halo Dika. Aduh, tadi klien kita datang telat. Jadi meetingnya diundur 1 jam lagi. Kamu aman kan?
0: Aman sih, Ta. Ternyata 1 menit aku tadi nggak bikin aku terlambat. Malah bikin perasaan aku enak banget.
2: Jangan menutup mata saat melihat tangan yang membutuhkan. Pertolongan kecilmu mungkin adalah keajaiban besar bagi orang lain. Karena saat kita menolong sesama, sebenarnya kita sedang menolong kemanusiaan kita sendiri.

0: Sobri berangkat sekolah dulu ya.
1: Eh sayang bentar.
0: Kenapa Bu? Putri kan udah bawa tas.
1: Bukan tasnya yang ketinggalan Put, tapi salimnya nak.
0: Oh iya lupa Bu, maaf ya Bu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, hati-hati ya nak.
2: Salim tangan, sederhana namun bermakna mendalam. Bukan sekedar menempelkan tangan, tapi bentuk penghormatan, kasih sayang, dan doa restu orang tua yang mengalir dalam langkah anak. Ajarkan budaya salim sejak dini, tanamkan karakter sopan santun, agar tangan kecil mereka tumbuh menjadi tangan yang beradab dan rendah hati. Lestarikan tradisi luhur dimulai dari rumah kita.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini, Bari.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir.
2: Oh, no.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, kau. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu, kah? Ku marah, kah?
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, kau stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Mace.
0: Eh.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
3: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

Mendengar bersama Indah Dewi Pertiwi, meninggalkanmu akhirnya kita tinggalkan juga. Untuk rangkaian lagu-lagu selingan ini, segera menuju berita Paguntaka.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan berita paguntakan.

0: Selamat siang dari Jalan Sungai Mahakam, Kota Tarakan, RRI Tarakan menyampaikan berita Paguntaka, Selasa 12 Mei 2026. Berita ini dapat Anda dengarkan dan ikuti pula melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa, saya Ervi Febrianti, inilah berita Paguntaka selengkapnya. Informasi pertama, inflasi Kalimantan Utara terkendali hingga triwulan 1. Bank Indonesia memprediksi tetap terjaga sepanjang 2026. Laporan selengkapnya, Muhammad Rajabsyah.
1: Inflasi kita sampai dengan April adalah 1,16% secara year to date.
2: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara memastikan perkembangan harga di wilayah ini relatif terkendali. Inflasi hingga April 2026 tercatat 1,16% year to date dan 2,68% year on year, masih dalam rentang target nasional. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kaltara, Hasyando Ginsarmanik, menyampaikan data tersebut dalam rilis Senin kemarin. Menurutnya, capaian 2,68% year on year masih berada di rentang target inflasi 2,5% plus minus 1%.
1: Kita rasa perkembangan harga di Kalimantan Utara relatif terkendali. Ya, inflasi kita sampai dengan April adalah 1,16% secara year to date. Jadi akumulasi dari inflasi di Januari, Februari, Maret, dan April 1,16%, di mana kalau secara year on year itu adalah 2,68%. Membandingkan April tahun ini dengan April tahun lalu 2,68%, dan itu masih berada di range target kita, yaitu 2,5 plus minus 1%.
2: Hasyando menilai tantangan utama Kaltara adalah ketergantungan pangan dari daerah lain. Karena itu, kemandirian pangan harus terus didorong. Menurutnya, kerjasama antar daerah memang menjadi solusi jangka pendek, namun jangka panjang, produksi dan produktivitas pertanian lokal harus meningkat. Lebih lanjut, Hasyando menyampaikan bahwa Bank Indonesia Perwakilan Kaltara memperkirakan inflasi 2026 tetap terjaga meski ada risiko tekanan global, diantaranya tensi geopolitik, perang dagang, serta kebutuhan pangan yang meningkat akibat tumbuhnya industri dan realisasi program Makan Bergizi Gratis atau MBG.
1: Tapi ini baru potensi. Potensi itu artinya kalau kita bisa penuhi kebutuhan konsumsi yang akan digunakan MBG, harusnya itu tidak menjadi sumber inflasi. Ya, ini resiko saja. Selama kita bisa memastikan kesediaan suplai dari makanan ataupun bahan komoditas disuplai untuk program pemerintah, itu akan menjadi baik.
2: Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Juwata Tarakan memperkirakan hujan lokal masih akan mengguyur kota Tarakan dan Bunyu selama sepekan ke depan.
3: Kami melihat ya masih ada potensi hingga satu minggu ke depan.
4: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Juwata Tarakan memperkirakan hujan lokal masih akan mengguyur Tarakan dan Bunyu selama seminggu ke depan. Hal tersebut diungkapkan forecaster BMKG Juwata Tarakan, Ida Bagus Gede Yamuna. Ida Bagus mengatakan, hujan lokal untuk Tarakan dan Bunyu dari pantauan radar terjadi pada pagi hingga sore hari. Sedangkan untuk sore hari, terjadi pergeseran hujan lokal ke arah Kabupaten Tanah Tidung dan Kabupaten Bulungan.
3: Selama arah angin ini bertiup masih dari arah antara timur laut hingga tenggara, ini hujan lokal potensi masih sangat tinggi terjadi, Pak. Kalau untuk beberapa hari ke depan, itu kami melihat dari potensi hujan sepekan ke depan ini. Kami melihat, ya, masih ada potensi hingga satu minggu ke depan.
4: Ida Bagus mengungkapkan pada malam hari hingga dini hari, hujan lokal terjadi di dua daerah, yaitu Kabupaten Bulungan dan Kota Tarakan. Untuk ketinggian gelombang, BMKG Tarakan memperkirakan masih dalam keadaan aman bagi kapal kecil yang tengah melaut. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, Anda masih mengikuti berita Paguntaka disiarkan oleh RRI Tarakan 97,9 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Berikutnya kita menuju Bulungan. Seorang nelayan di Kabupaten Bulungan ditemukan meninggal dunia di atas perahunya di kawasan Sungai Tuan, Kecamatan Tanjung Palas Tengah. Korban diduga tewas akibat terkontak aliran listrik dari kabel setrum ikan miliknya sendiri saat mencari ikan di sungai.
5: Korban ditemukan dalam posisi terlentang di pinggir perahu.
6: Seorang nelayan di Kabupaten Bulungan ditemukan meninggal dunia di atas perahunya di kawasan Sungai Tuan, Kecamatan Tanjung Palas Tengah. Korban diketahui berinisial I, usia 45 tahun, yang merupakan warga Teluk Selimau, Tanjung Selor Timur. Korban pertama kali ditemukan oleh anaknya sendiri yang saat itu ikut berada di atas perahu. Pejabat sementara Kasubsi PDM Sihumas Polresta Bulungan, Aibda Hadi Purnomo, mengatakan informasi penemuan jenazah diterima polisi sekitar pukul 6.32 waktu Indonesia Tengah dari masyarakat nelayan yang di sekitar Sungai Tuan. Saat ditemukan, korban dalam posisi terlentang di pinggir perahu dengan kaki tersangkut kabel setrum ikan, sementara kepala korban masuk ke dalam air. Berdasarkan keterangan saksi, anak korban terbangun sekitar pukul 5:55 pagi dan melihat ayahnya sudah tidak bergerak. Anak korban kemudian mencabut kabel setrum yang terhubung ke aki dan berusaha membangunkan ayahnya, namun tidak mendapat respon. Karena perahu hanyut ke tengah sungai, anak korban berteriak meminta pertolongan. Teriakan tersebut didengar seorang pemancing perempuan yang kemudian membantu menarik perahu ke tepi sungai dan menghubungi pihak kepolisian.
5: Korban ditemukan dalam posisi terlentang di pinggir perahu dengan kaki tersangkut kabel setrum miliknya sendiri dan kepala masuk ke dalam air.
6: Dari hasil pemeriksaan awal, polisi menduga korban meninggal dunia akibat tersetrum kabel setrum ikan miliknya sendiri hingga terjatuh ke sisi perahu dan tidak bernapas. Pihak keluarga juga menyebut korban memiliki riwayat penyakit lambung. Korban telah diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan dan pihak warga menolak untuk dilakukan autopsi. Dari Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Ramlan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Merangkul aparat TNI Polri, Lapas Tarakan menggelar razia gabungan kamar hunian warga binaan.
7: Bebas dari handphone ilegal, narkotika, dan praktek penipuan di seluruh UPT pemasyarakatan di Indonesia.
8: Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 2 Tarakan menggelar kegiatan razia gabungan bersama aparat penegak hukum atau APH terkait TNI Polri bertempat di Blok Hunian Warga Binaan Pemasyarakatan atau WBP. Razia penggeledahan kamar hunian WBP merupakan implementasi program Zero Handphone, Pungli dan Narkoba atau Halinar di lingkungan unit pelaksana teknis UPT Pemasyarakatan yang juga menjadi bagian dari 15 program akselerasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia pada butir pemberantasan narkoba dan penipuan dengan berbagai modus pada rutan atau lapas. Kepala Lapas Kelas 2 Tarakan, Jupri, melalui Kepala Pengamanan Lapas atau KPLP Tarakan, Trisno Witanta Tarigan, menegaskan bahwa jajarannya bersama PH TNI Polri bersinergi dalam melakukan deteksi dini berupa pencegahan risiko gangguan keamanan dan ketertiban atau KAMTIM dengan aksi penggeledahan kamar hunian warga binaan secara seksama dan memastikan bahwa tidak terdapat indikasi kepemilikan handphone, praktik pungli, serta peredaran narkoba di lingkungan lapas. Kegiatan razia diawali dengan apel gabungan yang kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan badan dan pengarahan singkat terhadap warga binaan. Selanjutnya, personil gabungan melakukan inspeksi menyeluruh pada setiap sudut kamar hunian. Hasil dari kegiatan razia kali ini, petugas berhasil mengamankan sejumlah barang yang dilarang berupa kabel dan terminal listrik, sendok besi, hingga korek api. Namun tidak ditemukan adanya indikasi peredaran alat komunikasi, handphone ilegal maupun narkoba.
7: Sebagai tindak lanjut, arahan dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yaitu ikrar pemasyarakatan bersih, bebas dari handphone ilegal, narkotika, dan praktek penipuan di seluruh UPT pemasyarakatan di Indonesia. Pemasyarakatan bersinergi dengan TNI Polri dalam kegiatannya tidak ditemukan barang-barang yang bersifat melanggar aturan tata tertib yang ada di lapas. Harapannya semoga Lapas Tarakan tetap berkomitmen dalam melaksanakan 15 program aksi di mana salah satunya itu bebas handphone, narkoba, dan penipuan.
8: Trisno Witanta Tarigan mengungkapkan lapas kelas 2 Tarakan senantiasa berkomitmen dalam mewujudkan lingkungan lapas yang zero halinar sebagai bentuk penguatan pengawasan dan pengendalian keamanan demi mewujudkan pemasyarakatan yang bersih, aman, dan berintegritas, serta mendukung pelaksanaan fungsi pemasyarakatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Kristofan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa tuntas, sudah berita Paguntaka siang ini. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat siang, sampai jumpa.
9: Sekian berita Paguntaka.

Mendengar dengan berakhirnya berita Paguntaka, maka kita kembali dengan program berikutnya dan menantikan Prodangdut pukul 13.30 mendatang. Saat ini pukul 13 lebih 12 menit dan kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Tiba-tiba Cinta Datang bersama Maudy Ayunda.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh. Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nanti aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Pendengar ditutup oleh almarhum Fidi Aldiano dengan nuansa bening, lagu yang dirilis tahun 2008 ini ya, cover, lagu cover dari Kinan Nasution ya menciptanya. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Untuk selanjutnya adalah Pro Dangdut Pro 1 RRI Tarakan yang kami mulai untuk sesi dari pukul 13.30 sampai pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Terus nanti lanjut lagi sampai pukul 15 waktu Indonesia Tengah.

0: Oke, kebersamaan kita sudah dibuka dengan Boyan, Cintamu Low Bed. Kita masih akan berlanjut mendengar dan masih prepare juga untuk nanti kita live di TikTok ya. Anda bisa jumpai kami juga melalui TikTok RRI Tarakan, yang dimana nanti bisa juga menyapa-nyapa kerabat ya. Atau mungkin Anda ada yang ingin di request lagunya, sepanjang masih bisa dipenuhi akan diputarkan ya. Kita prepare dulu, nanti sekitar pukul 14 ya kita jumpai Anda. Kali ini kita masih mainkan lagu-lagu dangdut yang sudah dikomposisikan Mas Ai, penata musik kita. Tadi sudah dibuka oleh Boyan dengan Cintamu Lobet. Nah sekarang kita agak mundur dulu ya, ke penyanyi yang sudah cukup lama. Bukan cukup lama, lama sekali sebenarnya ya. Nadi Baraka ini mendalami musik dangdut ya, mulai dari dia anggota dari sebuah orkes dangdut sampai dia menjadi seorang solois. Dan bahkan Nadi Baraka ini sebelum duet ya dengan Nada Soraya, beliau juga merupakan seorang pencipta lagu dangdut ya. Kita nikmati koleksinya dari suara Nadi Baraka dengan Sayangku setelah yang satu ini.
1: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Eceng gondok sering kita jumpai di sungai, saluran air, bendungan, sawah, maupun kolam. Eceng gondok merupakan tanaman pengganggu karena kemampuan berkembang biaknya yang sangat cepat, sehingga menyumbat aliran dan menutup permukaan air. Namun tahukah Anda bahwa eceng gondok yang asalnya dari Amerika Selatan awalnya didatangkan ke Indonesia sebagai tanaman hias untuk melengkapi koleksi tanaman di Kebun Raya Bogor pada waktu itu. Eceng gondok mampu berkembang biak 2 kali lipat hanya dalam tempo seminggu. Selain dampak negatif, eceng gondok juga memiliki manfaat seperti mampu menyerap logam berat dan residu pestisida yang mencemari sungai.

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkualitas.

Aduh, sakit kepala, perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga.

Pendengar dimanapun Anda berada, perjalanan bersama Dara Ayu, Kali Merah Athena. Saat ini membawa kita di 9 menit dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah ya. Masih dalam Prodang Dut Pro 1 RRI Tarakan 97,9 MHz. Untuk Anda menyapa yang balik lagi ya dengan serangkaian kesibukan di balik meja kerja atau bahkan yang di jalan-jalan ya. Karena pekerjaan ini klasifikasinya tuh macam-macam. Ada yang di belakang meja kerja, ada juga yang harus jalan sana jalan sini, dan kerap kali bersentuhan dengan yang namanya panas. Di luar sana entah gimana ya, kalau kondisi kawasan itu beda-beda biasanya. Kawasan Kampung 4 lagi panas banget ini. Entah di kawasan lain bisa jadi hujan deras ya. Karena Tarakan walaupun terhitung kota pulau dan relatif kecil, tapi untuk urusan cuaca memang beda-beda. Tapi apapun itu, aktivitas harus tetap berjalan dan di atas segalanya itu adalah sehat ya. Nah, kalau sampai siang ini suasana hati terjaga baik, kondisi tubuh masih prima, fokus masih terjaga, konsentrasinya masih dapat, alhamdulillah gitu ya. Karena ada beberapa orang yang harus mati-matian mempertahankan situasi seperti itu di tengah gempuran banyaknya pekerjaan, tekanan target-target ya. Atau teman satu tim yang kurang kooperatif ya, atau juga tekanan-tekanan dari eksternal, dari interaksi dengan orang lain ya, rekan kerja ataupun keluarga ya, semua itu punya andil tersendiri dalam menciptakan kondisi mood kita setiap harinya. Tetapi jika semua itu masih bisa teratasi dan bahkan hari ini atau saat ini terhitung kondisinya prima ya, baik secara psikis maupun fisik, itu berarti termasuk hal yang sangat-sangat disyukuri. Karena untuk mendapatkan combo fisik dan psikis itu saling melengkapi dalam konotasi yang positif ya, itu susah gitu. Bukan tidak mungkin, tapi susah. Karena kadang fisik kita prima nih, tapi suasana hati kita beda. Begitu juga suasana hati kita baik-baik aja, tapi kondisi fisik kita yang tidak fit gitu ya, ada. Nah, kalau hari ini ada kombinasi yang prima antara keduanya, bersyukurlah gitu ya. Karena itu bisa mendukung Anda untuk bisa mencapai target-target terbaik di hari ini. Karena setiap harinya pastinya ada hal-hal yang menjadi goals ya, atau tujuan. Kalau kemarin belum tercapai, ya mungkin hari ini persentasenya bisa ditingkatkan lagi. Harapan kami seperti itu, dan itulah komitmen kami untuk terus membersamai Anda sebagai kanal informasi dan juga inspirasi lewat program-program dan informasi yang kami hadirkan. Selamat siang semua, menyapa warga Kota Tarakan dan sekitarnya, lokasi kerja pertambangan dan pertambakan, juga untuk warga Kabupaten Bulungan dan sekitarnya yang mengakses kami melalui 99,9 MHz, atau Anda yang mengakses kami melalui audio stream RRI.co.id, juga aplikasi RRI Digital.

Udah dengar belum? Ada yang baru nih di Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2026? Kenalin, Palum. Bukan palu buat paku ya. Palum itu singkatan dari paling lumayan. Cocok banget buat kamu yang mau bilang oke juga. Tapi nggak berlebihan. Misalnya nih, wah, kopi di sini palum juga ya harganya. Tapi sesuailah sama rasanya. Bangga dong, bahasa kita makin kaya dan makin asik buat ekspresi sehari-hari. Yuk, mulai pakai kata palum biar makin gaul tapi tetap baku. Palum paling lumayan. Cek langsung di KBBI Daring.

Umumnya, ikan hidup di dalam air dan tidak dapat bertahan lama di daratan. Tapi tahukah kamu, ternyata ada loh jenis ikan yang mampu bertahan lebih lama dari ikan lainnya tanpa media air. Ini dia pepuyu, atau yang dikenal dengan ikan betong, adalah ikan air tawar yang mampu bertahan hidup lebih lama di daratan. Ikan ini umumnya ditemukan di rawa-rawa, sungai, atau sawah. Apabila musim kemarau tiba dan air mulai menyusut, pepuyu akan bertahan di dalam lumpur untuk tidur dan berhibernasi sembari menanti air.

Anda perlu tahu. Es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.

dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

0: Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper. Cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya. Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, waktu terus berlalu dan tadi sudah ada semua untukmu bersama Macica Mokhtar ya. Nama yang juga termasuk penyanyi senior lah ya untuk dunia musik dangdut Indonesia. Nah saat ini pukul 14.45 waktu Indonesia Tengah, sudah siap Mandar Mahesta dengan Tunjukkanlah. Lalu nanti kita akan diajak oleh Nita Talia untuk bersama-sama Bang Mandor kita naikin lagi tensi siang ini menjelang sore ya.

Tahu nggak, ada satu varietas beras yang hanya bisa tumbuh di dataran tinggi Krayan, Kalimantan Utara. Namanya beras Adan. Beras ini merupakan beras organik karena sejak proses tanam hingga panen tanpa melibatkan bahan-bahan kimia dan panennya hanya setahun sekali. Beras Adan rasanya pulen dan legit. Varietas beras Adan hanya dapat ditanam dan tumbuh di tanah Krayan. Karena setelah dicoba ditanam di tempat lain, cita rasanya berubah. Disebabkan tekstur dan kandungan tanah yang tidak sama. Ada tiga jenis beras Adan, yaitu beras putih, merah, dan hitam. Karena kondisi geografis dan akses darat lebih mudah ke negara tetangga, maka konsumen terbesarnya adalah warga negara Malaysia dan Brunei Darussalam. Untuk dipasarkan ke Indonesia, hanya bisa lewat udara, yang biayanya lebih mahal. Sedangkan akses darat, jalannya belum begitu bagus. Untuk melindungi statusnya, beras Adan Krayan sudah mengantongi sertifikat indikasi geografis dari Dirjen Hak Atas Kekayaan Intelektual.

gaungkan seruan cinta produk lokal. Ajakan ini penting agar konsumsi produk dalam negeri termasuk buah lokal meningkat. Kampanye cinta produk lokal menjadi momentum bagi petani untuk kembali bangkit meningkatkan produksi komoditas pangan dalam negeri. Momentum ini untuk memperkuat ekonomi nasional. Masyarakat juga diminta harus sadar bahwa produk dalam negeri jauh lebih berkualitas dibanding produk luar negeri. Apalagi Indonesia mampu menghasilkan kualitas buah-buahan yang tidak kalah di tingkat global. Artinya, selain untuk konsumsi pasar domestik, buah-buahan lokal memiliki potensi untuk ekspor.

Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar, selamat sore. Kembali menjumpai ruang dengar Anda kali ini bersama dengan saya Jubaida. Tentunya akan memberikan beragam program, informasi dan juga lagu-lagu yang sayang jika Anda lewatkan. Spesial sekali ya, di sore hari ini akan kami hadirkan ada dialog kentongan yang akan menyapa ruang dengar Anda tepat di jam 16 sore nanti, diikuti dengan Lintas Banjar Nusantara. Ya ya, pastinya informasi akan kami update mulai dari Samarinda, Banjarmasin, Nunukan, Palangkaraya, dan ya dari Kota Tarakan pastinya. Jadi pastikan Anda tetap stay bersama dengan kami di 97,9 MHz dan selamat kembali menikmati hari ini dengan beragam kegiatan. Yang lagi kerja, semangat kerjanya. Yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Yang lagi di rumah, selamat tidur lagi. Ya, lagi enak-enaknya nih kalau gak ada kerjaan ya, mending tiduran di rumah ya, sambil scroll-scroll media sosial, TikTok, Instagram, dan lain sebagainya. Baik, pendengar, akan kami hadirkan kembali beberapa lagu lagi ya untuk Anda. Ada lagu dari T5 dengan judul Dia.

Umumnya, ikan hidup di dalam air dan tidak dapat bertahan lama di daratan. Tapi tahukah kamu, ternyata ada loh jenis ikan yang mampu bertahan lebih lama dari ikan lainnya tanpa media air. Ini dia pepuyu, atau yang dikenal dengan ikan betok, adalah ikan air tawar yang mampu bertahan hidup lebih lama di daratan. Ikan ini umumnya ditemukan di rawa-rawa, sungai, atau sawah. Apabila musim kemarau tiba dan air mulai menyusut, pepuyu akan bertahan di dalam lumpur untuk tidur dan berhibernasi sembari menanti air.

Banjir bandang adalah banjir yang terjadi pada suatu daerah dengan permukaan rendah dan terjadi intensitas hujan yang tinggi. Banjir ini terjadi akibat air pada suatu wilayah sudah berada dalam kondisi jenuh, sehingga banjir akan datang dengan sangat cepat, bahkan tidak ada waktu untuk dapat diserap.

Namun, ada beberapa tanda yang dapat dijadikan ciri-ciri akan terjadinya banjir bandang. Pertama, ketika hujan terjadi, aliran sungai mengalami penyusutan akibat terbendung oleh material longsor pada daerah hulu sungai ataupun di sepanjang aliran sungai. Dengan cepat, air mendadak naik dan mengalir begitu deras. Kedua, air sungai berubah warna menjadi kecoklatan atau keruh karena telah bercampur dengan tanah dan lumpur. Ketiga, terdengar suara gemuruh dari aliran air sungai. Hal ini menjadi pertanda bahwa air yang disertai batuan, lumpur, serta batang pohon sudah bergerak ke arah lebih rendah. Keempat, terdapat awan hitam di daerah hulu sungai menandakan sedang terjadi hujan lebat di bagian hulu sungai.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji, wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
3: Bencana alam kembali menghantam kabupaten.
4: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
5: Iya, penanganan bencana alam terus
3: awal. Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
6: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting, tapi waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: Udah, tambah aja, jo ayam pop.
1: Bagi yang suka makan di warung nasi Padang, tentu sering mendengar orang yang mengatakan tambuah cie dah. Istilah tambuah cie ini sering diucapkan ketika pelanggan ingin menambah nasi atau lauk. Istilah ini memang telah menjadi bagian dari budaya kuliner Padang, dan istilah ini telah banyak digunakan oleh orang Indonesia di berbagai daerah. Bahkan, seorang pelanggan restoran Padang di Amerika Serikat juga pernah mengucapkan istilah tambuah cie. Video yang terekam tersebut menjadi viral di media sosial. Banyak warganet yang mengaku terhibur dengan video singkat tersebut. Mereka pun memuji pria Amerika itu karena telah mencoba untuk menggunakan bahasa Minang. Keberhasilan istilah tambuah cie da yang mendunia menunjukkan bahwa budaya kuliner Padang telah diterima oleh masyarakat internasional. Hal ini juga menunjukkan bahwa bahasa Minang memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat dunia. Jadi, kalau kamu masih lapar, tinggal bilang aja.
2: Udah, tambuh cie. Jangan lupa pakai sambal lado yo.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Pak RT, rajin amat sih nyapu daun kering. Tapi kok dipisahin gitu sampahnya? Kan jadi ribet. Mending langsung buang semua aja ke truk sampah.
1: Loh, Mas Budi, ini bukan sembarang sampah. Sisa sayur dari dapur sama daun kering, ini namanya sampah organik. Kalau cuma dibuang TPA, malah bikin

0: Bau dan gas metana yang bahaya.
1: Walah, terus kalau nggak dibuang, mau diapain emangnya, Pak?
0: Bisa jadi emas hitam lah, alias kompos. Cukup masukin ke wadah tertutup atau lubang biopori, kasih sedikit pengurai, diemin beberapa minggu, jadi deh pupuk gratis buat tanaman Mas Budi di depan rumah. Subur kan?
1: Wah, bener juga ya. Hemat uang untuk beli pupuk, dan lingkungan juga lebih bersih nih. Mulai besok saya pisahin deh sampahnya.
2: Jangan biarkan sisa organikmu menumpuk jadi masalah. Ubah sampah jadi manfaat dengan pengomposan sederhana dari rumah. Mari pilah, mari olah.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Ini penanganan bencana alam terus
0: kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: Coba di dunia ini gak ada nyamuk sama sekali.
1: Ada tahu.
0: Emang ada negara yang gak ada nyamuk sama sekali?
1: Ada, Islandia. Negara yang terletak di Samudra Atlantik Utara ini mempunyai 1.300 jenis serangga. Tapi gak ada nyamuk sama sekali di sana. Ada sejumlah alasan kenapa kita tidak bisa menemukan nyamuk di Islandia. Karena Islandia mempunyai suhu yang sangat rendah, mencapai -38 derajat Celcius, sehingga nyamuk nggak mungkin bisa berkembang biak di sana. Teori lain juga menyebutkan kalau Islandia ini merupakan ekosistem yang tidak ramah nyamuk. Hal ini dikarenakan komposisi kimia dalam air dan tanah di sana secara umum tidak mendukung kehidupan nyamuk. Bahkan sama sekali nggak ada genangan air loh di sana.
0: Wah, pasti hidup lebih indah ya tanpa ada nyamuk.
1: Tapi lebih indah mana? Dunia tanpa nyamuk atau dunia tanpa aku?

0: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang dari salam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

Pendengar 97,9 BRI dimanapun Anda berada, kita usahakan lagu dari Rafika dengan Duri, Kau Masih Kekasihku. Dan saatnya kami hadirkan untuk Anda dialog, ya, ada dialog kentongan yang mana akan membahas terkait dengan pastikan hewan kurban aman, sehat, dan sesuai dengan syariat bersama dengan Andri Rianta.

0: Ya, selamat sore pendengar program Satu RR Tarakan di manapun Anda berada. Senang sekali kita kembali berjumpa ya dalam program Dialog Kentongan edisi Selasa 12 Mei 2026. Dan pendengar, Anda tentunya bisa mendengarkan program ini melalui program Satu RR Tarakan FM 97,9 MHz. Untuk Anda yang berada di Kabupaten Bulungan ya, kami juga menyapa Anda melalui FM 99,9 MHz. Dan juga untuk Anda yang berada di Kabupaten Malinau ya, kami juga tidak lupa menyapa Anda pendengar di FM 95,3 MHz. Dan kami juga menyapa untuk Anda yang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan juga audio streaming kami rri.co.id. Serta acara ini ya kami juga siarkan melalui YouTube channel RRI Tarakan Official ya. Dan pendengar, tentunya Anda bisa kirimkan komentar ya, atau Anda juga bisa ikut bergabung melalui line telepon kami di 0821-5320-9845. Ya, menjelang Hari Raya Idul Adha yang tentunya tinggal menghitung beberapa waktu lagi, tentu persiapan hewan kurban ya pendengar ini menjadi perhatian utama kita semua ya. Tentu kita ingin memastikan bahwa ibadah kita tidak hanya sah secara agama ya, tapi juga aman bagi kesehatan bagi masyarakat ya. Oleh karena itu pendengar, sore hari ini Dialog Kentongan mengangkat judul Pastikan Hewan Kurban Aman, Sehat, dan Sesuai Syariat. Bersama kami di studio program Satu RR Tarakan telah hadir ketiga narasumber. Di sebelah saya ada Bapak Ici Langlang Buana. Beliau merupakan Kepala Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Kaltara. Selamat sore Pak Ici.
1: Ya, sore Bu Andri.
0: Iya, sehat ya Pak ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kemudian bersama kami juga dari DKPP, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, ada medik veteriner, ada dokter hewan Richard Situmorang. Selamat sore dok.
2: Selamat sore Mas Andre dan dari Pro 1.
0: Iya, sehat ya dokter ya.
2: Sehat, sehat.
0: Siap. Dan juga bersama kami di studio program 1 telah hadir Ketua DPW Juru Sembelih Halal Juleha Kaltara. Selamat sore Ustaz Juliansyah.
3: Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Sehat ya Ustaz ya?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Iya, pendengar dimanapun Anda berada, selama kurang lebih 40 menit ke depan ya kita akan bersama untuk membahas tema ini. Dan kami juga mengajak Anda pendengar, Anda juga bisa kirimkan komentar ya di YouTube channel RR Tarakan Official, atau Anda juga boleh tulis-tulis komentar ya melalui aplikasi RR Digital kami. Ya, saya ke Pak Ici terlebih dahulu. Pak Ici, menjelang Idul Adha, bagaimana tren masuknya hewan kurban di Kalimantan Utara, khususnya mungkin di Kota Tarakan ya? Apakah sudah terlihat ada peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya, dan apakah ada prosedur yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya nih Pak Ici?
4: Oke, selamat sore pemirsa sekalian. Jadi untuk bisa kami sampaikan sehubungan untuk Idul Kurban kali ini, jadi ada surat edaran terbaru sehubungan dengan karantin. Kalau dulu itu kita mengenal masa karantina itu 14 hari sebelum pengeluaran, sekarang jadi dipersingkat jadi 2 hari. Yeah. Namun secara persyaratan relatif sama, yaitu adanya sertifikat veteriner, kemudian laporan hasil uji, kemudian keterangan vaksinasi, ditambah dengan surat pernyataan bahwa hewan yang dimasukkan ke Kalimantan Utara ini hanya untuk kurban. Jadi secara trennya juga per hari ini ya, kita bisa melihat data untuk Kaltara itu sudah masuk 1137 ekor sapi, kemudian untuk kambing ada 90 ekor. Nah kalau khusus Tarakan, kalau kita lihat itu pemasukannya kurang lebih 787 untuk sapi dan kambing 90. Jadi kalau kita lihat, kita keperluan untuk Tarakan kurang lebih 867 sapi, 250 kambing. Jadi sebenarnya tinggal 80 ekor sapi, kemudian 160 kambing lagi untuk pemenuhan ditarakan di targetnya untuk tahun ini.
0: Gitu. Dan berarti sisanya masih dalam proses pengiriman ya?
4: Ya, dalam perjalanan. Kemudian bisa jadi juga terpenuhi dari peternak lokal juga.
0: Ya. Gitu. Baik. Ya, saya ke Dr. Richard. Dokter, dalam pengawasan tentunya kan meskipun sudah dipastikan pada saat sebelum pengiriman hewan kurban ini aman gitu, ketika tiba di Tarakan proses apa saja yang dilakukan ya dokter?
5: Ya, terima kasih. Jadi kalau dari proses karantina yang disampaikan tadi, setelah lepas dari karantina baru kita mulai turun ke lapangan untuk pemantauan sapi-sapi ataupun ternak kurban yang akan kita periksa. Biasanya kita melakukan pemeriksaan secara gejala klinis. Kita keliling ke seluruh tempat untuk memantau apakah ada muncul gejala-gejala penyakit hewan luar strategis. yang akan berpotensi menularkan ke ternak lain misalnya. Seperti contoh kita ambil penyakit mulut dan kuku. Nah, jika ada gejala yang spesifik mengarah ke sana, kita akan melakukan pembinaan kepada peternak untuk dipisahkan dari ternak yang lain dulu agar tidak menular ke hewan-hewan yang lain. Kemudian juga kita melakukan pemantauan untuk syarat sapi untuk kurban, yaitu umur. Nah, kebanyakan yang kita lakukan, kita periksa beberapa tahun lalu, masih ada beberapa yang belum cukup umur. Begitu.
0: Baik, artinya kalau memang sapinya secara kualifikasi belum memenuhi, ini tidak direkomendasikan untuk dikurbankan ya?
5: Iya, betul.
0: Baik. Iya. Saya ke Ustadz Julian. Saya Ustadz, kalau seringkali ya kita melihat para peternak gitu ya,

0: Pembelian hewan kurban. Kami dari hulu ke hilir memberikan pengetahuan dan edukasi kepada panitia kurban, baik takmir masjid, masyarakat umum maupun lembaga. Nah, ada beberapa hal yang mungkin perlu kami sampaikan kepada para pedagang ternak, khususnya yang bersangkutan dengan kesejahteraan hewan. Ya, ini mungkin bagian tidak terpisah dari perintah Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad, dalam sebuah hadis beliau mengatakan, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in, fa idza qataltum fa ahsinu qitlah, wa idza zabahtum fa ahsinu zabah, wal yuhidda ahadukum syafratah wal yurih zabihatah. Hendaklah kalian semua berbuat ihsan atau berbuat baik, ya, jika ingin menyembelih maka berikan sembelihan yang terbaik, tajamkan pisaunya dan senangkan hewan sembelihan. Dari hadis ini mungkin menjadi sebuah pelajaran yang sangat berharga, di mana Rasulullah memberikan pemahaman bahwa kita harus baik terhadap hewan sembelihan, ya. Dan ini juga dibuktikan oleh kedokteran hewan bahwa tingkat stres hewan itu mempengaruhi kualitas daging. Nah, kami mulai dari situ, selain memberikan edukasi kepada para takmir dan juga penyelenggara kurban, kami juga datang ke peternakan-peternakan yang menjadi bagian tidak terpisah dari Juleha. Ya, kami melihat di mana hewan-hewan itu dikandangkan, apakah dilepas begitu saja, apakah memenuhi kesejahteraan hewan tidak, bagaimana cara mereka dipakannya cukup atau tidak, bebas dari lapar haus dan sebagainya, tidak ada apa yang mereka bisa berekspresi sebagaimana hewan liar gitu. Itu juga kami pastikan, dan itu juga menjadi materi yang sering kami sampaikan ketika para penyelenggara kurban ingin mencari kurban-kurban yang terbaik dan kami bisa rekomendasikan di sini tempatnya gitu, insya Allah seperti itu.
1: Baik, jadi ketika ada masyarakat yang mau meminta rekomendasi dari Juleha, ini juga bisa ya Ustaz ya?
0: Insya Allah.
1: Iya. Dr. Richard, berbicara tadi yang sudah disampaikan Ustaz Juliansyah adalah kesejahteraan hewan. Nah, ini kan kalau kita lihat fenomena setiap tahunnya gitu ya, kan banyak sekali masyarakat yang mendatangkan sapi menjadi peternak gitu. Mungkin ada juga yang musiman ya dokter ya. Sebenarnya idealnya ketika mau menternakkan hewan kurban, baik itu sapi ataupun kambing, syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi ini dokter, agar memang bisa terjaga kualitasnya supaya hewannya juga tidak stres, karena kan ini butuh proses waktu juga menunggu sampai disembelih nanti ya, nih dokter
2: ya. Ya, kalau berbicara tentang persiapan kurban, berarti kita bicara tentang penggemukan ya. Nah, penggemukan itu idealnya memang 8 bulan itu sudah sangat optimal. Artinya dari proses dia mencari sapi bakalan atau sapi yang siap untuk dikurbankan sampai dengan maksimal berat badannya, itu 8 bulan. Nah, dalam proses itu sapi dipelihara dengan baik. Apa yang disampaikan Ustadz Sul tadi memang benar sekali. Secara teori juga bahwa ketika ternak itu sehat dan ketika pelaksanaan pemotongannya baik, nah itu akan menghasilkan daging yang baik juga. Nah, kemudian pemeliharaan yang baik. Jadi prinsip kesejahteraan hewan yang disampaikan tadi itu memang untuk membuat si hewan itu sehat dan sejahtera. Dalam tanda kutip, sejahteranya bukan sejahtera seperti manusia ya, tapi dia bebas mengekspresikan perilakunya, bebas mendapat makanan dan bebas tidak haus dan lapar. Nah, sehingga pertumbuhan berat badannya menjadi baik. Nah, ketika hewan itu sehat dan baik, daging yang dihasilkan juga akan baik. Nah, untuk pelaku usaha yang musiman tadi disampaikan, memang benar bahwa kadang-kadang mereka memasukkan sapi minimal 2 minggu atau seminggu itu memang masih bisa, tapi diusahakan jangan ketika melaksanakan hari pemotongan jangan sampai stres. Nah, itu prinsipnya. Dan prinsip yang kedua juga yang perlu diperhatikan adalah ketika hewan akan dikurbankan itu harus dipuasakan dulu.
1: Baik.
2: Supaya perutnya kosong sehingga tidak mencemari dari daging yang lain. Begitu.
1: Baik. Pak Ici, tadi kan sudah disampaikan bahwa masih ada beberapa hewan kurban yang nanti akan masuk di Kota Tarakan gitu ya, yang mungkin masih dalam perjalanan atau mungkin dalam proses pengiriman. Untuk hewan-hewan yang mungkin dia akan tiba mepet dengan hari H misalnya, apakah ada perhatian khusus, karena mengingatkan seperti yang disampaikan Dr. Richard tadi, sebenarnya harus ada proses lagi yang tentu berpengaruh juga terhadap kesehatan dan kualitas si hewan kurbannya ini, Pak.
3: Okay. Ya, sehubungan dengan pemasukan kurban ini memang ada khusus surat edaran ya dari Deputi Bidang Karantina Hewan. Jadi pada prinsipnya

0: hampir mirip sebenarnya, tapi ya kami tetap melakukan pengawasan. Memang kalau sebenarnya ketika mendekati hari raya kurban nanti hubungannya sama supply gitu, dan nanti pengaruhnya terhadap peternak lokal juga. Ketika oversupply kemudian mungkin masuk itu lebih bagus, lebih murah, otomatis nanti peternak lokal kalah bersaing secara ekonomi ya tentunya ya. Dan itunya, dan tentunya masalah itu juga sehubungan kalau kita bicara peternak kan bahasanya bonusnya itu di Lebaran ini. Tuh, jadi mungkin itu yang sebenarnya karena kami sempat juga berdiskusi ya dengan dinas juga, dengan dinas provinsi, sehubungan pendataan berapa sih kebutuhan realistisnya untuk kurban per kabupaten kota di Kaltara ini. Memang untuk Tarakan alhamdulillah datanya lengkap ya Pak Dokter. Jadi memang kita estimasi per hari ini di Tarakan itu kebutuhannya untuk sapi itu kurang 80 ekor, untuk kambing itu 160 ekor. Jadi kalau kita lihat data di sistem kami di Bestras, nanti hari Rabu itu ada pemasukan lagi, ada 45 ekor untuk khusus Tarakan, kemudian ada kabupaten lain juga. Jadi untuk pemenuhannya kalau kurang mungkin tidak, jadi terpenuhi saja mungkin nanti over supply saja, mudah-mudahan tidak terlalu banyak itu karena nanti pengaruhnya terhadap harga. Itu aja sih. Dan pembatasan itu kita belum punya instrumen ya Pak Dokter, karena memang sifatnya rekom masuk itu ternyata 1 year, 1 tahun, dan volume total, jadi tidak bisa kita membatasi pemasukan ketika tanggal tertentu atau bulan tertentu, tidak bisa. Jadi memang mekanisme ini yang belum diatur, tapi bagaimanapun secara prinsip kami Barantin Kaltara mencoba memastikan setiap pemasukan hewan ternak itu sesuai dengan persyaratan, baik administratifnya maupun kesehatannya juga, seperti itu.
1: Baik, iya pendengar dimanapun Anda berada, kita akan jeda sejenak ya. Nanti kami akan kembali, tetap bersama kami di program Dialog Kentongan.
2: 92,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris, semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
3: Oui, allô, excusez-moi, je suis dehors.
2: Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris, semangat berjuang ya.
4: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
5: Samo-samo.
6: Bunda, jangan main TikTok tarui.
7: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
6: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
7: Elok-elok Bu Yuang, banyak panipu.
6: Ah, indah lah Bundo, RRI News.
8: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
9: RRI Digital saja, toh.

0: cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Ya, terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita coba lihat ya, sudah cukup banyak komentar yang masuk di YouTube channel RRI Tarakan. Ada dari akun @anggi ya. Pak, mau tanya bagaimana cara kita tahu hewan yang kita beli dalam keadaan sehat? Soalnya ini tahun pertama mau berkurban, jadi belum ada pengalaman. Oke, satu lagi katanya. Satu lagi Pak, rekomendasi tempat beli hewan kurban, soalnya takut ketemu penjual nakal. Oke, kita ke pertanyaan yang pertama dulu deh kalau gitu ya, satu persatu. Dari Anggi tadi, pertanyaannya adalah bagaimana cara kita tahu hewan yang kita beli dalam keadaan sehat. Saya ke Dr. Richard dulu deh kalau gitu. Gimana dok, secara awam gitu ya, masyarakat tahu bahwa hewannya sehat gitu.
4: Bahwa memang pengetahuan ini kan pengetahuan yang sifatnya mungkin umum ya. Kalau untuk ternak sehat itu biasanya terlihat dari cara dia berdiri yang pertama. Kalau hewan sehat itu pasti dia berdiri dengan 4 kaki. Kemudian bulu atau rambutnya itu akan mulus, kelihatan mulus. Kemudian organ-organ seperti mata itu tidak mengeluarkan kotoran. Matanya juga berbinar, kelihatan itu. Kalau yang sayu-sayu itu kemungkinan dia antara capek, stres atau sakit. Kemudian juga dia dari lubang kotoran itu tidak kotor gitu. Pasti bersih karena dia tidak diare kan. Gitu. Kemudian nafsu makannya baik dan minumnya baik. Sekilas secara umum itu biasanya.
3: Baik. Ustaz Juliansa ada tambahan mungkin?
5: Ya, apa yang dijelaskan sama dokter hewan tadi ya sudah memang seperti itu ya. Kalau untuk cara melihat secara kasat mata ya, kurban yang sehat itu kan bisa dilihat dari gerak tubuhnya lincah gitu kan, makannya lahap gitu. Kemudian termasuk juga membuat pembuangan kotorannya itu tidak basah istilahnya, itu insya Allah bisa sehat
3: ya. Berarti kalau mau membeli hewan kurban ini gak bisa cukup sebentar ya, harus dipantau dulu ya dokter ya. Karena harus lihat dia makan, terus gerak-geriknya gitu ya dokter ya. Iya, beberapa kali tinjauan lah mungkin. Kalau rekomendasi tempat, ada rekomendasi mungkin dari Ustaz Juliansyah?
5: Ya, kalau
3: mungkin daerah-daerah mana gitu.
5: Kalau yang pernah kami kunjungi itu ada beberapa tempat ya, hewan kurban yang memang disiapkan tiap tahun itu ada di perumahan PNS Juwata. Ada di situ ada tiap tahun kita memang, dan memang sudah kandangnya dipersiapkan gitu. Baik. Ya, jadi bukan apa karena musiman di situ, jadi kandangnya representatif lah.
3: Ada kandangnya.
5: Ada kandangnya ya. Jadi apa hewan kurbannya itu tidak berpanas, tidak hujan gitu.
3: Baik. Iya, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan wawasan untuk Mbak Anggi ya. Dari akun @ramdan, dok, mama saya suka simpan daging kurban berbulan-bulan dibekukan. Apakah aman dok? Oke. Kemudian dokter gimana cara lihat? Oke, ini kita ke pertanyaan yang pertama dulu berarti ya. Kolektor ini kaitannya daging. Dengan iya, kalau istilahnya Ustaz Juliansyah kolektor daging. Ini sebenarnya boleh nggak sih, Dokter Richard? Ini nyimpannya sampai berbulan-bulan atau jangan-jangan Lebaran ketemu Lebaran misalnya?
4: Ya, kalau untuk penyebaran dagingnya nanti mungkin Pak Ustaz Zul bisa bahas ya. Kalau untuk penyimpanan sebenarnya kalau 3-5 hari di kulkas bawah itu masih aman.
3: Kulkas bawah.
4: Kalau yang di freezer bisa 6-12 bulan. Tapi pertanyaannya kok nggak dimasak-masak begitu?
3: Iya, mau ditimbun gitu.
4: Yang kedua, permasalahannya juga kan listrik kan nggak stabil nih. Kulkas juga sering buka tutup. Kalau buka tutup itu kan suhunya nggak stabil sehingga akan berpotensi terjadi pencemaran. Apalagi ketika mengambil daging yang biasanya plastiknya beda-beda tuh. Mm-hmm. Nah, plastik lain itu kan akan berpotensi untuk tercemar.
3: Baik.
4: Begitu. Ya sebaiknya secepat mungkin. Tapi kalau dari Ustaz Jul gimana?
3: Iya, Ustaz Jul Lensa gimana tanggapannya terkait dengan penyimpanan hewan kurban berbulan-bulan? Atau mungkin dari proses penyembelihan ini bisa menentukan juga enggak keawetan dari si daging ini, Ustaz?
5: Ya, yang pernah kami pahami bahwa kesempurnaan menyembelih itu juga mempengaruhi kualitas daging ya. Dimana ketika mungkin penyembelihan tidak sesuai dengan ketentuan, itu bisa meninggalkan darah yang banyak di daging. Nah, biasanya untuk membuktikan itu kita tinggal ngerebus daging. Nanti kalau dia ninggalin darah-darah di pinggir-pinggir panci lah istilahnya, itu biasanya kalau kami yang pelajari itu penyembelihannya kurang, karena ketika proses ketika sembelihan itu diproses secara disembelih lalu darah begitu deras keluar, itu proses yang sempurna dan dipastikan sapi mati dalam keadaan sempurna. Tapi begitu ada urat yang tidak terpotong, kemudian darah masih banyak menempel di pori-pori daging, nah itu nanti bisa membuat kualitas daging berkurang dan juga dipastikan akan cepat busuk.
3: Baik.
5: Ya, itu dan dari warnanya bisa kita lihat dari daging yang disembelih dengan sempurna dan yang tidak, itu bisa kelihatan secara kasat mata.
3: Tapi Ustaz, kalau menyimpan daging kurban berbulan-bulan sebenarnya ada secara syariat ada aturannya enggak sih,
5: Ustaz? Ya, kalau secara syariat sih tidak ada aturan. Ya. Yang penting daging itu dipastikan didapat secara halal gitu. Nah. Jangan Spanyol istilahnya, paro nyolong.
3: Dapat sekilo ya, ditambahin lagi.
5: Iya, jadi enggak masalah sih, yang penting yang itu memang betul dipastikan dapatnya halal ya kan. Memang secara ketentuan ya.
3: Iya, jadi kalau untuk ketentuan penyimpanan tadi kata Dr. Richard 6 bulan sampai 12 bulan sebenarnya masih boleh ya, dokter ya. Tapi kok disimpan lama-lama itu ya. Iya, ini cara melihat kambing stres. Kalau Ustaz Jirensa, sepengalaman Ustaz, pernah enggak sih mungkin mau menyembeli hewan, hewannya nih mungkin stres atau secara kasat mata gimana melihat hewan stres nih, Ustaz?
5: Ya, kalau kita dari Julia lihat perilakunya ketika mau disembelih, gitu, perilaku hewan yang panik itu kelihatan ya. Karena kondisi tempat penyembelihan itu juga berpengaruh, terlalu banyak orang bisa mempengaruhi kestresan hewan. Kemudian terus kemudian tadi yang disampaikan oleh Pak Dokter tadi, dipuasakan 12 jam, minum bukan makan, bukan minum ya, Dok. Ya, jadi puasakannya. Okay. Jadi tidak boleh terlalu kenyang. Itu juga mempengaruhi kelihatan stresnya hewan itu dari kotoran yang keluar. Nah, seperti itu kalau dari kami.
3: Oke. Okay. Kalau dari Dr. Richard, seperti apa nih, Dok? Karena kan tadi kita sempat menyinggung juga mungkin peternak yang tidak punya kandang misalnya. Tidak di kandang nih hewannya. Yeah. Artinya dia kepanasan, kehujanan. Mm-hmm. Itu mempengaruhi juga nggak tingkat stres dari si sapinya nih?
4: Iya, kalau dari stresnya pasti ya, Pak. Mm-hmm. Karena kalau ketika dia kepanasan, kedinginan, makanya prinsip kesejahteraan hewan tadi itu kan pengaruhnya ke situ. Mm-hmm. Misalnya kambing yang diikat terlalu pendek. Mm-hmm. Pendek itu kan dia kan, ya namanya hewan kalau dia baring kan gak bisa stres tuh. Yeah. Nah, ciri-cirinya biasanya dia kalau dikasih makan ketika belum sembelih dia tidak mau. Mm-hmm. Kemudian dia gelisah, misalnya gitu. Dan juga kalau dia mau duduk atau baring dia tidak bisa. Mm-hmm. Dia kelihatan gelisah. Nah, kalau dilepas juga mungkin gangguan. Biasanya kan kalau sapi kurban itu kan di sekitarnya banyak warga tuh.
3: Iya.
4: Biasa diganggu anak-anak. Okay. Nah, itu stres sangat berpengaruh kepada kualitas daging begitu.
3: Dan pada saat mau disembelih itu terlihat ya, Ustaz ya?
4: Iya.
3: Sangat terlihat.
5: Ya, makanya kita sarankan untuk teman-teman yang panitia kurban sebaiknya lokasi penyembelihan, terutama anak-anak, jangan ada di lokasi. Sangat berbahaya juga kan, berisiko gitu. Dan juga mempengaruhi stres hewan.
3: Iya, baik. Ini karena kadang-kadang kalau kita lihat memang jadi tontonan warga.
5: Iya, malah jadi tontonan itu.
3: Padahal ini mempengaruhi nih. Iya. Oke. Kita langsung lanjut dari akun @akbar ya. Berapa persen jaminan pemerintah untuk memastikan kesehatan hewan kurban yang masuk di tarakan? Wah, ini berbicara persentase nih. Pak Ici, ada persentasenya enggak? Berapa jaminan pemerintah untuk memastikan kesehatan hewan kita?
6: Iya, mungkin untuk jaminan secara pemeriksaannya. Jadi sebelum hewan kurban itu diberangkatkan dari daerah asal sudah mengalami proses karantina, kemudian sudah mendapatkan vaksinasi, kemudian sudah dilakukan uji lab. Ketika itu negatif, kemudian ditambahkan nanti persyaratan dokumen sertifikat veteriner, maka baru terbitlah KH1, dokumen karantina. Nah, ketika masuk, semua itu akan kami periksa kembali. kemudian dilakukan lagi pemeriksaan klinis. Ketika nanti ada tanda klinis penyakit, terutama penyakit hubungan HPHK, tentunya akan kami lakukan nanti isolasi atau pengkarantinaan. Jadi kalau jaminan yang ketika itu tersertifikasi dengan satu rangkaian dokumen, kemudian pengamatan sebelum dan sesudah, tentunya lebih lah, isinya lebih terjamin. Memang kalau soal 100%-nya, karena namanya penyakit ini, dia bisa jadi ada masa inkubasi, bisa jadi. Atau tertularnya misalnya di jalan, seperti apa, seperti itu. Nah, khusus yang legal ya, tapi ketika itu unreported, tak terlaporkan.
3: Baik.
6: Nah, itu yang memang PR kita bersama. Kalau kita lihat di Kaltara ini, kami dari Barantin menghitung, ada 58 titik ya, pemasukan pengeluaran, sehubungan darat, laut, udara. Dari 58 itu hanya 8 petugas kami yang isi. Artinya ketika itu pelabuhan-pelabuhan
3: kecil,
6: yang kecil, yang bukan pelabuhan resmi, otomatis tidak terawasi.
3: Yeah.
6: Nah, ketika ternak masuk wilayah dari sana, otomatis kan patut diduga persyaratan perkarantinannya tidak terpenuhi.
3: Yeah.
6: Jadi jaminan itu akhirnya tidak ada. Dan perlu juga kami sampaikan sehubungan dengan Undang-Undang 21 tahun 2019 tentang karantina hewan ikan tumbuhan, itu berpotensi melanggar, ada pidananya juga, pasal 88 junto pasal 35 dengan ancaman 2 tahun penjara dan denda maksimal 2 miliar. Seperti itu. Tapi apapun itu, untuk yang ternak yang resmi masuk, kami selalu ketat. Gak ada istilahnya toleransi ketika jumlah tidak sesuai, kemudian ada diragukan mengenai dokumen dokumen vaksinnya, seperti hasilnya juga, semua akan kami periksa baik secara administratif maupun secara pemeriksaan fisik, klinis dan laboratoris juga.
3: Baik, artinya juga untuk para peternak yang ada ini tetap terus diawasi ya Pak ya, jangan sampai kan nanti ada yang mungkin ternak yang resmi kemudian datang lagi yang lewat jalur kecil dicampur ya, gitu ya Pak ya.
6: Ya betul, seperti itu. Nah, memang ini kerja bersama sebenarnya, tidak bisa karantina saja, namun masyarakat pun harus berperan aktif juga.
3: Baik.
6: Karena bagaimanapun kalau kita flashback kembali ya, yang Barantin utama ini kan sebenarnya sehubungan dengan hama penyakit karantinanya. Jadi kalau kita flashback ke tahun 1990, Indonesia sudah declare bebas PMK. Tiba-tiba di 2021 terjadilah obri PMK. Padahal fase-fase itu pemerintah lagi berupaya untuk swasembada pangan sehubungan dengan daging dan susu. Akhirnya kacau lah program itu ya. Sampai sekarang kita akhirnya masih impor sebagian besar. Jadi ketika itu kita bicara hanya satu penyakit. Kalau kita bicara HPHK ini untuk jenis sapi, kambing itu total itu ada 15. Baru satu saja, PMK saja sudah kacau. Kita punya program untuk swasembada gitu. Dan itulah sebenarnya yang kita jaga. Dan ternyata di Kalimantan Utara, khususnya di Tarakan ini pun merupakan endemis PMK juga. Dan jangan sampai sudah endemis, nanti ketika ada yang masuk baru lagi, tidak terawasi, tidak tersertifikasi, malah menambah titik-titik klusternya, seperti itu. Mungkin itu.
3: Baik, terima kasih Pak Ici. Iya, ada lagi kita lihat dari akun @kezia ya. Gimana cara membedakan antara daging yang disembelih dengan benar sesuai syariat dengan daging yang asal potong, karena panitia mengejar waktu agar cepat selesai. Satu lagi, apakah daging kurban itu harus langsung dicuci bersih ya sebelum masuk kulkas, atau justru tidak boleh dicuci? Gimana saran dari sisi Juliha? Iya, langsung ke Ustaz Julian saya. Gimana nih Ustaz tanggapannya terkait dengan hewan yang dipotong secara syariat dan dipotong asal-asalan nih, karena mungkin panitianya pengen cepat-cepat
5: ya, gitu. Karena pertanyaannya hubungannya dengan daging, ya memang secara kasat mata tidak bisa nampak, tapi bisa dilihat dari daging yang disembelih dengan halal itu umumnya lebih bersih, kemudian darahnya minim dan aromanya normal.
3: Baik.
5: Nah, sebaliknya daging yang tidak disembelih secara syar'i itu bisa lebih gelap warnanya, banyak bercak darah dan kadang cepat amis. Nah itu tadi saya bilang karena darahnya tidak secara apa normal keluar karena sembelihan 4 urat saraf yang disyaratkan itu tidak putus. Akhirnya darah banyak masih tinggal di daging dan pori-pori dagingnya.
3: Kalau terkait pertanyaan yang kedua nih Ustaz, sebaiknya ketika mau disimpan gitu ya daging kurban ini dicuci dulu kah atau justru tidak boleh dicuci?
5: Nah ini Pak Dokter tuh yang cocok jawab.
3: Gimana Dokter Richard?
4: Ya kalau untuk dicuci bersih ya sebenarnya daging itu ada sari-sari dagingnya ya.
3: Okay.
4: Yang itu justru menambah cita rasa bagi penikmat daging. Cuman untuk kita yang kurban di masyarakat ini kan kadang-kadang tidak atau kurang higienis. Sehingga kadang-kadang kita temukan ada pasir, maaf ya, kadang-kadang ada kotoran yang itu perlu kita bersihkan. Supaya nanti kumannya tidak nempel di daging. Cuma nanti pembersihannya juga jangan dengan sabun ya misalnya.
3: Sabun cuci piring.
4: Iya, dengan air mengalir saja cukup.
3: Iya, cukup.
4: Tapi jangan terlalu lama. Intinya kotorannya aja yang di
3: membersihkan pasir-pasir dan lain sebagainya.
4: Ya.
3: Baik. Iya, sebelum karena kita sudah hampir di closing statement ya, saya ke Ustaz Juliansa dulu. Ustaz, tentukan masyarakat ini pasti nanti banyak juga yang pengin menyembelih hewan kurban yang mungkin udah dipersiapkan gitu. Apa mungkin yang menjadi perhatian Ustaz Juliansyah dan juga teman-teman di Juleha khusus di wilayah Kalimantan Utara dan Kota Tarakan supaya penyembelihan hewan di Kota Tarakan ini sudah sesuai dengan syariat dan juga hewan yang dikonsumsi nantinya ini daging yang dikonsumsi bisa sehat sampai ke masyarakat ya. Sekaligus closing statement silakan.
5: Ya, jadi karena ibadah kurban ini ibadah tahunan, terkadang masyarakat kita itu acuh gitu. Ketika hari dekat waktunya baru belajar fikih kurban, cara menyembelih. Akhirnya juga nanti pada saat penyembelihan tinggal narik orang siapa yang bisa nyembelih, walaupun tidak sesuai ketentuan dipakai buat nyembelih. Nah, kami dari Juleha memang fokus untuk mengedukasi masyarakat tidak hanya penyembelihan dan kesejahteraan hewan, tapi kami juga mengedukasi tentang manajemen kurban yang baik. Seperti manajemen kurban itu tentu saja dari hulu ke hilir ya, dari tempat penyimpanan hewan kurban ya, tempat penyembelihan tidak memperlihatkan hewan yang disembelih dengan hewan yang masih hidup. Nah, itu juga bagian dari edukasi kami. Jadi masyarakat untuk mendapatkan daging yang baik itu tentu saja harus memilih juru sembelih halal yang kompeten. Di Tarakan ini khususnya kami sudah ada sekitar 30 yang tersertifikasi dan mendapatkan kartu identitas dari Juleha. Teman-teman bisa pakai, tidak pakai tarif ya, silahkan nanti dihubungi. Kemudian dari masjid-masjid juga kita sudah siapkan satu masjid satu Juleha. Jadi setiap masjid itu sudah kita siapkan Julehanya. Jadi semua bisa pada hari ya sudah siap pakai gitu.
3: Gini tuh. Baik, terima kasih Ustaz. Saya langsung ke Dr. Richard.
4: Ya.
3: Ada mungkin hal-hal yang perlu diwaspadai mungkin oleh masyarakat ya, baik itu yang mau membeli atau mungkin yang beternak supaya nanti hewan kurbannya sehat pada saat hari H nih. Sekaligus closing statement dokter.
4: Ya, terima kasih. Jadi untuk masyarakat kami sampaikan bahwa hewan ternak kurban yang ada di Kota Tarakan sudah kami laksanakan pemeriksaan. Baik itu saat baru datang ataupun ketika dipelihara di Kota Tarakan. Kemudian kami sarankan kepada masyarakat untuk membeli hewan kurban yang sehat. Nah, kemudian saat pelaksanaan kurban, kami juga membentuk tim pengawasan kurban. Ada 33 orang dan itu akan keliling ke seluruh kelurahan Kota Tarakan untuk mengawasi tiap masjid. Nah, sehingga masyarakat tidak perlu panik dan kami juga berpesan agar untuk memperhatikan kebersihan atau higienitas saat melaksanakan kurban. Khususnya untuk higienitas daging agar aman, sehat, utuh, dan halal saat dikonsumsi.
3: Baik, terima kasih Dr. Richard. Ya, saya ke Pak Ici terakhir. Pak Ici, mungkin ada pesan untuk masyarakat supaya tidak khawatir dengan ketersediaan hewan kurban kita jelang Idul Adha 2026. Sekaligus closing statement, Pak, silakan.
6: Oke, jadi untuk sementara data di kami ini, untuk Kota Tarakan sebenarnya relatif aman ya. Untuk kebutuhan kurban memang untuk Kaltara masih dirasakan kurang. Karena bisa jadi itu tidak terdata di kami karena dia perjalanan darat mungkin dari Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur menuju ke Kaltara, konteksnya yang di pulau daratan utama ya. Nah, sehubungan ini kami menghimbau kepada masyarakat khususnya para pelaku usaha perdagangan ternak ya, untuk satu pertama aturan karantina istilahnya karena sifatnya mutlak ya, tolong ditaati. Kemudian harus dilaporkan juga kemudian secara prosedurnya diikuti, karena bukannya kita pemenuhan secara administratifnya saja, namun kita harus jaga kaltara ini dari hama penyakit hewan karantina. Karena kalau kita flashback lagi, cukup satu PMK aja ya Pak Dokter, kita cita-cita swasembada pangan kita kacau balau gitu. Apalagi sebenarnya ada 15 HPHK yang ada di hewan ternak ini, khususnya yang di kurban ini, itu yang kita perlu jaga. Kemudian dari HPHK yang ada itu pun ada yang sifatnya zoonosis. Nah itu yang perlu masyarakat perhatikan juga. Jadi ketika hewan, khususnya lintas hewan ternak sehubungan kurban itu dilaporkan karantina, memenuhi standar karantina, itu ada jaminan bahwa dia tidak membawa penyakit dari segi karantinanya maupun yang dari segi zoonosis terhadap manusianya seperti itu. Dan itu pun kami harap juga masyarakat untuk bisa lebih istilahnya lebih aktif lagi ketika memang di lokasi Kalimantan Utara ataupun Tarakan kan banyak pintunya. Ya mungkin bisa dilaporkan ke kami, konteksnya itu kita bisa deteksi dini gitu. Tidak hanya penindakannya, karena bagi kami perlu kami sampaikan, walaupun di Undang-Undang 21 ada pemidanaan, ada sanksi, tentunya kita mengarah ke ultimum remedium. Artinya pemidanaan itu upaya terakhir. Sepanjang itu kita bisa melakukan tindak karantinanya, pembinaan dan lain-lain, ataupun sanksi administratif, tentunya itu akan kami utamakan. Jadi mari kita jaga bersama Kalimantan Utara ini, dan terutama ketika musim kurban ini tentunya banyak lalu lintas ternak yang masuk, harapannya tolong dijaga dengan menerapkan aturan karantina yang baik gitu, seperti itu.
3: Baik. Iya, terima kasih Pak Ici, Kepala Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Kaltara ya. Kami ucapkan juga terima kasih Dr. Richard ya dari DKPP Kota Tarakan, dan juga Ustaz Juliansyah, terima kasih banyak sudah mampir ke studio program Satu Hari Tarakan dan memberikan wawasan ya kepada kita semua pendengar bahwa pentingnya ya untuk menjaga hewan kurban itu sampai nanti pada saat hari Hadi Idul Adha. Dan juga besar harapan kita ya, tentu seluruh hewan kurban yang masuk di wilayah Kota Tarakan khususnya ya, ini menjadi hewan kurban yang sesuai syariat, nanti bisa dikonsumsi juga agar bisa menambah kesehatan bagi masyarakat Kota Tarakan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Andre Rianta pamit undur dari ruang dengar Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih.

0: Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin. Edisi hari ini Selasa 12 Mei 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Palangkaraya, dan Tarakan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Bersama saya Listia, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Pendengar Lintas Banjar Nusantaraya, kita awali dari kota Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Mendengar dari Samarinda saat ini sudah ada rekan saya Vira. Selamat sore rekan Vira.
1: Halo, selamat sore Listi, apa kabar di Palangkaraya sana?
0: Kabar baik, sore hari ini sudah diguyur hujan setelah sepanjang hari dari pagi terik panas ini. Kalau di sana bagaimana Vira?
1: Samarinda juga baru saja selesai diguyur hujan dan sepertinya di beberapa titik ini masih hujan ini Listia.
0: Wah, kalau di sana hampir usai, di sini baru mulai. Oke, ada informasi apa dari Samarinda?
1: Ada informasi mengenai 4 tersangka yang diamankan oleh Polsek Samarinda Seberang nih Listia.
0: Wah, dalam kasus apa nih rekan Vira? Silakan.
1: Baik pendengar dan pemirsa, berawal dari utang piutang, 4 tersangka diamankan kepolisian sektor atau Polsek Samarinda Seberang usai merampok dan menyekap satu keluarga di Lojanan Ilir. Reporter RRI Samarinda, Celadeva melaporkan selengkapnya.
2: Polsek Samarinda Seberang menangkap 4 pelaku pencurian dengan kekerasan yang menyamar sebagai kurir paket dan menyekap satu keluarga di Jalan Harun Nafsi, Gang Pandan, RT17, Kelurahan Rapak Dalam, Kecamatan Lojanan Ilir pada Kamis 7 Mei lalu. Kasus ini terungkap dalam press release yang digelar di Mapolsek Samarinda Seberang pada Senin kemarin. Kapolsek Samarinda Seberang AKP Bayi Haki menjelaskan, kasus tersebut terjadi pada Jumat 1 Mei 2026, di mana pelaku datang ke rumah korban dan berpura-pura mengantar paket. Namun, saat anak korban hendak membayar, salah satu pelaku langsung menodongkan senjata airsoft gun kepada sang anak. Ayah korban bernama Samsudin yang mendengar keributan kemudian keluar dari kamar dan melihat 3 pelaku menggunakan masker penutup wajah. Awalnya, korban mengira para pelaku hanya bercanda. Namun, saat melihat anaknya sudah diikat tangan, kaki, dan mulut menggunakan lakban, korban baru menyadari rumahnya sedang dirampok.
3: Kemudian tersangka R itu langsung menodongkan senjata ke korban. Kemudian juga satu lagi tersangka LP menodongkan senjata tajam berupa badik masuk ke dalam kamar. Kemudian dikasihkan tas si korban dan jumlah uang yang ada menurut si korban sekitar 10 juta. Setelah itu dia masuk, di mana disimpan perhiasannya. Kemudian dialihkan oleh si korban, itu masih ada uang di saku celana saya 1 juta.
2: Tak sampai di situ, korban bersama istrinya juga disekap menggunakan lakban. Setelah korban dipastikan tidak berdaya, pelaku lalu mengambil laptop, notebook, serta HP dan segera meninggalkan lokasi. Kurang lebih seminggu setelah kejadian, unit gabungan Jatantras Polda Kaltim, Jatantras Polresta Samarinda, dan Opsional Polsek Samarinda Seberang menangkap satu pelaku berinisial MY. Dari pengembangan kasus, polisi kembali menangkap 3 pelaku lainnya, yakni 2 orang pria berinisial RS dan LP, serta seorang perempuan berinisial MT. Usai keempatnya diperiksa, ternyata diketahui motif kasus ini bermuara dari masalah utang piutang tersangka LP dengan korban.
3: Asal utang piutang, karena utang piutangnya berbunga, sehingga si korban dengan pelaku ini kenal. Dengan LP ini kenal, dengan tersangka LP itu kenal. Memang sering meminjam uang di. Yang menyerancangkan adalah tersangka RD pun kenal dengan si korban. Dia merasa kesal kenapa temannya si LP ini hutangnya kok bunganya semakin besar.
2: Saat ini seluruh tersangka telah diamankan dan dijerat pasal 479 ayat 2 huruf D Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal 12 tahun. RRI Samarinda, Celadeva melaporkan.
1: Demikian informasi berita kriminal dari Samarinda sore ini, kami kembalikan kepada Anda Listia di Palangkaraya. Listia.
0: Baik, terima kasih rekan Vira dari Samarinda dan pendengar. Sekarang kami ajak Anda menuju Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Dari Tarakan sudah ada rekan saya Jubaidah. Selamat sore rekan Jube.
1: Iya, selamat sore Listia.
0: Bagaimana Tarakan sore hari ini? Apakah sama dengan Samarinda dan Palangkaraya cuacanya?
1: Wah, kalau di Tarakan cerah banget nih Listia, lagi panas di sini.
0: Nanti gantian ya, setelah panas kita kasih deh.
1: Baik.
0: Kalau tadi dari Samarinda ada berita kriminal, dari Tarakan hari ini informasinya terkait apa?
1: Iya, terkait dengan triwulan 1 2026, inflasi Kaltara terkendali, Listia.
0: Baik, informasi selengkapnya silakan.
1: Terima kasih Listia dari Palangkaraya, pemirsa dan pendengar, inflasi Kalimantan Utara terkendali hingga triwulan 1. Bank Indonesia prediksi tetap terjaga sepanjang 2026 dan laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Rajabsyah.
2: Inflasi kita sampai dengan April adalah 1,16% secara year to date.
3: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara memastikan perkembangan harga di wilayah ini relatif terkendali. Inflasi hingga April 2026 tercatat 1,16% year to date dan 2,68% year on year, masih dalam rentang target nasional. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kaltara, Hasyando Ginsarmanik, menyampaikan data tersebut dalam rilis Senin kemarin. Menurutnya, capaian 2,68% year on year masih berada di rentang target inflasi 2,5% plus minus 1%.
2: Kita rasa perkembangan harga di Kalimantan Utara relatif terkendali. Ya, inflasi kita sampai dengan April adalah 1,16% secara year to date. Jadi akumulasi dari inflasi di Januari, Februari, Maret, dan April 1,16%, di mana kalau secara year on year itu adalah 2,68%. Membanding year on year itu adalah membandingkan April tahun ini dengan April tahun lalu 2,68%, dan itu masih berada di range target kita, yaitu 2,5 plus minus 1%.
3: Hasyando menilai tantangan utama Kaltara adalah ketergantungan pangan dari daerah lain. Karena itu, kemandirian pangan harus terus didorong. Menurutnya, kerjasama antar daerah memang menjadi solusi jangka pendek, namun jangka panjang, produksi dan produktivitas pertanian lokal harus meningkat. Lebih lanjut, Hasyando menyampaikan bahwa Bank Indonesia Perwakilan Kaltara memperkirakan inflasi 2026 tetap terjaga meski ada risiko tekanan global, diantaranya tensi geopolitik, perang dagang, serta kebutuhan pangan yang meningkat akibat tumbuhnya industri dan realisasi program makan bergizi gratis atau MBG.
2: Tapi ini baru potensi. Potensi itu artinya kalau kita bisa, ya, kalau kita bisa penuhi kebutuhan konsumsi yang akan digunakan MBG, harusnya itu tidak menjadi sumber inflasi. Ya, ini resiko saja. Selama kita bisa memastikan kesediaan suplai dari makanan ataupun bahan komoditas suplai kebutuhan program pemerintah, itu akan menjadi baik.
3: Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Listia, demikian informasi dari Kota Tarakan, kembali kepada Anda di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih Jube dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Nunukan, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Banjarmasin. Sekarang kita ke Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar, saat ini di Nunukan sudah ada rekan saya Wina. Selamat sore rekan Wina.
1: Selamat sore juga Listia.
0: Apa kabar di hari ini?
1: Alhamdulillah dari Nunukan baik. Kemudian untuk cuacanya di Nunukan lagi cerah-cerahnya ini Listia.
0: Sama berarti ya dengan tarakan ya. Tadi.
1: Betul sekali.
0: Apakah informasi hari ini juga cerah nih?
1: Baik, informasi dari Nunukan yang telah disiapkan reporter kami ini ya. Terkait kejar target capai 55% sasaran untuk pemeriksaan gratis, Listia.
0: Wah, keren sekali ini ya. Silakan rekan Wina.
1: Baik, terima kasih Listia. Pendengar dan pemirsa RRI, Dinas Kesehatan Nunukan mendesak Puskesmas mengejar target 55% sasaran pemeriksaan kesehatan gratis dari total 235.000 penduduk. Selengkapnya dilaporkan Mimin Muslimin.
2: Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan terus memacu capaian program pemeriksaan kesehatan gratis atau PKG yang kini ditargetkan menjangkau 55% atau sebanyak 129.406 jiwa dari total 235.000 penduduk. Kabid Kesmas Dinkes Nunukan, Haja Nurmadia mengungkapkan, saat ini realisasi yang terlayani masih berada di angka yang cukup rendah, yakni berkisar antara 5 hingga 6% dari total sasaran yang ditetapkan. Berdasarkan evaluasi triwulan, data bulanan yang masuk ke Dinas Kesehatan menunjukkan capaian sasaran baru menyentuh angka 9,60%. Untuk mengejar target 55% tersebut, idealnya setiap puskesmas harus mampu melayani minimal 2.000 sasaran setiap bulannya. Namun memasuki bulan keempat tahun 2026 ini, rata-rata capaian di lapangan baru menyentuh angka 1.000 sasaran. Salah satu poin krusial yang ditekankan adalah kedisiplinan dalam penginputan data. Nurmadia mengingatkan jajaran puskesmas agar rajin menginput setiap pelayanan PKG yang telah terlaksana ke dalam sistem laporan. Tanpa penginputan data yang rutin, kerja keras petugas di lapangan tidak akan berpengaruh terhadap laporan capaian daerah, sehingga data yang tersaji di tingkat pusat akan tetap terlihat rendah.
3: Agar diupayakan untuk teman-teman bisa mengejar, mencapai, kalau karena ini hanya 55%, 50% dari jumlah penduduk, cobalah kita upayakan dengan segala sumber daya yang ada, dibagi, baik itu manusianya, baik itu alatnya, BMHP yang harus digunakan. Nah,
2: pemerintah daerah memberikan perhatian khusus kepada wilayah dengan populasi terbanyak di Pulau Nunukan. 4 puskesmas utama yakni Puskesmas Binusan, Puskesmas Nunukan, Puskesmas Nunukan Timur, dan Puskesmas Sedadap yang diharapkan menjadi motor penggerak utama. Keberhasilan di 4 wilayah tersebut dinilai akan menjadi pendongkrak signifikan bagi total persentase capaian di Kabupaten Nunukan secara keseluruhan. Mimin Muslimin melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan, Kalimantan Utara. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda, Listia di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih rekan Wina dari Nunukan. Dan pendengar, sekarang kami ajak Anda menuju Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin, saat ini sudah ada rekan saya, Auliana. Selamat sore, Mbak Auliana.
1: Iya, selamat sore, Listia.
0: Cerah apa kabar, kayaknya. Mbak?
1: Bocara. Kabar baik, iya dong. Kan kita tetanggaan ya.
0: Iya. Mbak Auliana, hari ini ada informasi apa ini?
1: Informasi terkait dengan percepatan pelaksanaan pembangunan bendungan Riam Kiwa, Listia.
0: Oke, baik. Silakan.
1: Baik, terima kasih Listia di Palangkaraya. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama Pemkab Banjar bahas percepatan pelaksanaan pembangunan bendungan Riam Kiwa untuk reduksi banjir. Proyek ini ditargetkan selesai pada tahun 2029. Berikut laporan Diki Munadi.
2: Proyek strategis pembangunan Riam Kiwa untuk mereduksi banjir tinggal selangkah lagi bakal terlaksana di Kabupaten Banjar. Hal itu mencuat dalam percepatan proyek yang digelar Pemprov Kalsel bersama Kabupaten Banjar di ruang rapat Haji Maksid Kantor Gubernur Kalsel Senin 11 Mei. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Syarifuddin mengatakan, kesepakatan yang dihasilkan dalam hal pentahapan dan pelaksanaan bisa mempercepat realisasi proyek strategis nasional tersebut. Dia menambahkan, pembebasan lahan telah mencapai 80% dan sudah mencapai kesepakatan dengan masyarakat terkait skema ganti rugi.
3: Percepatan dalam rangka melaksanakan pembangunan bendungan Riam Kiwa, alhamdulillah hari ini kita tim hadir, malah tadi dari kepemimpinan juga hadir, camat, kemudian sampai Pak Bupati, camat, kemudian Persekda, asisten, sama kemudian PDO, Banjar, kita dari provinsi, itu ada Anis PO.
2: Senada hal itu, Bupati Banjar Saidi Mansur menyebut pembangunan bendungan Riam Kiwa berdampak positif bagi masyarakat, terutama untuk sektor pertanian dan penanganan banjir. Bupati Banjar menargetkan timeline yang dirumuskan dan dilampirkan bisa selesai dalam satu minggu ke depan.
4: Pertanyaan itu, Pak, daerah dan atas masyarakat tentu sangat mengapresiasi tahapan-tahapan yang sudah berjalan selama ini, juga menuju hal yang memang kepastian. Jadi kami tadi sudah sepakat beberapa hal, baik itu kemudian maupun kita resolusi terkait masalah lahan ini juga dilakukan dengan kesepakatan.
2: Berdasarkan 7 poin yang dibahas dalam rapat, pemerintah Provinsi Kalsel dan pemerintah Kabupaten Banjar telah menyiapkan hukum, regulasi, perencanaan, dan penyiapan lahan guna mempercepat pembangunan bendungan Riam Kiwa.
1: Baik, Listia, itu tadi informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda, Listia, di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih untuk Mauliana dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dan pendengar Lintas Banjar Nusantara yang kami akhiri dengan informasi dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dan pemirsa dari Kota Palangkaraya, terkait alih fungsi hutan untuk izin konsesi perusahaan eksploitasi sumber daya alam menjadi penyebab utama Kalimantan Tengah menduduki urutan pertama wilayah dengan tingkat deforestasi tertinggi di Indonesia sepanjang tahun 2025. Selengkapnya Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Ya kalau kami sendiri yang menemukan belum gitu ya, tapi dari beberapa dokumen publikasi dari sejumlah pihak, misalnya
2: pihak Save Our Borneo menyoroti maraknya alih fungsi hutan untuk izin konsesi perusahaan eksploitasi sumber daya alam. Kondisi ini dinilai menjadi penyebab utama Kalimantan Tengah menduduki urutan pertama wilayah dengan tingkat deforestasi tertinggi di Indonesia sepanjang tahun 2025. Berdasarkan rilis data terbaru dari Auriga Nusantara mengenai status deforestasi Indonesia 2025, angka kehilangan tutupan hutan di Kalimantan Tengah mencapai 56.900 hektar. Direktur Save Our Borneo Habibi menjelaskan angka ini melampaui Kalimantan Timur yang 47.135 hektar dan Aceh 38.157 hektar. Deforestasi terjadi cukup tinggi di wilayah Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Katingan.
1: Ya kalau kami sendiri yang menemukan belum gitu ya, tapi dari beberapa dokumen publikasi dari sejumlah pihak, misalnya ada informasi yang kami kami dapatkan dari berita narasi TV gitu ya, ternyata memang produk mereka itu sampai ke Eropa. Bahkan ada dua organisasi masyarakat sipil, salah satunya itu Auriga, sempat menyurati dari suratnya itu mendistribusikan produk mereka sampai ke Uni Eropa. Dan sempat semacam ada klarifikasi dari Auriga, ya ada klarifikasi mereka memang menanam produk yang kemungkinan besar dipasarkan ke Uni Eropa.
2: Sementara itu, Kepala Balai Taman Nasional Sebangau, Ruswanto, mengungkapkan bahwa Taman Nasional Sebangau seluas 543.000 hektar memiliki peran penting dalam menjaga ekologi lahan gambut di Kalimantan Tengah. Menurut Ruswanto, upaya pengelolaan kawasan pelestarian alam Taman Nasional Sebangau telah berjalan baik, namun tetap berhati-hati terhadap aktivitas ilegal yang dapat mengganggu habitat dan bentang kawasan.
3: Expose bagaimana Taman Nasional, apa yang ada di Taman Nasional, apa yang berkesan di Taman Nasional Sebangau. Tapi jangan yang terlalu berat-berat hasil penelitian yang ini. Padahal di kita itu ada satwa endemik yang cukup menjadi umbrella spesies ya, dan key spesies yaitu orang hutan, mengenal Taman Nasional Sebangau.
2: Pengelolaan kawasan berbasis research based management, RBM, guna menanggulangi perambahan, illegal logging, poaching, kebakaran hutan, serta upaya pemulihan ekosistem di area terbuka dalam rangka mewujudkan Polu Net Zero 2030. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Dan pendengar, informasi dari Aga Jaya Bijaksana tadi menjadi akhir jumpa kita dalam Lintas Banjar Nusantara ya, edisi hari ini Selasa 12 Mei 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Listia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Lintas Banjar Nusantara.

pewangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, lila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

Pernah gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena sakit perut.

0: Pagi guys.
1: Siang kali. Pagi dari mana sih?
0: Oh, udah siang toh. Sorry.
1: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
0: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

0: tuh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Pernah nggak kepikiran duit jajanmu yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan. Wow.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, nggak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.

Dengar Proso utarakan kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kami hadirkan di ruang dengar Anda, yakni lagu-lagu religi, dan juga nantikan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ray Sharaj.

Pada suatu hari, Imam Ibrahim bin Adam bertemu Imam Syakik Al-Balki di Mekah. Imam Ibrahim bertanya kepada Imam Syakik, "Peristiwa apa yang membuatmu mencapai kedudukan mulia ini?" Imam Syakik menjawab, "Suatu hari, di Padang Sahara, aku melihat seekor burung yang sayapnya patah, tergeletak tak berdaya. Saat itu aku merenung dan berpikir, siapakah yang memberi makan burung ini sehingga ia masih dapat bertahan hidup di tengah Padang Sahara yang panas ini?" Tak lama kemudian, tiba-tiba tampak seekor burung lain terbang mendekati burung itu dengan membawa makanan di paruhnya. Diletakkan dekat burung malang itu, lalu terbang kembali. Aku bergumam, Allah telah mengirim burung itu ke Padang Sahara hanya untuk memberi makan burung yang malang itu. Tentu Allah juga akan sanggup memberiku rezeki kapanpun dan dimanapun aku berada. Sejak saat itulah aku memutuskan untuk tidak lagi bekerja. Aku sibukkan diriku hanya untuk beribadah kepada Allah semata. Setelah mendengar cerita itu, Ibrahim berkata, "Mengapa engkau tidak memilih untuk menjadi burung yang sehat, memberi makan kepada burung yang sakit, sehingga engkau menjadi lebih utama darinya? Apakah belum sampai kepadamu hadis Rasulullah, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah? Seorang muslim apabila menghadapi dua pilihan dalam hidupnya, maka dia akan memilih yang lebih tinggi dan lebih utama." Mendengar ucapan itu, Syakik segera memegang tangan Imam Ibrahim dan menciumnya sambil berkata, "Engkau adalah guruku."

Salah satu tokoh Muslim terbaik dalam sejarah Islam. Ia lahir 40 tahun sebelum hijrah. Ia berasal dari suku Quraisy di Mekah. Ia memeluk Islam atas ajakan dari Abu Bakar Ash-Shiddiq, yang termasuk dalam 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Dalam Perang Badar, saat helm perang Rasulullah bengkok menghujam hingga mematahkan gigi beliau, dialah yang melepaskan helm yang sempit dari kepala Rasulullah. Dalam perang, ia mendapat ujian terberat dalam hidupnya. Saat itu, ia harus berhadapan dengan ayah kandungnya, yang saat itu masih dalam keadaan kafir dan menolak untuk memeluk Islam. Ia berusaha sebisa mungkin untuk menghindari ayahnya, namun sang ayah terus mengejarnya. Meskipun berkali-kali ia lari dari hadapan ayahnya, hingga pertarungan pun tidak terelakkan, dan ia pun memenangkan pertarungan dengan ayahnya tersebut. Rasulullah pernah bersabda, "Sesungguhnya setiap umat ada penjaga amanahnya, dan penjaga amanah bagi umatku adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah."

0: هادو
1: Saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Pada suatu hari, Imam Ibrahim bin Adam bertemu Imam Syakik Al-Balqi di Mekah. Imam Ibrahim bertanya kepada Imam Syakik, "Peristiwa apa yang membuatmu mencapai kedudukan mulia ini?" Imam Syakik menjawab, "Suatu hari, di Padang Sahara, aku melihat seekor burung yang sayapnya patah, tergeletak tak berdaya. Saat itu aku merenung dan berpikir, siapakah yang memberi makan burung ini sehingga ia masih dapat bertahan hidup di tengah Padang Sahara yang panas ini?" Tak lama kemudian, tiba-tiba tampak seekor burung lain terbang mendekati burung itu dengan membawa makanan di paruhnya. Diletakkan dekat burung malang itu, lalu terbang kembali. Aku bergumam, "Allah telah mengirim burung itu ke Padang Sahara hanya untuk memberi makan burung yang malang itu. Tentu Allah juga akan sanggup memberiku rezeki kapanpun dan dimanapun aku berada." Sejak saat itulah aku memutuskan untuk tidak lagi bekerja. Aku sibukkan diriku hanya untuk beribadah kepada Allah semata. Setelah mendengar cerita itu, Ibrahim berkata, "Mengapa engkau tidak memilih untuk menjadi burung yang sehat, memberi makan kepada burung yang sakit, sehingga engkau menjadi lebih utama darinya? Apakah belum sampai kepadamu hadis Rasulullah, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah? Seorang muslim apabila menghadapi dua pilihan dalam hidupnya, maka dia akan memilih yang lebih tinggi dan lebih utama." Mendengar ucapan itu, Syakik segera memegang tangan Imam Ibrahim dan menciumnya sambil berkata, "Engkau adalah guruku."

pencuri yang bertaubat. Seorang pencuri memasuki rumah Imam Khalaf bin Abi Ayyub. Pencuri tersebut melihat beliau sedang sholat malam. Dengan sangat cepat, pencuri itu mengumpulkan semua harta beliau dan memasukkannya ke dalam kantong besar miliknya. Tanpa disadari pencuri, Imam Khalaf mengetahui dan memperhatikannya. Lalu pencuri itu keluar melalui tembok dan berusaha menaikinya. Tetapi tidak bisa. Pencuri itu terus mencoba. Tetapi tetap gagal. Tidak bisa menaiki tembok itu. Karena merasa iba dan kasihan kepada pencuri itu, maka beliau menyapanya. Ambillah kunci ini dan keluarlah melalui pintu itu. Pencuri itu merasa malu dan tersentuh dengan sikap beliau dan berkata, "Demi Allah, orang seperti engkau tidak layak dizalimi." Pencuri itu pun akhirnya mengembalikan semua barang curiannya dan bertobat kepada Allah di hadapan beliau.

0: Aduh, telat ini. Meeting mulai 10 menit lagi. Jalanan malah macet parah. Astaga.
1: Astagfirullah. Maaf ya mas, maaf, nggak sengaja mas.
0: Aduh pak, hati-hati dong kalau bawa belanjaan. Beramburan kan ini jadinya.
1: Iya, iya mas, maaf. Ini tali tas saya putus. Aduh. Mana tangan saya sakit lagi.
0: Ya sudah pak, sini sini sini, saya bantu. Bapak duduk saja di situ, biar saya yang kerjakan.
1: Eh, nggak apa-apa mas. Masnya kayak kelihatan buru-buru banget.
0: Nggak apa-apa pak, cuma semenit aja kok. Nih, telurnya untung nggak pecah.
1: Terima kasih banyak ya mas. Semoga rezeki mas lancar.
0: Iya pak, terima kasih.
2: Halo Diga. Aduh, tadi klien kita datang telat. Jadi meetingnya diundur 1 jam lagi. Kamu aman kan?
0: Aman Sita. Ternyata 1 menit aku tadi nggak bikin aku terlambat. Malah bikin perasaan aku enak banget.
2: Jangan menutup mata saat melihat tangan yang membutuhkan. Pertolongan kecilmu mungkin adalah keajaiban besar bagi orang lain. Karena saat kita menolong sesama, sebenarnya kita sedang menolong kemanusiaan kita sendiri.

Pendengar Prosa Utara kan kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Gimana rasanya malam ini di kota Tarakan, baik-baik saja kah? Ya mungkin ada yang baik, ada yang gak baik, ada yang kurang baik, atau ada yang happy-happy aja sih kak. Soalnya gak ada hal-hal yang ribet juga nih dilaluin hari ini. Semuanya beres, semuanya lancar, semuanya bisa terselesaikan dengan baik gitu ya. Ya alhamdulillah. Namun mungkin untuk Anda yang saat ini kurang baik, kurang sehat, atau juga mungkin moodnya lagi gak baik, mungkin bisa ngajak seseorang ngobrol atau sekedar keluar jalan-jalan ya, nongkrong ya, minum kopi sejenak, relaksasi terlebih dahulu, menenangkan pikiran yang runyem banget, yang ribet banget, yang ada aja ya setiap hari yang harus dipikirkan, yang jadi beban pikiran. Ya namanya juga hidup ya, kalau gak ada beban ya gak hidup tuh. So, pendengar 97,9 MHz di malam hari ini, sudahin galau-galaumu karena kami akan menemani ruang dengarmu dengan lagu-lagu penuh cinta seperti lagu dari Nadira Suryadi dengan Kesempurnaan Cinta.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu Tewak terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah Etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Perhelatan Piala Dunia 2026 semakin dekat. Piala Dunia edisi ke-23 ini akan menghadirkan format baru dengan 48 negara peserta. Turnamen yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko itu tak hanya menawarkan gengsi tertinggi di dunia sepak bola, tetapi juga hadiah finansial yang sangat besar. Ada satu aspek yang kerap luput dari sorotan, yakni nilai hadiah yang bisa menjadi suntikan besar bagi perkembangan sepak bola, terutama bagi negara-negara yang tidak tergolong raksasa. Bagi tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, dan Spanyol, faktor finansial mungkin bukan prioritas utama. Namun, bagi negara lain, pemasukan dari turnamen ini bisa berdampak signifikan pada program pembinaan sepak bolanya. Menurut Sports Mall, total hadiah yang disiapkan oleh FIFA untuk edisi 2026 mencapai 655 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 11,2 triliun rupiah. Angka ini meningkat 215 juta dolar Amerika Serikat dibandingkan edisi sebelumnya di Qatar. Setiap negara yang lolos ke putaran final akan langsung menerima 1,5 juta dolar Amerika Serikat atau 25,8 miliar rupiah untuk biaya persiapan. Bahkan, tanpa memandang hasil akhir, seluruh peserta dijamin membawa pulang setidaknya 10,5 juta dolar Amerika Serikat atau senilai 180,6 miliar rupiah. Partai final akan digelar di MetLife Stadium pada 19 Juli 2026. Tim yang keluar sebagai juara akan mengantongi hadiah sebesar 50 juta dolar Amerika Serikat atau sebesar 860,4 miliar rupiah. Sedangkan runner-up memperoleh 33 juta dolar Amerika Serikat atau setara 567,8 miliar rupiah. Sebagai perbandingan, juara bertahan Argentina meraih 42 juta dolar Amerika Serikat setelah menaklukkan Prancis pada final 2022 di Lusail Stadium. Sementara itu, Prancis mendapatkan 30 juta dolar Amerika Serikat sebagai peringkat kedua.
1: Trivia Piala Dunia RRI.

0: Laper nih, pesen makan yuk.
1: Boleh, aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

0: Aduh, Pak RT, rajin amat sih nyapu daun kering. Tapi kok dipisahin gitu sampahnya? Kan jadi ribet. Mending langsung buang semua aja ke truk sampah.
1: Loh, Mas Budi, ini bukan sembarang sampah. Sisa sayur dari dapur sama daun kering, ini namanya sampah organik. Kalau cuma dibuang TPA, malah bikin bau dan gas metana yang bahaya.
0: Walah, terus kalau nggak dibuang, mau diapain emangnya, Pak?
1: Bisa jadi emas hitam lah, alias kompos. Cukup masukin ke wadah tertutup atau lubang biopori, kasih sedikit pengurai, diemin beberapa minggu, jadi deh pupuk gratis buat tanaman Mas Budi di depan rumah. Subur kan?
0: Wah, bener juga ya. Hemat uang untuk beli pupuk, dan lingkungan juga lebih bersih nih. Mulai besok saya pisahin deh sampahnya.
2: Jangan biarkan sisa organikmu menumpuk jadi masalah. Ubah sampah jadi manfaat dengan pengomposan sederhana dari rumah. Mari pilah, mari olah.

Dengar Prosa Utarakan, kanal informasi dan inspirasi. Di ruang dengar Anda pendengar, masih bersama dengan kami di 97,9 MHz yang tentunya akan memberikan beragam informasi-informasi untuk Anda. Kali ini informasi ya tentunya datangnya dari laman kami di rri.co.id. Salah satu film yang saat ini banyak sekali diperbincangkan, bahkan banyak yang menggadang-gadangkan ini akan menjadi salah satu film yang terbaik film Indonesia di tahun 2026. Dan iya, banyak sekali menyita perhatian warga publik di media sosial pastinya. Siapa yang tidak tahu ya, ini adalah film yang disutradarai oleh Baim Wong, yakni film dengan judul Semua Akan Baik-Baik Saja. Diproduksi oleh Tiger Wong Entertainment, film ini dibintangi oleh Reza Rahardian, Kristi Hakim, Happy Salma, Raihanum, dan juga Ari Irham. Film ini pendengar ya menampilkan Equine Dirjo, Syafa Almira, serta Alim dan Adirai. Kisahnya mengangkat konflik keluarga yang mana penuh kehilangan, pengorbanan, dan juga terkait dengan perjuangan menerima kenyataan hidup. Dalam hal ini pendengar, film ini pun terkait dengan rahasia keluarga yang perlahan terungkap ketika masing-masing mulai membuka luka masa lalu. Mereka akhirnya menyadari bahwa keluarga menjadi tempat akhir menyadari bahwa untuk saling menguatkan. Dan film Semua Akan Baik-Baik Saja ini menghadirkan drama keluarga yang penuh emosi tentang kehilangan, pengorbanan. Jadi film baik ini ternyata akan dijadwalkan di bioskop mulai tanggal 13 Mei 2026. Jadi bagi Anda yang mungkin lagi bosan di rumah, pengen nuansa baru ya, pengen hiburan

0: Saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji, wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

ya, bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Pendengar Prosa Utarakan, kanal informasi dan inspirasi meninjau kembali ya, terkait dengan informasi haji yang mana Inspektorat Jenderal Kementerian Haji memperketat kawasan layanan haji Indonesia di Arab Saudi, pendengar. Jadi fokus pengawasan itu diarahkan pada kepatuhan syarikat terhadap kontrak layanan jemaah. Inspektur Jenderal Kemenhaj ya, Dendi Surayi mengatakan bahwa pimpinan Rakan Mansarip dan juga Albek Gusta di Mekah menemukan di mana penemuan membahas kesiapan layanan serta evakuasi pelayanan kontrak menyediakan fasilitas jemaah. Jadi Direktur Jenderal Pelayanan Haji dan Hariawan turut hadis menampingi agenda pengawasan tersebut. Hadir pula Inspektur Wilayah 2 Mulyadi Nurdin bersama staf teknis Haji KRJI Jeddah. Pengawasan ini dilakukan menyusul meningkatnya perhatian terhadap kualitas layanan haji Indonesia tahun ini, dan pemerintah ingin mencegah gangguan pelayanan sejak awal operasional ibadah haji berlangsung. Dan pendengar, informasi lebih lanjutnya bisa Anda baca lebih lengkapnya di laman kami yakni rri.co.id. 10 menit ya berakhir penghujung perjumpaan Anda bersama dengan saya Jubaida. Pastikan Anda tetap stay bersama dengan kami, karena setelah ini akan hadir Warta Berita yang disiarkan langsung dari RRI Pro 3 Jakarta.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosi yang di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

Trigger 97,9 Mega dimanapun ada berada. Lagu dari Altansa featuring Rafael Tan dengan judul Takkan Sendiri. Ini lagu di perjumpaan kita dalam edisi Tarakan di sore ini bersama dengan saya Jubaida. Jadi nantikan terus episode selanjutnya dalam edisi Tarakan di malam ini dengan program-program informasi dan juga lagu-lagu. Dan selain ini kami hadirkan Warta Berita yang disiarkan langsung dari RRI Pro 3 Jakarta. Saya Jubaida pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, selamat malam dan selamat beristirahat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, ketahanan energi, bersama Bank Indonesia melakukan mitigasi arus keluar modal asing, mengendalikan harga kebutuhan pokok.
2: Akan kita coba membantu nilai tukar, kita membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa. Kita bisa akan mulai membantu besok mungkin dengan masuk ke bond market.
0: DPR mendorong pemerintah untuk memperkuat mitigasi ekonomi di tengah geopolitik global. Menteri Keuangan akan membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam. Korea Selatan berpartisipasi dalam pertemuan multinasional membahas keamanan Selat Hormuz. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 12 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah bersama Bank Indonesia untuk memperkuat langkah mitigasi ekonomi di tengah tekanan geopolitik global yang mempengaruhi stabilitas nasional. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah.
3: Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti tekanan terhadap stabilitas ekonomi nasional akibat eskalasi konflik di jalur perdagangan energi dunia. Menurut Puan, konflik di Timur Tengah menekan rantai pasok global serta memicu kenaikan harga bahan bakar minyak dan biaya logistik. DPR RI meminta pemerintah bersama Bank Indonesia mengendalikan arus keluar modal asing serta menjaga daya beli masyarakat di tengah ancaman inflasi. Puan menilai konsolidasi fiskal perlu menjadi prioritas pemerintah agar masyarakat tetap terlindungi dari dampak gejolak global.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, ketahanan energi, bersama Bank Indonesia melakukan mitigasi arus keluar modal asing, mengendalikan harga kebutuhan pokok, serta memastikan perlindungan terhadap masyarakat kecil agar tidak menjadi pihak yang paling terdampak dari gejolak global yang sedang terjadi.
3: Direktur PT Tris Andalan Futures Ibrahim Aswaibi menilai sentimen negatif di pasar keuangan dipengaruhi meningkatnya ketegangan konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Ia memproyeksikan nilai tukar rupiah akan terus melemah hingga mencapai level 17.550 rupiah per dolar Amerika Serikat dalam pekan ini. Ibrahim juga menyebut penguatan indeks dolar dipengaruhi meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah, khususnya di sekitar jalur energi Selat Hormuz. Selain itu, sentimen pasar dinilai turut dipengaruhi penantian pelaku pasar terhadap keputusan lembaga pemeringkat internasional terkait pasar saham Indonesia.
4: Nah, ini yang membuat indeks dolar kembali lagi mengalami penguatan yang cukup signifikan, sehingga apa? Sehingga berdampak terhadap kenaikan harga minyak mentah, terutama adalah Brent crude oil. Ya, nah, kenaikan dari Brent crude oil ini berdampak terhadap transportasi dengan biaya yang cukup mahal. Itu dari segi eksternal.
3: Menurut Ibrahim, faktor internal turut memberi tekanan terhadap ekonomi nasional meski pertumbuhan kuartal pertama mencapai 5,61%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pihaknya akan membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
2: Akan kita coba membantu nilai tukar, kita membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa.
5: Nilai tukar rupiah kembali berada di posisi terendahnya sepanjang hari ini. Sejak pembukaan perdagangan hingga penutupan perdagangan, rupiah melemah di level 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat. Pelemahan rupiah ini sudah jauh dari nilai tukar rupiah yang dipatok dalam asumsi makro APBN 2026, yaitu sebesar 16.500 rupiah per dolar Amerika. Dimintai tanggapannya terkait pelemahan rupiah tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pelemahan rupiah adalah ranah Bank Indonesia dan dirinya yakin BI mampu menjaga stabilitas nilai tukar. Meski demikian, kata Purbaya, pemerintah akan berupaya membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam.
2: Tugas Bank Sentral hanya satu kan, menjaga stabilitas nilai tukar. Dan kita serahkan itu ke ahlinya di sana, di Bank Sentral. Saya pikir mereka akan bisa mengendalikan dengan baik. Akan kita coba membantu nilai tukar. Kita membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa. Nah, kita kan masih banyak penganggur, kita intervensi bermarket supaya yieldnya nggak naik terlalu tinggi. Kalau yieldnya naik terlalu tinggi artinya apa? Asing yang pegang bond di sini kan ada capital loss, dia akan keluar. Jadi kita kendalikan itu supaya asing yang nggak keluar atau masuk malah kalau yieldnya membaik sehingga rupiah akan menguat. Okay. Kita akan masuk besok.
5: Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan pelemahan rupiah dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal disebabkan oleh pertikaian Amerika Serikat dan Iran yang terus berlanjut dan ketegangan di Selat Hormuz membuat harga minyak kembali mengalami kenaikan sehingga mendorong penguatan dolar Amerika. Imbasnya rupiah tertekan sehingga nilai tukarnya terhadap dolar makin melemah. Dari sisi internal, menurut Ibrahim, pelemahan nilai tukar dipengaruhi oleh sentimen pasar terhadap kondisi perekonomian di dalam negeri. Meski triwulan pertama 2026 pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup tinggi sebesar 5,61%, tapi pertumbuhan investasinya masih relatif kecil ditambah lagi dengan semakin banyaknya PHK.
4: Pertumbuhan ekonomi kuartal pertama itu adalah dari konsumsi masyarakat, kemudian dan belanja negara, itu yang membuat sehingga tidak berdampak terhadap investasi, walaupun investasi mengalami kenaikan, prosentasenya sangat kecil sekali. Nah, di sisi lain pun juga dengan walaupun pertumbuhan ekonomi di 5,61 ya, di kuartal pertama cukup tinggi ya, sejak di bulan Januari sampai bulan April tahun 2026 sudah 40 ribu ya buruh, baik di padat karya ya seperti manufaktur, tekstil dan garment serta elektronik, ini sudah terkena PHK.
5: Bank Indonesia dalam pernyataan tertulisnya hari ini menyatakan berkomitmen untuk selalu berada di pasar dengan melakukan smart intervention baik di pasar spot, pasar dalam negeri maupun pasar falas luar negeri. Selain itu, Bank Indonesia juga akan mengoptimalkan penggunaan semua instrumen operasi moneter sehingga diharapkan dapat mengurangi tekanan terhadap rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Informasi Pusat atau KIP menilai Kementerian Kehutanan memiliki peluang besar menjadi leading sektor dalam mendorong keterbukaan informasi publik. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
6: Soal keterbukaan informasi publik ini, saya kira
7: Komisi Informasi Pusat KIP menilai Kementerian Kehutanan memiliki peluang besar menjadi leading sektor dalam keterbukaan informasi publik, khususnya terkait isu kehutanan dan lingkungan hidup. Hal tersebut dikatakan langsung Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat, Arya Sandiuda, ia saat menghadiri langsung acara Sinergi Perempuan Indonesia untuk Indonesia's Voldo Netsing 2030 di Kuningan, Jawa Barat. Arya menyampaikan pentingnya keterbukaan informasi publik dalam isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan hidup orang banyak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Karena menurutnya, informasi terkait kehutanan, bencana alam, perubahan iklim, hingga kerusakan lingkungan masuk dalam kategori informasi publik serta-merta.
6: Salah satu yang paling dekat ya, salah satu yang paling dekat dengan kehidupan alam, itu adalah kategori informasi publik serta-merta namanya. Karena apa? Karena di kategori informasi publik serta-merta itu ada yang namanya klausul soal hajat hidup orang banyak. Nah, setiap kali kita bicara soal tema publik yang terkait dengan hajat hidup orang banyak, disitulah ada kewajiban kementerian lembaga.
7: Sementara salah seorang influencer alam, Mira Maya, menekankan bahwa pelestarian hutan dan alam bukan semata tugas pemerintah. Ia menyoroti pentingnya media sosial sebagai sarana membangun kesadaran publik terhadap isu lingkungan. Dalam pandangannya, strategi publikasi yang efektif tidak hanya mengikuti arahan, tetapi harus menggunakan pendekatan storytelling.
8: Sebab yang tadi saya ceritakan ya, storytelling dan visual emotion. Jadi bikin konten tuh nggak semata-mata kita benar-benar cuma ngikutin dari brief doang. Kalau misalkan kita sangat-sangat mendalami dan kita bisa mengajak penontonnya untuk paham, itu akan lebih membangkitkan awareness ke masyarakat yang nonton.
7: KIP berharap Kementerian Kehutanan dapat memanfaatkan momentum meningkatnya perhatian publik terhadap isu lingkungan. Tujuannya untuk memperkuat layanan komunikasi publik dan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Dari Kuningan, Jawa Barat, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Saya sekarang influencer dan pemerintah, saya takutnya sebenarnya dibilang buzzer ya.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi haji dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini rangkaian kegiatan ibadah haji akan dilaporkan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
10: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan tim media center Haji Indonesia dan tim media center dari berbagai negara baru saja mengunjungi museum dua kota suci Mekah dan juga kota di Madinah. Dan pabrik pembuatan kiswah termasuk juga melakukan kawasan proyek di Masar. Dan kami informasikan musim haji tur dua Masjid Suci terletak di pinggiran kota Mekah, Arab Saudi, sekitar 10 km ke arah barat dari Masjidil Haram. Dan gedung museum tersebut terbagi dalam beberapa ruangan, di antaranya ruang Masjidil Haram yang terdapat Ka'bah Al-Musharraf, ruang fotografi, ruang Masjid Nabawi serta sumur Jamjam. Begitu juga memasuki pintu museum, pengunjung disambut oleh miniatur replika Masjidil Haram di ruang penerima tamu, dan di situ pengunjung dapat melihat Masjidil Haram sebelum dan sesudah perluasan. Dan untuk pabrik bahan kiswah terdiri atas kain sutra dan benang sutra berlapis emas yang warna kuning dan perak berwarna putih berkualitas tinggi. Ada banyak kaligrafi yang tersulam di kiswah Ka'bah. Dan pendengar, selain itu juga kami tadi tim media center haji dan media berbagai negara juga tadi mengunjungi proyek Masar untuk pembangunan kawasan sekitar Masjidil Haram. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, media center haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Mekah Arab Saudi, kita menuju ke tanah air, di mana hari ini Bandara Internasional Soekarno-Hatta menerbangkan 1.219 jemaah calon haji ke Tanah Suci asal Banten dan Jawa Barat. Laporannya disampaikan Sa'adatul Ain. Ain.
11: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau terdapat 1.219 jemaah calon haji yang berasal dari Banten dan juga Jawa Barat diterbangkan dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Dan seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F dan mereka berkumpul di jalur Fast Track Makarut untuk melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah 1.219 terbagi sebanyak 389 jemaah calon haji asal Banten yang diterbangkan pada pukul 08.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 389. Disusul 389 jemaah calon haji yang juga asal Banten diberangkatkan pada pukul 17.40 waktu Indonesia Barat petang tadi dengan Garuda Indonesia GIA 7320. Kemudian malam nanti pada pukul 21.45 waktu Indonesia Barat juga diterbangkan sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam embarkasi Jakarta-Bekasi diterbangkan menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5219. Salah satu jemaah calon haji asal Banten, Mahmudah, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah mempersiapkan baik lahir maupun batin.
12: Alhamdulillah, tapi saya sudah matang. Saya yang nunggu-nunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillah, ini ada panggilan dari Allah. Saya terima kasih banget. Alhamdulillah, pun selamat.
11: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci, baik melalui Jeddah maupun melalui Madinah, di Soekarno-Hatta ini, yaitu sebanyak 24.037 jiwa. Dan mereka tergabung dalam 57 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta dijadwalkan menerbangkan total dari seluruh jemaah calon haji, yaitu dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines, hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para calon jemaah haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, di Asrama Haji Medan, musim keberangkatan Haji Indonesia membawa berkah rezeki bagi para pedagang kecil di kawasan asrama. Nisful Fitri Sirait melaporkan.

jemaah haji di asrama haji Medan, Jalan Jenderal Abdul Haris Nasution seringkali terhenti sejenak bukan karena lelah, melainkan karena ada yang tertinggal di koper besar yang sudah masuk bagasi. Di saat mendesak itulah, sebuah toko kelontong di sudut UPT asrama haji Medan menjadi penyelamat bagi para tamu Allah yang sedang transit. Toko koperasi karyawan asrama haji Medan ini bukanlah tempat belanja biasa, sudah

0: ritme kedatangan kloter yang tak menentu. Pedagang Koperasi Asrama Haji Medan, Rahmaini, mengatakan mereka menyediakan segalanya, mulai dari kebutuhan terkecil seperti kaos kaki hingga gamiskan sanggun. Tak jarang jemaah datang dengan wajah cemas karena menyadari sarung tangan atau jilbab mereka terselip di bagasi besar. Tak hanya perlengkapan ibadah, aroma manis kurma dan gurih kacang-kacangan juga mulai tercium, menggoda jemaah yang ingin memesan oleh-oleh tanpa harus repot membawanya dari tanah suci.
1: Alhamdulillah, siap. Tapi karena ini dengan 17 kloter, jadi agak pendek lah. Dari pula jemaahnya tidak seperti tahun lalu juga.
0: Kenapa jemaahnya?
1: Masuk pagi, kadang masuk pagi. Belajar di jalan, malam habis maghrib sudah berangkat. Banyak waktu untuk di luar. Rata-rata yang dibeli itu seperti kaos kaki, karena ada bar.
0: Lagi?
1: Gamis, kalau pun itu kalau ketinggalan di koper besar, nggak ada batu lampu. Dan juga ada nyih ya kan, oleh-oleh. Oleh-oleh haji, seperti kurma, ketupat, kacang-kacangan, almond, pistasi, juga ada. Jadi untuk jamaah yang tidak misalkan nggak mau repot, boleh belanja di sini, kita sediakan.
0: Sedikit bergeser dari tumpukan kain,

0: Ia memahami bahwa tas yang kokoh adalah ketenangan bagi jemaah.
1: Jadi terkait tentang tas kita, gimana bang?
2: Ya ini, menurut saya sih bagus tasnya, cuman dia jahitannya yang kalahnya jahitannya. Katanya kita tambah ini supaya lebih kuat lagi.
1: Lebih kuat lagi ya bang? Jadi untuk biayanya gimana bang? Berapa harganya untuk memperkuatnya bang?
3: 20
1: Semenjak dari kloter pertama sampai saat ini berapa jemaah yang telah memperbaiki tasnya bang? Banyak bang?
2: Terhitung.
1: Untuk gelangnya diperkecil ataupun diperbesar gitu ya bang?
2: Dan gelangnya dirapikan terus dikecilkan karena kan kebesaran
3: nggak pas.
2: Paskan lah bentuknya.
1: Jadi untuk biaya untuk gelangnya berapa bang?
2: Nih 5.000 aja.
0: Bagi para pedagang koperasi lainnya seperti Novi mengatakan musim haji adalah saat di mana letih terbayar oleh senyum para jemaah yang puas mendapatkan apa yang mereka butuhkan sebelum terbang.
4: Ya, kelengkapan haji, bajunya, telekungnya, jilbab, ya, ululinya juga. Ya, kadang naik, kadang surut, nggak tentu juga, kadang bang. Kadang ada, kadang tidak, gitu.
1: Biasanya jamaah itu datang jam-jam berapa, Kak?
4: Ya, selesai mereka inilah dari proses jemaah. Jadi waktu mereka itu makan, sambil jalan kan.
1: Orang kakak ini buka dari jam berapa ke berapa?
4: Dari subuh sampai mereka tidur.
1: Setidaknya lumayan lah, Kak, gitu ya, penjualannya.
0: Asrama Haji Medan memang

dari musim haji setiap tahunnya. Di balik koper-koper besar dan langkah para calon tamu Allah menuju tanah suci, ada tangan-tangan kecil yang ikut bekerja, menjahit tas, melayani pembeli, hingga menata dagangan sejak subuh hari di koperasi. Bagi mereka, Rahmaini, Novi, dan Rahmanto, musim haji bukan hanya tentang perjalanan spiritual, tetapi juga tentang keberkahan rezeki yang datang perlahan bersama ramainya keberangkatan jemaah haji di Asrama Haji Medan. Dari Asrama Haji Medan, Jalan Jenderal Besar Abdul Haris Nasution, Kota Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay.

Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Korea Selatan akan berpartisipasi dalam pertemuan multinasional tingkat menteri pertahanan yang membahas terkait keamanan di Selat Hormuz. Direktur Jenderal Perencanaan Kebijakan Kementerian Pertahanan Korea Selatan, Woo Kyung-suk, mengatakan partisipasi negaranya menyusul serangan baru-baru ini terhadap kapal kargo yang dioperasikan Seoul di jalur perairan strategis tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga. PSSI akan segera menggelar evaluasi usai Championship atau Liga 2 Indonesia musim 2025-2026 resmi berakhir. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI berencana memanggil I-League selaku operator kompetisi usai Championship atau Liga 2 Indonesia musim 2025-2026 rampung dihelat. Pernyataan ini disampaikan Sekjen PSSI Yunus Nusi usai menyaksikan partai final Championship akhir pekan lalu. Menurut Yunus, pemanggilan ini adalah hal rutin yang dilakukan PSSI dan I-League sebagai bentuk evaluasi.
1: Seperti biasa, pasti akan ada undangan kepada PT LIB untuk menyampaikan laporan terhadap hasil dari perjalanan Liga 2 atau Championship ini sebelum juga I-League selesai. Yang pasti PT LIB akan menyampaikan laporan itu, kemudian akan dibahas bersama-sama apa kelemahan, apa yang telah terjadi dalam proses perjalanan pertandingan di Championship ini. Dan kita bersyukur setidaknya berjalan semua dengan lancar, walaupun terjadi hal yang tidak diinginkan di Jayapura, dan tentu itu juga menjadi bahan evaluasi kita bersama-sama. Tetapi secara keseluruhan kita bersyukur Championship berjalan dengan lancar.

0: kabar gembira ya bagi kami. Tapi ini kita juga sama untuk PSS juga kita juara bersama. Saya kira itu karena yang terutama itu di dalam sepak bola itu bukan kalah menangnya, tetapi kita menjadi saudara. Ya, karena di mana kita membangun sepak bola, di situ ada persaudaraan. Ya, supaya sepak bola kita tambah maju.
1: Championship atau Liga 2 musim 2025-2026 resmi berakhir dengan Garuda Yaksa FC menjadi juaranya. Setelah

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Dan selamat malam berdengar. Kembali menjumpai Anda pada tarakan malam hari ini. Saya Rigita Bayu yang akan menemani Anda hingga nanti menjelang pada pukul 23 lewat 55 waktu Indonesia Tengah. Tentunya dengan berbagai program dan juga informasi, diantaranya akan kami hadirkan mimbar agama Buddha dengan tema meneladani guru agung Buddha, dilanjutkan dengan mini drama dan juga ngobrol bareng komunitas nuansa daerah Tidung. Lanjutkan juga dengan ruang rindu pada pukul 22 dan juga jazz musik pada pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya informasi serta lagu-lagu pilihan telah kami siapkan untuk menemani malam hari Anda di edisi Selasa 12 Mei 2026. Dan untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini mendengar, kita akan dengarkan terlebih dahulu satu mimbar agama Buddha oleh Rudy Pratama dengan tema meneladani guru agung Buddha. Selamat mendengarkan.
1: Selamat malam, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua.

0: Saudara-saudari umat Buddha dan para pendengar setia RRI Pro 1 Tarakan, dimanapun Anda berada, semoga senantiasa sehat, damai, dan berbahagia. Kembali kita berjumpa dalam program Mimbar Agama Buddha, sebuah ruang perenungan yang mengajak kita untuk memperdalam nilai-nilai Dharma dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Namun sebelum kita masuk pada sesi materi pada malam hari ini, marilah kita sejenak untuk mengagungkan guru junjungan kita Buddha Gautama. Namo tassa bhagavato arahato sama sangbuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sangbuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sangbuddhassa. Pada kesempatan yang baik ini, kita akan bersama-sama merenungkan sebuah tema, yaitu meneladani guru agung Buddha. Tema ini sangat penting, terutama bagi generasi muda di tengah kehidupan modern yang penuh tantangan, persaingan, dan pengaruh lingkungan yang begitu kuat. Pendengar dimanapun berada, dalam Manggala Sutta, Sang Buddha bersabda yang berbunyi, Asewana cabalanang panditananca sewana puja ca pujaniyanang etang manggala mutamang, yang artinya tak bergaul dengan orang-orang yang dungu, bergaul dengan mereka yang bijaksana, menghormat mereka yang patut dihormati, itulah berkah utama. Ajaran ini mengingatkan kita bahwa lingkungan dan pergaulan sangat mempengaruhi arah kehidupan seseorang. Seseorang yang bergaul dengan lingkungan yang mendukung, lingkungan yang baik, akan lebih mudah berkembang dalam kebajikan atau dalam kebaikan itu sendiri. Sebaliknya, jika seseorang terjerumus ke dalam lingkungan yang salah atau yang kurang baik, maka kehidupan pun ikut terseret ke arah yang kurang baik. Karena itu, Sang Buddha mengajarkan pentingnya memilih lingkungan yang sehat, sahabat yang baik, dan teladan kehidupan yang benar. Teladan bagi kita sebagai umat Buddha adalah guru agung Buddha itu sendiri. Pendengar RRI yang berbahagia, kehidupan saat ini dipenuhi dengan berbagai tantangan yang semakin kompleks, terutama bagi para remaja dan generasi muda. Mereka menghadapi sebuah tantangan yang sangat luar biasa. Persaingan yang semakin ketat, tekanan akademik atau tekanan pengetahuan, pengaruh media sosial, serta gaya hidup yang seringkali menjauhkan dari nilai-nilai kebaikan. Tidak sedikit remaja yang ada di sekitar kita, di lingkungan kita, yang akhirnya kehilangan arah karena kurangnya pondasi moral dan spiritual. Seharusnya, masa remaja adalah masa yang sangat penting dalam pembentukan karakter. Dalam rentang usia remaja, seseorang sedang mencari jati diri dan belajar menuju kemandirian. Jika tidak memiliki pandangan yang benar atau pegangan yang benar, maka energi dan rasa ingin tahu yang besar dapat mengarah kepada hal-hal yang merugikan atau hal-hal yang kurang baik. Disinilah Dharma atau ajaran Buddha menjadi penuntun kehidupan kita sebagai umat Buddha. Guru Agung Buddha telah menunjukkan jalan menuju kehidupan yang damai dan bermakna melalui teladan hidupnya. Pendengar yang berbahagia, dalam ajaran Buddha terdapat tiga latihan utama yang menjadi dasar sebagai kita umat Buddha untuk mengembangkan diri, yaitu yang pertama ada sila atau moralitas, yang kedua samadhi atau konsentrasi, yang ketiga panya atau kebijaksanaan. Ketiga latihan ini sangat relevan untuk kehidupan masa kini. Kita kembali ke yang pertama tentang moralitas atau dalam bahasa Pali disebut sila. Moralitas adalah benteng yang menjaga seseorang dari perbuatan buruk. Dalam ajaran Sang Buddha dijelaskan, praktek moral ada di Pancasila Buddhis. Seseorang akan melatih dirinya dari lima sila atau lima aturan dalam agama Buddha. Yang pertama, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak melakukan perbuatan asusila, tidak berdusta atau berkata yang tidak benar, dan tidak mengkonsumsi zat yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran. Lima aturan ini dalam agama Buddha disebut Pancasila Buddhis, Panca lima dan sila aturan atau moralitas. Latihan ini membantu diri kita atau generasi kita agar tidak mudah terjerumus dalam pergaulan bebas di era yang sangat gampang ditemukan atau gampang didapati sebuah penyimpangan-penyimpangan pergaulan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dhamma itu sendiri. Tindakan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Kita sebagai umat Buddha harusnya memahami sebuah tindakan yang dikatakan tindakan itu kurang baik atau tindakan itu buruk dapat diartikan apabila tindakan itu merugikan orang lain dan merugikan diri kita sendiri. Artinya, apabila suatu tindakan itu dapat merugikan kita, dapat merugikan orang lain, dipastikan perbuatan atau tindakan itu adalah tindakan yang kurang baik atau tindakan yang buruk. Seperti itu kita memahaminya secara sederhana. Saudara-saudari, pendengar yang berbahagia, salah satu tantangan terbesar generasi muda saat ini adalah pengaruh pergaulan. Karena itu, Sang Buddha di sabdanya tadi sudah berbunyi, tak bergaul dengan orang-orang yang dungu, bergaul dengan mereka yang bijaksana. Orang yang bijaksana atau orang yang berperilaku baik, memiliki moralitas yang baik, akan mengajak pada kebaikan. Sedangkan lingkungan atau orang yang perbuatan kurang baik dapat menyeret seseorang pada penderitaan. Artinya, hukum sebab akibat yang bekerja di sini. Ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan buruk, penderitaan akan mengikuti kita atau sebab yang kita timbulkan akan berbuah akibat yang tidak menyenangkan. Sedangkan perbuatan baik, perbuatan luhur yang kita lakukan dapat mengkondisikan kita ke dalam kebahagiaan, pikiran yang tenang, damai, dan harmonis di dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kitab Wisuddhimagga dijelaskan bahwa moralitas memiliki fungsi menghancurkan perilaku yang salah dan menjaga seseorang tetap tanpa cela. Terdapat dua hal yang harus kita tekankan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dalam ajaran Sang Buddha telah dikatakan dua hal tersebut atau dua hal yang sangat penting dalam kita menjalani kehidupan sehari-hari. Yang pertama disebut hiri, yang artinya rasa malu. Rasa malu dari apa? Yaitu rasa malu berbuat jahat, rasa malu berbuat yang tidak baik. Dan yang kedua, otapa, yaitu rasa takut terhadap akibat buruk dari perbuatan jahat atau perbuatan yang tidak baik. Artinya, ketika kita memiliki dua hal ini di dalam diri kita, yaitu malu berbuat jahat dan takut akan hasil dari perbuatan jahat itu, kita sedang menjaga keadaan, menjaga kondisi dalam diri kita, lingkungan kita, orang-orang terdekat kita, dan orang yang bertemu dengan kita. Kita sudah menjaga kehidupan yang harmonis, bahagia. Karena kedua hal inilah disebut sebagai pelindung dunia atau penjaga kedamaian dunia. Kita masing-masing harus memiliki dua hal tersebut, rasa malu dan rasa takut dengan akibat yang ditimbulkan. Pendengar yang berbahagia, menjelang parinibbananya atau menjelang wafatnya Sang Buddha memberikan pesan yang sangat penting dalam khotbahnya yang berbunyi, jadikanlah dirimu sendiri sebagai pelita dan jadikan dharma sebagai pelita. Pesan ini mengajarkan bahwa kita tidak boleh bergantung sepenuhnya pada orang lain. Kita harus belajar berpikir kritis, mempertimbangkan akibat dari setiap tindakan, dan memiliki prinsip hidup yang benar sesuai dengan aturan kemoralan, aturan lingkungan di mana kita berada. Menghindari sedikit pun perbuatan yang tercela yang dapat merugikan diri kita sendiri maupun orang sekitar kita. Pandangan benar dan pola pikir benar. Dengan pikiran yang benar, seseorang tidak mudah terbawa arus negatif atau perbuatan yang kurang baik dapat kita endapkan, dapat kita turunkan ego kita. Kita menjadi lebih bijaksana, dapat membedakan mana hal yang harus kita lakukan dan hal yang tidak harus kita lakukan atau kita jauhi. Semangat juang dan hukum karma. Guru Agung Buddha juga mengajarkan tentang pentingnya wirya atau semangat dan usaha yang benar. Artinya, semangat untuk melatih diri kita menjadi lebih baik, melatih perbuatan kita agar menjadi lebih baik, bermanfaat bagi diri sendiri maupun bermanfaat bagi orang lain. Itu yang diajarkan dalam ajaran Buddha. Sebelum mencapai penerangan sempurna, Sang Buddha atau Guru Agung Buddha Gautama juga berjuang selama bertahun-tahun dengan penuh ketekunan, dengan penuh latihan. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa keberhasilan tidak datang secara instan. Keberhasilan adalah buah dari usaha yang benar, disiplin, dan ketekunan dalam kebaikan. Artinya ketika kita ingin mencapai sesuatu, ingin menggapai cita-cita, ingin mencapai suatu tujuan. Yang pertama, usaha yang benar. Artinya usaha kita harus benar. Kita dalam berusaha tidak boleh merugikan orang lain. Tidak boleh curang. Tidak boleh melakukan hal-hal yang tercela. Yang kedua, disiplin. Kita harus disiplin. Perbuatan kita konsisten, harus berbuat baik. Tindakan kita secara disiplin, kita harus menjaganya. Dan ketekunan dalam kebaikan, artinya perbuatan baik sekecil apapun yang kita lakukan akan sangat bermanfaat untuk menunjang apa yang ingin kita capai pada suatu hari nanti. Sang Buddha bersabda dalam Dhammapada Sair 165, yang berbunyi, oleh diri sendirilah kejahatan dilakukan, oleh diri sendirilah seseorang dicemari, oleh diri sendirilah kejahatan tidak lakukan, oleh diri sendirilah seseorang dimurnikan. Nah, syair tersebut mengingatkan bahwa kita sendirilah yang menentukan masa depan kita. Perbuatan kita, tindakan kita yang akan menentukan arah ke depan, bagaimana diri kita menjadi yang sebenarnya. Pendengar Pro 1 RRI yang berbahagia, dalam kehidupan ini, seorang sahabat memiliki pengaruh yang sangat besar dalam menjadikan karakter kita, menjadikan kebiasaan kita dalam kehidupan orang terdekat kita. Sang Buddha mengajarkan pentingnya memiliki kalyanamita atau sahabat yang baik. Sahabat sejati adalah sahabat yang mengingatkan saat kita salah, mendukung ketika kita dalam kesulitan, mengajak pada kebaikan, dan ikut bahagia atas keberhasilan kita. Artinya, ketika kita senang, orang terdekat atau sahabat kita juga ikut senang. Ketika kita menderita, ketika kita menghadapi suatu masalah, teman kita juga peduli, merasa simpati kepada diri kita. Karena itu, pilihan sahabat atau orang terdekat dengan diri kita, itulah yang mempengaruhi, itu ya berperan besar dalam kehidupan kita, dalam melakukan perbuatan-perbuatan. Meneladani Guru Agung Buddha bukan hanya sekedar menghormatinya, tapi meneladani cara hidup dan ajarannya. Meneladani Buddha berarti hidup dengan moralitas yang baik, melatih pikiran yang baik, mengembangkan kebijaksanaan, serta berbuat baik kepada semua makhluk tanpa membeda-bedakan. Di tengah dunia yang penuh gejolak tantangan, ajaran Buddha, kita sebagai umat Buddha, sebagai penuntun kehidupan, sebagai pelita kehidupan, dengan dharma ajarannya, kita dapat menjadi pribadi yang kuat secara mental, bijaksana dalam berpikir, dan penuh cinta kasih dalam bertindak. Saudara-saudari umat Buddha dan para pendengar RRI Pro 1 Tarakan dimanapun berada, marilah kita bersama-sama meneladani Guru Agung Buddha dalam kehidupan sehari-hari kita. Mulailah dari hal-hal yang sangat sederhana, menjaga ucapan, menjaga pergaulan, menghormati orang tua dan guru, serta terus menanamkan kebajikan. Semoga kita mampu menjadi pribadi yang membawa manfaat bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, negara, dan semua makhluk hidup. Demikianlah mimbar agama Buddha pada malam hari ini. Kita akan berjumpa kembali, bertemu kembali di acara mimbar agama Buddha di minggu berikutnya. Akhir kata, saya mengucapkan Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Terimalah salam dalam dhamma. Namo Buddhaya.
1: Pak, itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
2: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
1: Duh, besok anak-anak sekolah nih, Pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
2: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
1: Udah sih, Pak. Tapi tetap aja kayak gitu.
2: Ya udah, Bu. Kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
1: Nah, lo tuh. Langsung mati lampu.
3: Kenyamanan bersama tercipta. Yeah.

0: Nadine, kau bikin saya SPPD dulu.
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke sudah, kau tunggu ya.
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Kau bikin saya uang jalan dinas dulu.
1: Heh, kau mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
0: Heh, kau bikin lebih-lebih ya. Nanti saya kasih kau uang pulsa.
1: Yo, sip.
3: Oh, no.
0: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
1: Oh, oke, sip, makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru, tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
0: Shh, diam, ini kau punya.
4: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

0: Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi Rini Idol dengan Aku Tetap Milikmu baru saja berlalu dari Ruang Narana. Dan selanjutnya akan kami hadirkan satu buah drama radio yang diproduksi oleh RRI Makassar dengan judul Pasar Ilmu.
1: Ibu Tini, jangan dibuang kulit bawangnya. Itu kan bisa jadi pupuk cair. Nanti sore kita praktek kimia di belakang lapak ya.
2: Siap, Ran. Dulu ibu cuma tahu kulit bawang itu sampah. Sekarang ibu tahu itu vitamin buat tanaman ternyata. Sekolah kamu ini bikin ibu jadi menteri pertanian kecil-kecilan.
3: Ran, si Andi anakku itu sudah pintar sekarang. Dia bilang, kalau timbangan kita miring 1 senti, itu namanya korupsi kecil-kecilan. Dia nggak mau bantuin kalau saya nggak jujur.
1: Bagus itu Pak Soleh. Biar dagingnya berkah, ilmunya juga masuk ke perut, jadi daging yang baik.
4: Aduh, becek sekali. Ini tempat apa sih? Kumuh begini kok dipakai belajar. Gak layak.
1: Selamat siang, Pak. Maaf, mejanya cuma dari peti jeruk. Tapi otaknya orang-orang di sini lebih segar dari buah impor Bapak. Oh iya, ada yang bisa dibantu?
4: Begini ya, Dek. Tempat ini mau dibongkar. Minggu depan sudah harus rata. Ya, rencananya mau dibangun mall megah. Kalian pindah saja ke pinggir kota sana. Di sini akan dijadikan pusat ekonomi modern.
5: Modern itu artinya bangunan tinggi yang dingin ya, Pak? Terus orang miskin kayak kami gak boleh masuk kalau gak pakai sepatu bagus.
4: Heh, anak kecil, ini aturan. Tanah ini punya pemerintah. Kami berhak bangun apa saja.
1: Ibu-ibu, bapak-bapak tenang. Ingat yang kita baca di buku hukum kemarin. Kita punya hak. Ibu Tini, tolong bawa catatan koran bekas kita. Pak Soleh, bawa data jualan kita setahun ini ya.
2: Tenang, Ran. Kita lawan pakai cara pasar ilmu. Kalau dia pakai otot, ya kita pakai otak.
4: Sudah, begini saja. Kalian tanda tangan saja surat pindahnya. Kalian itu cuma pedagang kecil. Gak paham soal hukum dan pembangunan.
3: Sebentar, Pak. Kami memang tukang daging, tapi kami sudah hitung. Kalau pasar ini digusur, ada 200 keluarga yang kehilangan piring nasinya. Bapak punya rencana matang buat kami? Atau cuma mau bikin gedung kosong yang cuma laku pada saat diskon saja?
2: Iya, Pak. Di aturan yang saya baca di kertas pengumuman Bapak, katanya pembangunan itu buat kesejahteraan rakyat. Rakyat yang mana, Pak? Rakyat yang jualan kangkung kayak saya? Atau rakyat yang punya modal besar?
4: Loh, kalian kok tahu isi aturannya?
5: Bapak lupa ya? Kami belajar baca pakai surat-surat dari kantor Bapak yang dibuang ke sini. Kami tahu kalau izin untuk membangun mal ini belum lengkap. Bapak mau kita viralkan?
4: Jangan dulu. Kita bicarakan baik-baik lagi. Mungkin malnya bisa dibangun di tempat lain. Sudahlah.
1: Lihat muka pejabat tadi, pucat kayak tahu putih.
2: Oh iya, Ran. Ini uang sekolah ibu bulan ini. Sepapan tempe sama sambal terasi. Dimakan ya, biar tenaga kamu kuat buat ngajar kami lagi besok.
1: Ya ampun, makasih ya, Bu.
2: Ibu yang harusnya berterima kasih sama Nak Rani. Baik kalau begitu, ibu permisi dulu ya. Silakan dilanjut ngajarnya.
1: Iya, Bu. Oke semuanya, hari ini kita belajar materi baru. Cara baca timbangan politik biar nggak gampang dibohongi lagi. Inilah sedikit cerita tentang kehidupan saya yang memutuskan untuk membuka sekolah rakyat tepat di tengah pasar. SPP-nya bukan uang, tapi hasil bumi. Anak penjual daging belajar berhitung lewat barat daging. Anak penjual sayur belajar biologi dan kimia dari tanaman yang dijual ibunya. Sekolah ini menjadi pusat intelektual paling jujur sekaligus paling berisik di kota ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inta mutakam duli da acara Ngobras Imbaya Nuansa Daerah Tidung. Aduh gitu Selasa edisi tanggal 12 bulan 5 tahun 2020. Inta memenduli maya dadamo pengibit acara Syahriansah Donangan maya seletaka operator Sino Bang Bayu maya de kumbang tua ya akan ngendangan pelingok inta jam siam sampai jam 10 waktu Indonesia bagian Bantong. Ina yama yaduyaki yujang keminan dengan gaka pensulat gengaino ya dimalaki kamu yuk kalap kelingok de siaran taka ngobras imbayan nuansa daerah tidung seperti biasa goi loi siaran gitu penansar luas inta dalan sungoi mahakam kampung apat Tarakan Timur ya. Intat frekuensi siam 7, siam FM atau de 1300 siam puluh kilohertz de AM. Ya untuk pensurat peningok yang sinode wilayah ibu kota Kalimantan Utara de Tanjung Selor maya de sekitar no menyukalap kelingok siaran gitu intat frekuensi siam siam koma siam FM ya untuk wilayah Tanjung Selor, Tanjung Palas, Salim Batu, de Tanah Kuning, de Baratan, de Selimau, Lebong, Antutan, de Bayangkara, de Longposo, Saboy de Daud-Daud Sungai de Nai. Munyuk kalap kelingok de intat frekuensi siam siam koma siam FM ya dengan kakak yang suang tugas de daerah pantai Tanah Kuning ya. Suang dengan kakak dena yang Musa de Tanah Kuning, de Binai, de Mangku Padi ya. Sina ya duta kadenai ngalan saya ya betik ya du betik ya de Binai dan ke Keringok de Siagonai pesulatnya sino de Binai de Tanah Kuning ya san kieu muyu Keringok bieu kerap nalipun goy de numur 0829 5320 siam walu 45 ya putri senja Kalimantan de ya dan buaya sejati de juata permai ya muyu kerap nalipun de 0829 5320 siam walu 45 ya siagonai pelukis hati de selumit ya sina bunda susi de mana bunda susi itu di Jakarta ya sina peningok tekat ada Aceh begitu sina mulia maya de bang Rijal de Aceh ya siagonai dengan kakak yang sino seputaran kampung apat sino Haikal sino Yuki Iliu sino Ujang ya Ujang kakak Ujang nasi kepalan baru kalah naik Ujang kakak yang sino ada sekitaran gitu pokoknya Ujang keminan-keminan yang sino ada seputaran kampung apat kiwon gitu yang kelingok punya kerap nelipun de 0 walu 2 sinan 5 talu 20 siam walu 4 5 Kak Siti siagonai pangonian impun anu latihan untuk persiapan tari masal ya ira utang kayu ya ke pangonian impun masih latihan tertutup yang banget tuh de SMP 3 ya dia tak ke gilong-gilong medenai kan pensulot sino Kak Mina ya Kak Mina de kampung anom ya telepon ke de 0829 5320 siam malu 45 penggawa panggun penggawa panggun de Salim Batu siagonai ya mil kerap telepon de 0829 5320 siam malu 45 ya siagonai pensulat dengan kakak yang kiwon gitu mungkin mako ngusa ya ngusa de tangga ya siagonai tu ya timuk timuk saya tu guris dua nah ya biasanya nelayan-nelayan itu pandai gitu guris tekula timuk tupar timuk lumot nah ya guris duo kayak kan nah yang usar tangga kiwon gitu mako ngapon ya mancing ngapon sini kiw ngambau kiwon ya ngambau pagun itu biasanya makado kayak kiwon jarang nih kayak kan dalam pemetada bagu ya bertambah ya penselot takai yang bertambah kiwon gitu betugu dahan kesuang hasil anu malap biasanya ngapon ngerawai mukot ya pokoknya ngai lah penselot-penselot takai yang kiwon gitu maka ngusa ya kamu yuk santai mungkin bertengung ngumpoi sambil galung udang mumpos kanon menyukalap kelingok de radio nyukap de radio de siam 7, siam FM atau de siam koma siam FM ya yang sinyal di wilayah Kabang Sungai Kayan lebul Kabang Bulungan Denai ya de muara-muara de tambak pertambakan ya ada pertambakan de daerah Tanjung Buka biasanya suang luntaka luntagun yang usaha bertambah ada sekitaran Antal di sekitaran Kabang ya Bulungan Denai de Bunyu ya, Tanjung Buka kan terutama suang pesulut-pesulut taka yang sini tambak ya pertambakan ya de puluh-puluh de liu-liu sih ya, liu Melaka kengalan ai nah lembut lumpo kurang kreatif lagi galan-galan daerah de Ginono karena tambus pasut-pasut ke dia sungai no de ilur-ilur Kayan yang sino de daerah Liagu ya Liagu de Kabang Sung Ilur Sesayap sekitaran Bebatu Demang Kudulis pokoknya dunia pertambakan de pertambangan nah suang de pertambangan de daerah Bebatu Menjerutung Singkung anu dinas kiwon jaga kiwon untuk gitu security satpam ya si soy kieu engkon gitu begadang sino Jang Sopian gitu de kampung apat ya ada SMP 11 bedahan kieu kelingog menyukalap nalipun nalipun megoi sama miwan-miwan de 0 walu dosinan 5 taru 20 siam walu 45 ya kalap tade jalur hijau kalap kai tumbang na WA ngulun sia tau telepon biasa lebih baik suarana ya sino Jang tak Jang Harun de Salim Batu suang ai keminan-keminan takai yang sinau de Salim Batu ibadai de Daud Salim Batu dan ke kelingok ni kewan gitu sino sekolah dindang kala na request muyu yang gua nge request kak taping gak kira taping ya nelpon mikio mikalap nelpon sinau dindang andang sigurandang ya andang sigurandang versi Husin mede dengan gaka sino pugai de nandu ya pugai de nandu gitu semacam dindang no untuk pugai pelet ya pelet untuk perempuannya singgino kisahno jadi pugai de nandu yang gua kelingo dinang pugai de nandu gitu karya tade penyanyi no Julpian saya ya di pagun sagonai de Salim Batu sino Saida Semandak Pagun ya gitu karya Bang Alen ya yang gua angkat dingok dindang no sino Pekuyat Bekaro ya Kuyat Bekaro gitu bercerita tentang Bekaro atau Bekantan ya sino Suang Bagas Begambus ya Suang Bagas Begambus banyak beras begambus sih kalau naartikan banyak beras begambus kalau ki Bagas Begambus ya itu sebuah istilah ya bahwa taka begambus taka bergembira lah. Selanjutnya sini Belimpung taka tagas gitu tadi pika ya Belimpung taka tagas baki siagonai yang sini di Samarinda kerap ini telepon mil kak nelipun ke si CEO taka kerap nelipun de 0 walu 2 sinan serakat minumur no 0 walu 2 sinan 5 talu 20 siam walu 4 5 ya cenatat mil 0 walu 2 sinan 5 talu 20 siam walu 4 5 ya kena nomor telepon no kak yang sini di Samarinda, sini Rudi di Samarinda dengan Gaka, sino ya di Borau Suang begitu ikut tade kerukunan saya warga Tidung ya, yang sino de daerah Borau, sino Bang Doni Denai, sino Bang Ibrahim, Suang sino Inia, sino Rika, Rika di Borau yang warga Tidung yang sino di daerah Kabupaten Borau de Kalimantan Timur, yang sino di Samarinda. Yang sino de Kota Baru Banjarmasin daerah Banjarmasin de Kalimantan Seruang Kalimantan Selatan ya sino Jang Tahir po de Kota Baru de Kalimantan Selatan mudahan kalap kelingok siaran kiwon gitu kami kap nelipun de 0 walu 2 sinan 5 taru 20 siam walu 4 5 sino po pesulat akan utawa oi bayan itu salok berkomunikasi mai dengan gak de Kalimantan Utara gitu sino Jang Bang Yamot dah kalau baik Bang Yamot atau Muhammad Nor yang sino de Thailand tahu ibe yes yes unlock saya mantau kunulun memantau peristiwa penting dari Kalimantan Utara gitu ya itak de saya kalau Penebais di Kalimantan Utara. Jadi beliau itu salak studi-studi mako-mako de Asia-Asia, de pagun-pagun de Asia, keliling de Thailand, de Filipin, de Malaysia, de Vietnam, Kamboja, Suang Lako, de Dawi, saboy mai de Mesir ya. Saboy de Timur Tengah dan lain, saboy de Teheran, siap mau keliling ai. Ah, suang ni lakan masin mai de anu. Soalnya kan masin terluar kalau nilong menjadi percontohan de Kalimantan Utara. Beliau itu tugas de ILO de PBB dan lain. Jadi bayano de suang sepat tidung itu memang bahasa Inggris de pagun de denai de gitu. Okay, pesulat akan tahu itu Mulia nelpon ke Mulia. Mulia boleh nelpon ya. Telepon ya, itu ada nomor teleponnya 0821 0821 ya. Aku baca bahasa Indonesia biar tahu ya. 0821 catat ya. 0821 5320 9845 ya. Baul-baul lagu pagun. Catat 0821 5320 9845 ya. Kita tunggu. Ini punya ulun tada Aceh ya. Mulia. Oke, gila dindang tak ada sinap ya dindang. Beli beilok ketibong pingping ya. Muyo kalap. Request belok ke Tibong Pingping tada putus nyanyi taka Paisal tada daerah Sabah. Sinopo dindang ayam belungis. Nah, ayam belungis itu tentang cerita tentang tikar pandan, proses pembuatan tikar pandan. Nah, lagu Melayu dah mulai bagus. Ya, jadi ayam kena artinya tikar, tikar dan belungis kena berarti pandan yang berduri, pandan daun pandan yang tupar yang besar yang ada durinya. Ada pandan wangi ya, jadi pandan wangi kena lagu pagun lah pandon untuk pandan daun pandan yang besar yang dibuat tikar kena senabit belungis ya. Belungis itu sina buah
1: selalu
0: berusak lah jutan aku siap. Ya, ayam belungis, jadi ayam belungis gitu masih sinap ya ina-ina usak dan gitu. Dan gitu biasa no.
2: Assalamualaikum.
0: Oh, sini penelpon. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, dari Samarinda ini.
0: Oh, dari Samarinda. Bisa ini tadi mana inggalan nih sisoy?
2: Bisa ini
0: sisoy? Inggalan nama-nama.
2: Aida Haris.
0: Aida Haris dari Samarinda ya. Siagoi.
2: Tante Samarinda.
0: Siagoi.
2: Baik.
0: Alhamdulillah aku baik. Di Samarinda di mana? Samarinda Sembial.
2: Samarinda Sembial.
0: Seberang ya, Melinda seberang. Alhamdulillah. Ya. Sino warga Taka Ulin Pagun de Samarinda Sembial ya. Sino anu gang pernah saboy mungkin kabupaten atau gang salam-salam untuk siaran salam, gitu salam, anu salam, lebih baik pio. Sino anu mungkin masukan.
2: Ya, salam-salam maya keluarga Kio de Tarakan.
0: De Tarakan, suang keluarga kamu de Tarakan?
2: Suang.
0: Oh, suang kon? Nah, kalap senang lo, nah lagu-lagu mio bila lingo nelipun.
2: Salam-salam panah.
0: Oh, salam-salam panah.
2: Kampung de Sekip.
0: Sekip.
2: Dia.
0: Oh dia.
2: Burhan.
0: Oh dia.
2: Inaku de Kampung Satu. Sehat-sehat ki, anu sehat semuanya.
0: Iya, sehat semuanya, alhamdulillah ya. Si Sipio? Ya. Dia Burhan dan Kirilingo ke dia Burhan.
2: Iya.
0: Ya. Sinap yo.
2: Inaku de Kampung Satu.
0: Kampung Satu. Alhamdulillah Kampung Satu.
2: Ya, boleh request lagu kan nih?
0: Oh, kalap, suang dindang tuh.
2: Lagu tidung.
0: Oh ya, nang tidung memang. Anu mana yang guang protor ya? Gong Delingog.
2: Terserah aja, yang penting lagu tidung lah.
0: Oh, lagu tidung. Sina Saida Semandak Pagun. Wah.
2: Ah, iyalah, itu aja. Saida Semandak.

0: Dia Sina Burhan Meda Inano de Kampung Sinan ya, Kampung 1 atau Kampung Sinan ya. Dan kieu warga Pagun yang sina de Kampung Sinan anu mungkin ketandu Meda Aida Haris ya, mieu kalap nelepon ya. Nelepon de 082 Sinan 5320 siam 845 atau mungkin gang Pesaboy Sinoki ya. Sabay ke mieu dina Aida Haris de Tarakan bulan 7 Sino Irau Tangkayu 2026 ya. Tanggalnya masih benuni. Ya sini pun telepon ya, telah remote aku lu. Tadi mana itu? Halo. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi mana Jang?
1: Dari Malinau.
0: Malinau. Singgah nih Jang. Yeah.
1: Muhammad Abdo
0: ini. Muhammad
1: Abdo.
0: Abdo.
1: Iya.
0: Malinau mana Jang?
1: Respen tubuh.
0: Oh, Respen tubuh. Ya. Iya. Ya, sinagang Pelesaboy Jang, salam-salam untuk keluarga atau
1: Respen tubuh.
0: Oh ya, ada Respen tubuh kan Jang, ada Daud Malinau Bang itu. Ya. Selang ke lupa gue nih Jang.
1: Request lagu
0: Bidang Isoy. Bidang Isoy Jang.
1: Request lagu Kuyat Bekaro.
0: Kuyat Bekaro, oke okay. Kuyat Bekaro. Suang ke lempar gondin aja Jang, ada respon aja Jang. Oh, anu gak? Dabling.
1: Untuk saudara saya Jamaluddin di Karangbalik.
0: Oh, dalam. Jamaluddin di Karangbalik Dalom. Oke.
1: Okay. Untuk saudara saya Jamaluddin di Karangbalik Dalom.
0: Oh ya, makasih Jang. Baik sekian mendakop siaran dan mendingok siaran demo Jang. Demalinau. De siam 7 ki Jang. Miung ningok siaran tu.
1: Bagus.
0: De siam 7. Frekuensi siam 7. Oh ya. Makasih Jang. Gino ke Jang. Anggap pada Saboy.
1: Ya, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang gitu ya penelpon tak ke Anu Tawoy de daerah Malinau, Kabupaten Malinau de Pagun Respen tubuh de Kabupaten Malinau. Terima kasih untuk pensolo tak ada de Respen tubuh ya. Nalung tak penelpon tak de Kabupaten Nunukon mungkin de Mansalong ya Anu Tawoy. Siagone Ujang, Pangeran Edi, Kades Mansalong, de Kecamatan Lumbis, ya, untuk warga Lumbis, de Lumbis Ogong, Lumbis Hulu, de Lumbis, de Sembakung Atulai, Sembakung Acil Diana, de Sembakung, ya, dan Kio Kedingo, Sinorika, de Berau, ya, dan kelap nelipun, mio de 082 Sinan 5320 siam 845, ya. Penutup taka, deningok taka lindang yang request Aida Haris, tada Samarinda, Saida Semandak Pagun.

0: Diladalah dindang Saida Semandak Pagun yang request pun selot takkan utawoi de sembial provinsi taka provinsi Gului betaka induk ya Kalimantan Timur de Samari de ibu kota Kalimantan Timur de Samarinda ya. Makasih untuk Aida Haris yang pang request dindang Saida Semandak Pagun ya. Selanjutnya untuk lindang kedua Sino Kuyat Bekaro yang request pensulota kata de respen tubuh Malinau Muhammad Abdu de respen tubuh salam nodane untuk Jang Jamaludin de Karang Balik ya dan Kyo Kelingok Jang Jamaludin de Karang Balik yang nyelamba untuk pensulota kata yang Sino de Tidong Palo Timur ya Sino Acil Bia de Tidong Palo Timur ya dan Kyo Kelingok kerap nelpon nelpon mengecil de 0 8 2 5 20 siam 8 5 ya nyelamba apa untuk salam salam untuk yang udah mau naik de Tidong Palo Sinebang Bandul ya mai Talugama de Tidong Palo Sinebang Ruslan Talugama de Tidong Palo ya mudahan kyo kelingok selot selot kayak yang sini de Tidong Palo de ibu kota kabupaten Tanah Tidung ya Sinebang bang si Ibang-bang taka yang sinode Tidong Palo ngaidenai pengurus tade forum komunikasi warga Tidung ya pengurus besar pengurus forum komunikasi warga Tidung forum komunikasi perempuan Tidung dengan Dupagun yang sinode seputaran de ibu kota Kalimantan bukan Kalimantan Utara ibu kota Kabupaten Tanah Tidung ya sino palades bukades spaladalung ya Bu Kades Bu Yanti ngelana ya. Sedangkan kakak tada sesayap tim Yadu Yaki Seludon Yadu Yaki ya. Sino Lengkuas dengan Ansau Sino Ida yang Sino de seputaran Tanjung Pasir ya dengan Ansau Tanjung Batu de Temulaka de Karungan ya suang pesawatak de Karungan Sino Yadu Isa de Karungan dengan kakak Sino Acil Imas de Karungan ya, ino. Yang Sino de Mamburungan tada Daud Sabai de Dalung ya anu kelingok siaran gitu miyo kalap nelipun de 0 8 2 5 20 siam 8 5 ya taka ulun pagun kun gitu kin cerita tentang ya usa ulun pagun segitu ya kaguluy ulun pagun buyakno suang de tanga secara umum de tanga gumo ya sino gumo tapi mungkin lebih lebih suang ngusa de tanga yum de hasil laut seputaran bibir-bibir pantai atau agak-agak tawai mitik ya biasanya yang tawai mitik karena yang usah ngapon ngerawai kaguli sino usah belayar ya sebelum sino penemuan mesin ulun tu ulun-ulun gului mako belayar ya waktu udah mada tahun 1980-an awal 90-an kira masih sino ulun-ulun taka makau belayar yang ibi belayar ngusah ngapon makat ki makat belayar ya dan mau masih takut gilong dan sepetaran peningki gino ilo makau belayar ya ka biasana ka mesin popi suang ado gino biasana ilo makau gerambang ilo no, no ya ada narat ki gino ya ada narat pakai udah darat pakai mesin yang ibit pakai mesin dunukuk belum gerambang lemakau bagu kena bagu ilo penalabus de tanga gino nah gium lah ilo betobaran de tanga gino mukot ngapon nah, dino kamuli timung bagu ilo bagu genanding muli ya jadi ilo gerambang muli gesinggau ya Bang Rijal ya apa kabar Bang Rijal de Aceh dan Kio Kelingok ya gino usah ulung gului selain gino sino pia bertambah betugu ya untuk sekitaran Pagun Tarakan gitu tambah gino numponi suang paling sino tukula limpung ke bagu khususnya daerah Peningki gino karena suangnya nalik untuk lantamal lah jadi kapung si kula tambah ke bagu gino de kabang sungai karu ilur karungan mai de daerah Peningki mai de kabang ilur pamusian gino sino tukula sinan dua talu lah lumpo suang sabo yang sino de ginanding padau de punya no atau gerambang kisilane ya gerambang ki ganding padau ya lo ilo bibit naide luar nah baguna baguna pung dan singin pun muli bagulnya nar karena ulun gului kemat yang sino mesin timpil gitu kan po suang pengengai sino ilo imbusai ada awal-awal tahun 80-an lah kali ya tahun 90-an nimpunnya suang anu suang ketinting nimpunnya sino mesin po tada pemerintah nitak nah sing itu mungkin layan-layan pagun nimpunnya berkurang ilo suang pindah pagun sing itu suang pindah profesi profesi na pindah maya de dumut ya tugas de perkantoran de pertambangan lelah bisnungan tugas de ya de lumut anak-anak muda sing itu situ suang tugas de nyukap de tugasan ke batit ya ilo ilong damo ilo nyukap usaha ke batit palik-palik de kupi ya suang gena kap kupi-kupi de bibil dalan ya ke suang pagun di gena peliang-peliang palik de kanon do MKM nah ulun pagun mulai suang nih ngapung de usaha-usaha de tangga ya gua nih pindah de tangga tapi walaupun masih sini yang konsisten ngentugas de tangga ya karena berkalap dan aku menembakam napung karena di tangan gue nih sebenarnya jiwa ulun pagun gitu ya karena sedungan akan dekat non udang ya karena daerah de Salim Batu mungkin masih suang pina layan taka yang khususnya yang usah Batugu ya Batugu kan seputaran de daerah-daerah de bibil-bibil gila de antar de siandau karena memang mata pencarian suang de tanga ya di tanah liat khususnya usaha yang gitu di tanah liat gitu gium saya ngebikin kira kun bulunya nah karena ada naik itu suang bikin tahu sih nunggu sama baring nunggu terasi atau nunggu de petis ya tadi tunggu kena menghasilkan petis ya nunggu kasih penelpon halo. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tade manai?
1: Antade Pagun Malinau.
0: Pagun Malinau ya, singgalane Jang.
1: Ujang Amoy.
0: Ujang Amoy. De Malinau de mana Jang? Alhamdulillah kagua baik Jang. Malinau mana itu Jang? Sebial.
1: Malinau Kota.
0: Oh, Malinau Kota ya. Silakan Jang, mungkin sina gua yang pernah saboy, usah-usah tak kada naik. Ada Malinau wis ano, umpagun. Ngati wis. Oh,
1: gitu gua ke saboy ke salam ngai umpagun ke pakah lumang ai gua berada mengenai pembelajaran.
0: Iya.
1: Tapi hitung kiwon gitu ya.
0: Ya, kiwon arba, setiap kiwon arba lagu pagun.
1: Iya, kiwon arba.
0: Jelas ke meningok Jang, suara ada Jang.
1: Alhamdulillah.
0: Ya alhamdulillah. Tada siam 7 sama siam FM Kijang.
1: Iya.
0: Atau sina Malinau sina kebatit gina kan anu na frekuensi nana. Ah,
1: de Malinau siam demo
0: pun. Oh, gitu de siam 7 kan Jang. Oh ya. Silakan Jang lanjut Jang.
1: Ya. Bibit Saboy untuk keluarga ngai ulun bagus teman itu berada lah.
0: Ya. Amin ya rabbal alamin.
1: Itu ya. Gitu kalap request gitu
0: oh kalap sini dindang kalap na request yang dindang isai
1: alhamdulillah gitu untuk ngengai bujang ataupun nandu semandak teka gitu judul lagu no katisala bujang kelayun
0: gitu. Buayoy kelayun Yanium kajang buai anium dama buaya kelayon. Heeh.
1: Sino ge.
0: Sino biasana.
1: Dindang.
0: Ya, sino biasana. Yanium gulo de gudang. De gudang dindang.
1: De gudang dindang.
0: Ya, Yanium. Ya,
1: sino pantun do. Tapi pantun itu buku mana? Buku Melayu
0: tapi tuh. Ai, ndak mo kejang. Lun Malinau tuh handal-handal lu pantun tuh.
1: Pantun itu kain tenun intan de Sumatera. Asik. Hari berbalas pantun lewat udara.
0: Asik, ay. Mantap. Suang dengan opale pantun tu Jang, sudah ada Aceh begitu guna. Suang pelingok teka gitu. Lanjut pantun nih, Jang.
2: Pantun penutup
0: gitu. Pantun penutup. Oke, silakan.
2: Suap ngakan buah kurma.
0: Cakep.
2: Suap ngakan de buah markisa.
0: Mantap.
2: Acuan gitu taka berpisah, sumber suap taka imbaya.
0: Asik, mantap, Jang.
2: Ya, ginak ya. Pantun damo, mohon maaf kalau memang sina-sina salah kan.
0: Oh ya. Makasih, Jang. Bahis-bahis pantunmu yuk.
2: Alhamdulillah. Sehat-sehat selalu untuk Ujang gitu, Ujang Syahrin.
0: Ya, Syahrian Shah.
2: Syahrian Shah.
0: Pada mamburungan katanya.
2: Mamburungan.
0: Ya. Kami mungkin pas mako-mako udah tarakan kalau Mio Dina mungkin timung tak ada studio RRI tarakan ya.
2: Ya, insyaallah timung intamu tak ada na insyaallah.
0: Ya.
2: Dahan. Ada mau kancang po mako-mako Medan banyak kan tahu ada Malino me pagun tarakan.
0: Iya.
2: Cinan provinsi
0: ya kan. Ingat ya kan yang segitu. Poni tahu.
2: Enggak. Poni tahu sedangkan de, keluarga de tahu dan naik ginjal pencet ke HP, tandanya
0: Manong. Sino Sino peri kan yang lu woi. Tanda sebawang. Malung. Okay. Jang, makasih Jang. Singaran dan itu enak. Panan namanya. Ujang Amoy ya.
2: Jang.
0: Ya, dan sino Jang Ujang Muhammad Abdul tanda respen tubuh. Tawai kan respen tubuh tanda Malinau.
2: Oh, kecamatan
0: Mentara, mantu tahu. Oh, kecamatan Mentara, ngasuhan kayak Ulun Pagun ini, apa kan yang?
2: Malinau Utara.
0: Ya, sukses terus Ulun Pagun di Malinau. Ya, kamu salok ilong Malinau de acara Irau Malinau ya. Siapa Irau tahun tu Jang Denai?
2: Oh, insyaallah, tapi gamung-gamung kita
0: kan. Iya, mungkin 2 tahun gando kan Jang?
2: Gamung-gamung gitu. Bakpal dunia.
0: Bakpal, ya bulan Anom, ya insya Allah.
2: Bulan Tengkuangan tuh.
0: Oh, bulan Tengkuangan, ya bulan Anom.
2: Ya kan?
0: Populat bom kira Jang. Ya. Semamu kelepanan Jang bulan 7 de paguntarakan Cina Irau Tengkayu.
2: Irau Tengkayu.
0: Ya.
2: Oh, insya Allah. Untuk Irau Tengkayu Tarakan.
0: Oke, okay, Jang.
2: Oke ya, makasih Ujang Syahrin.
0: Ya, gila-gila. Amin ya robbal alamin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Ujang Takat ada Malinau, Ujang Amoy ya, ada Malinau Kota ya. Makasih. Nah. Karena sabab waktu tak kapung anu menit ke bagu karena sinan dindang benilin buaya kelayun tadi ada ya request tade Ujang Amoy tade Malinau Kota penutur taka ya. Makasih untuk pesulat yang pango kelingok siaran kiwon gitu yang numpo kalap senabit nama sinan tade dunia jalur hitam de TikTok yang nuntun sina tade Aceh Saboy de Papua de Nai ya anu kelingok sina Sabta Utomo de Salim Batu ya. Entah studio dan mengucapkan gando takan udara, tatop udara, intimung takan mikang, insuai takatapu, didang terakhir buayoi kelayunnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Satu lagu dari Tompi dengan Selalu Denganmu Pendengar menjadi lagu pembuka dalam ruang rindu kita pada malam hari ini di edisi Selasa 12 Mei 2026. Setelah sebelumnya kita telah ikuti bersama Ngobras, ngobrol bareng komunitas nuansa daerah Tidung. Dan pada kesempatan kali ini ruang rindu kembali hadir dengan menyajikan lagu-lagu Indonesia ya. Kalau tadi ada Tompi, kemudian nanti ada Bip, kemudian ada Serius, Flanela, Kela Project, ada juga Coklat, Padi, Kasih Tak Sampai, Ari Lasso, Reza dan Masaki Weda, ada juga Chris Dayanti. Kami juga tentunya akan menghadirkan informasi-informasi menarik mengenai musisi-musisi tersebut ya. Dan mendengar langsung saja, kembali kami hadirkan lagu nostalgia di ruang rindu malam hari ini dari miliknya Bip dengan Orang Sepertiku. Tetap di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Serius dengan rocker juga manusia dan juga big dengan orang sepertiku. Pendengar baru saja menemani ruang dengar Anda. Kita akan bahas sedikit tentang Beep. Ya, dan Beep adalah grup band rock supergroup yang didirikan oleh tiga orang musisi yang hengkang dari Sleng pada tahun 1996, yaitu Pai sebagai gitar, Bongki sebagai bass, dan Indra sebagai keyboard. Kini formasi mereka adalah Bongki, Indra, Pai, Ipang, dan juga Dede. Bongki, Indra, dan Pai sepakat mendirikan Beep tepatnya 4 tahun setelah berpisah dari Sleng, tepatnya pada tanggal 20 April di tahun 2000 di acara Reuni Potlot yang diadakan di Gor Saparwa, Bandung. Sebelumnya para personil jebolan Sleng itu pernah membentuk grup band Sableng ya, dengan akronim Saya Bekas Anak Sleng ya. Vokalis awal Beep adalah Irang Perdana Arkat. Mereka pun merilis 2 album, yaitu Turun dari Langit di tahun 2001 yang mengandalkan lagu hits Kakmat, Aku Gemuk Lagi, serta Seribu Puisi dan Min Plus di tahun 2002. Dengan lagu hits Cinta Pertama dan Sampai Nanti di bawah naungan EMI Musik Indonesia. Pada awal Maret 2003, Irang memutuskan untuk mundurkan diri dari Beep. Pada bulan April 2003 bertepatan dengan rilisnya album The Best of Beep. Ternyata harus memilih yang merangkum 14 tembang dari 2 album sebelumnya. Beep mengumumkan mereka tidak lagi memakai Irang sebagai vokalis. Dan sebagai tanda perpisahan, Irang tetap mengisi vokal pada lagu terbaru Beep, yaitu Ternyata Harus Memilih, dan lagu yang berjudul Bosen. Sebagai gantinya, mereka menggandeng Ipang, mantan vokalis Plastik, dengan format Bongki, Indra, Pai, Jaka, dan Ipang. Mereka merilis album Udara Segar di tahun 2004 di bawah naungan Forte Record dan Aquarius Musikindo. Setelah vakum selama kurang lebih 6 tahun, akhirnya pada tanggal 26 November 2010, Beep mengeluarkan album baru mereka berjudul Berangkat di bawah naungan Fame Music. Untuk single, mereka telah merilis beberapa single, yaitu Ternyata Harus Memilih Demo Version, Bosen, Bidadari, Atas Nama Cinta, Seribu Puisi, dan juga Satu Nusa, Satu Bangsa. Album ini yaitu Berangkat di tahun 2010, Kata Jenderal di tahun 2016, dan Bikin Indonesia Paten pada tahun 2019. Untuk album kompilasi The Best of Beep, Ternyata Harus Memilih tahun 2003, I Come See 2023, dan Udara Segar Remaster 2024. Untuk album studio yaitu Turun dari Langit di tahun 2000, Min Plus di tahun 2001, Udara Segar di tahun 2004, dan Paten di tahun 2025. Itu dia pendengar informasi mengenai Beep ya, yang kami kutip dari laman Wikipedia. Selanjutnya ada lagu dari Flanela dengan Cinta Abadi Yang Terluka.

0: gue deh. Lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Coklat dengan jauh mendengar baru saja berlalu dari ruang dengar Anda menemani ruang rindu kita di malam hari ini. Selain coklat tadi ada Club Project dan juga Flanella. Kita akan bahas sedikit tentang coklat ya. Coklat adalah nama grup musik asal Bandung yang berdiri pada 25 Juni 1996. Grup musik yang beraliran pop ini memilih nama coklat berawal dari keinginan agar warna musik yang disuguhkan dapat dinikmati oleh semua kalangan seperti layaknya makanan manis yaitu coklat. Personil coklat terdiri dari Namara Surtikanti atau Kikan sebagai vokal, Erwin atau Ervin Syam Ilyas sebagai drum, Ernest Fardian Syarif sebagai gitar, Febrianto Nugro Suryono atau Roni sebagai bass, dan Edwin Marshall Syarif sebagai gitar. Selain itu juga ada Roberto Peter sebagai gitar yang telah hengkang dari grup ini. Album Coklat yang pernah dirilis diantaranya Untuk Bintang di tahun 2000, Rasa Baru 2001, Rasa Baru Special Edition 2002, Segitiga di tahun 2003, Dari Hati 2004, dan The Best of Coklat Tak Pernah Padam pada tahun 2006. Masih di tahun 2006, Coklat meluncurkan album ke-7 yang menarik. Di album ke-7 ini, Coklat memberikan 10 lagu wajib nasional Indonesia yang diaransemen ulang sehingga lebih fresh, termasuk lagu Bendera karya Erus Chandra dan Satu Nusa Satu Bangsa karya El Manik yang juga di dalam album Untukmu Indonesiaku. Selang 2 tahun kemudian di tahun 2008, Kikan dan kawan-kawan meluncurkan album ke-8 dengan titel Panca Indra. Album ini berisi 11 lagu dengan hit single Salah dan Pinjam Hatimu. Namun, pada Maret 2010, band yang telah berkarir selama 14 tahun ini harus rela melepaskan Kikan, sang vokalis. Serta Ervin Syam Ilyas, sang drummer yang menyusul tidak lama kemudian. Jadwal coklat yang padat disebut-sebut sebagai penyebab kedua pentolan coklat ini mengundurkan diri yang menyisakan Roni, Edwin, dan Ernest sebagai penggawa coklat. Setelah melakukan audisi tertutup yang dilakukan oleh personel coklat yang tersisa, seorang vokalis baru didapatkan sebagai pengganti Kikan. Vokalis yang beruntung ini adalah Sarah Idol yang dikenal publik setelah kemunculannya dalam ajang pencarian bakat Indonesian Idol di tahun 2007. Lalu dia mendengar untuk profil band Coklat yang dibentuk di Bandung pada 25 Juni 1996 tersebut yang kami kutip dari laman kapanlagi.com. Dan tentunya kami masih menyisakan beberapa lagu ke depan di ruang rindu kita di malam hari ini, yaitu ada Padi, Ari Lasso, Reza dan Mas Kiwe, dan juga Chris Dayanti dan Mencintaimu. Langsung saja kita dengarkan lagu dari Padi dengan Kasih Tak Sampai.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: Dira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
1: Tapi, Ma.
0: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Kan kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
0: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
2: Kesalahan kecil bisa berakhir.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: dadak puyeng ya.
1: Gempa, gempa, gempa.
2: Iya, ini gempa.
1: Buruan, buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
3: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
2: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: Wih, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang itu Wandi bilang keren. Bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet. Berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot brong itu sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh. Motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

0: anak mama. Selesai sarapan kok tambah ganteng. Makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil? Kan umurnya sama.
0: Oh iya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu mama yakin pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, ma. Harus rajin makan buah dan sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya, dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.

0: Dinku bikin saya SPPD dulu.
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke sudah, kau tunggu ya.
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Kau bikin saya uang jalan dinas dulu.
1: Heh, kau mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
0: Heh, kau bikin lebih-lebih ya. Nanti saya kasih kau uang pulsa.
1: Yo, sip.
3: Oh, no.
0: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
1: Oh, oke, sip, makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru, tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
0: Shh, diam, ini kau punya.
4: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

0: Pernah nggak kepikiran duit jajanmu yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan. Wow.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung.

0: Itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, nggak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk, nabung mulai sekarang. Biar masa depan nggak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

Pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya ramai ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara yang disajikan untuk Anda dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini Selasa 12 Mei 2026. Sesaat lagi pemancar kami FM 97,9 dan 99,9 MHz akan mundurkan diri dari ruang dengar Anda untuk mengudara kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya dari kawasan Jalan Sungai Makam 10, Kampung Patarangan Timur, Provinsi Kalimantan Utara. Wakili seluruh kerabat kerja yang bertugas baik di studio maupun di pemancar mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kami. Kali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Tarakan.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan dapat menerima siaran kami. Inilah Programa 1 Radio Republik Indonesia Tarakan kembali hadir menjumpai Anda dengan menyajikan rangkaian acara sepanjang hari ini. Dipancarluaskan melalui FM 97,9, 99,9 MHz dan AM 1350 kHz. Dari Studio Jalan Sungai Mahakam 10 Kampung 4 Tarakan Timur, Kalimantan Utara, kami ucapkan selamat mendengarkan dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar tercinta, selamat pagi. Kembali kita bertemu dalam agenda siar sepanjang hari ini yang kita mulai dari pukul 5 waktu Indonesia Tengah bersama Pro 1 RRI Tarakan, frekuensi FM 97,9 MHz, menyapa juga yang ada di Kabupaten Bulungan dan sekitarnya di 99,9 MHz. Anda yang ada di audio streaming rri.co.id serta ada di aplikasi RRI Digital. Hari ini 13 Mei 2026, di hari Rabu, mudah-mudahan akan menjadi hari yang penuh kebaikan, keberuntungan, dan manfaat untuk kita semua, amin. Jangan lupa juga untuk memastikan adanya alokasi waktu untuk Anda mengucapkan rasa syukur sudah bisa bangun dari tidur dalam keadaan sehat dan masih bisa menghela nafas. Setiap hela nafas itu sangat berarti, kita seringkali abai, padahal ini nikmat yang paling utama setiap harinya. Jangan lupa juga untuk ucapkan afirmasi positif ya, agar sepanjang hari ini hanya keberuntunganlah yang meliputi hari kita, sehingga apapun yang kita lakukan bisa mendatangkan kebaikan dan juga menularkan kebaikan. Pendengar, dengan senang hati sekali saya RV Febrianti dan Mas Romanto di Meja Operator. Kami berdua akan menjadi penyiar dan operator Anda sampai nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah berakhir masa tugas kami dalam rangkaian program yang sudah disiapkan, dimulai dengan religi islami, baik pengajian atau juga lagu islami, dan menyusul hadir musik dan info di setiap sesi warta berita Kaltara untuk rangkuman berita lokal. Sementara untuk skala nasional bisa Anda ikuti pada pukul 8 melalui kanal Pro 3 Jakarta. Berita Kaltara sendiri akan menjumpai Anda sebelumnya pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Dan Halo RRI kami jadwalkan sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hujan deras mengguyur kawasan timur kota Tarakan. Bagaimana dengan kawasan Anda? Tapi saat ini sudah berangsur mereda dan mudah-mudahan juga nanti akan mendukung pelaksanaan kesibukan pagi kita yang harus bekerja, yang harus bersekolah, semuanya dilancarkan. Dari Jalan Sungai Makam 10 Kampung 4 Tarakan Timur, kita mulai dengan pembacaan ayat suci Al-Quran Surah Fatir oleh Misari Alafasi.

Mobil khusus di bulan Zulhijjah ini ada pemikiran kita lebih memilih kebutuhan kita atau memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dua hal yang bisa dilakukan di bulan ini, mobil khusus di bulan haji ini. Yang pertama, panggilan Allah yang sifatnya berbentuk wajib, yaitu haji bagi yang mampu. Dan yang kedua, panggilan Allah untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sifatnya sunnah, yaitu ibadah kurban. Sehingga ada satu tamsil, satu contoh kasus. Jamaah sempat bertanya, "Ustaz, kira-kira kalau saya punya uang 30 juta. Kira-kira uang 30 juta ini lebih baik untuk saya jadikan modal usaha di dunia atau saya daftar haji?" Kemudian tamsil yang kedua, "Ustaz, saya punya uang 7 juta. Kira-kira 7 juta ini lebih baik saya untuk belikan iPhone atau saya ikut daftar kurban?" Ini merupakan tamsil contoh yang sangat menarik dari jamaah ketika mempertanyakan hal tersebut. Sehingga tema kita pada pagi hari ini, menjemput cuan, mengejar cuan, atau memilih panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, apabila dia mempunyai dana 30 juta, kemudian dihadapkan dengan pilihan haji, daftar haji, atau mengambil cuan tersebut untuk kebutuhan modalnya di dunia. Maka sebelum menjawab hal tersebut, kita perlu ketahui dulu kronologis perekonomiannya si pemuda tersebut. Kalau si pemuda tersebut memang belum punya kecukupan perekonomian untuk modal usahanya di dunia, maka silahkan kalau mengambil alternatif yang kedua. Karena alternatif yang pertama inilah yang akan kita pecah. Alternatif yang kedua yaitu adalah mengambil uang tersebut untuk kebutuhan modal. Tapi alternatif yang pertama yaitu adalah sangat dianjurkan kalau memang dia sudah mampu pada saat itu, daripada dia modal terus untuk usaha dunia, lebih baik dia modal untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu daftar haji. Karena kita ketahui daftar haji itu 25 juta. 25 juta sudah bisa daftar haji, sehingga sudah masuk dapat kuota haji. Kalau kita ketahui, haji itu ada 4 huruf. Yang pertama H, yang kedua A, dan yang ketiga J, dan yang keempat I. Haji. Maka di sini haji itu sebenarnya mempunyai makna yang luas. H yang pertama yaitu adalah himmat. Adanya keinginan yang kuat, cita-cita yang kuat, atau niat yang mantap. Tatkala ditanya banyak orang ketika di jamaah dimanapun, "Mau haji? Mau." Keinginannya ada. Mau haji? Mau. Tapi tatkala ditanya, "Sudah daftar?" "Belum." "Sudah nabung?" "Belum."

0: Nah, ini berarti dia hanya sekedar sampai di hanya saja. Keinginannya ada, tapi tak mau berbuat. Keinginannya ada, tapi tak mau usaha. Keinginannya ada, tapi tak mau ikhtiar. Keinginannya ada, tapi tak mau nabung. Karena kita perlu ketahui bahwasanya haji ini sebenarnya ulama berbeda pendapat dalam menyikapi kalimat Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Istata'a di sini para ulama mentafsirkan kalimat tersebut berbeda-beda maknanya. Ada yang menyikapinya dengan makna yaitu adalah mampu dalam fisiknya, mampu dalam kesehatannya, dan mampu dalam keuangannya. Ini mayoritas jumhur ulama yang berpendapat terhadap kalimat istata'a atau haji bagi yang mampu. Tapi ada sebagian ulama lagi yang menyikapi ayat istata'a tersebut adalah maknanya berusaha mampu untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Jadi kalau ditanya semua orang mampu atau tidak, semua tidak mampu. Tapi di sini maknanya berusaha untuk mampu melaksanakan ketaatan kepada Allah, yaitu dalam hal ini ibadah haji. Karena kalau kita lihat semua jamaah haji, itu bukan orang kaya semuanya. Ada yang miskin, ada yang tukang becak, ada yang honorer, ada yang tidak punya pekerjaan tapi dia menyicil. Tapi ada juga orang kaya tapi dia tidak mau melaksanakan ketaatan kepada Allah dan dia menganggap dirinya belum mampu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka makna istata'a di sini adalah maknanya berusaha untuk mampu melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama itu adalah hak himmah, adanya keinginan untuk melaksanakan ibadah haji. Dan yang kedua yaitu adalah azam, tekad yang bulat, komitmen yang pasti, tidak tergoyangkan dari keinginan yang pertama. Jadi kalau dia sudah ada keinginan, maka dibuktikan dengan tekad yang bulatnya. Bagaimana dibuktikan dengan tekad yang bulatnya? Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau memang dia sudah niat bulat ingin mendaftar haji, ingin melaksanakan berusaha melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ada azamnya, tekad yang buatnya. Dia mau seperti apa hajinya? Kalau memang dia belum mampu dalam perekonomian, maka menyicil. Berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ketaatannya kepada Allah. Kalau kita sudah azam, tekad yang bulat, ingatlah, setelah ikhtiar, ikhtiar tidak bisa mengalahkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah nyicil, ternyata Allah belum memenuhi panggilan kita, belum memanggil kita, maka semuanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna tawakal. Jadi setelah keinginan yang kuat, maka dibulatkan tekad kita untuk melaksanakan ibadah haji dengan cara daftar haji dulu. Bagaimana mau haji tapi tidak daftar haji? Maka ini hal yang secara ikhtiar manusia itu mustahil. Walaupun nanti ada ketetapan-ketetapan Allah dari rencana-rencana dan skenario Allah yang lainnya. Maka yang pertama himmah, yang kedua azam, tekad yang bulat. Setelah adanya tekad yang bulat, maka diperkuat dengan J, yaitu jihad. Jihad, disinilah yang tergoyangkan. jihad, apa jihadnya? Lebih mengutamakan panggilan Allah daripada memenuhi cuannya. Tatkala dia punya cuan, maka cuan tersebut disisipkan untuk panggilan Allah. Dicicil. Cicil, cicil, cicil. Inilah jihadnya. Nah, terkadang orang tidak mau melaksanakan jihad ini. Dia mau melaksanakan haji. Tekadnya bulat. Tapi tidak mau ikhtiar. Tidak mau daftar haji. Tidak mau nyicil. Dengan argumen bahwasanya haji di Indonesia, wabil khusus di Tarakan, kalau tahun ini daftar, 20 atau 30 tahun ke depan, baru dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru bisa berangkat haji. Nah, ini adalah pemikiran yang sangat dangkal. Apakah 20 tahun, 30 tahun ke depan kita sudah meninggal dunia? Tidak ada yang menentukannya. Semua itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tugas kita di sini adalah ikhtiarnya, daftarnya. Bagaimana dikategorikan kita sudah memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala sedangkan kita belum pernah mendaftar haji. Maka tatkala dia mendapatkan uang 30 juta, kemudian dia sebenarnya sudah tercukupi perekonomiannya, maka daftar haji. Jadikan itu modal untuk daftar haji, dan setelah daftar haji, tidak ada istilah orang menjadi miskin setelah daftar haji. Silahkan dicek semua jamaah haji, wabil khusus di kota Tarakan. Kita tanya semua warga kita, tanya jamaah kita, apakah ada yang daftar haji tiba-tiba menjadi miskin? Tidak ada. Karena hadisnya sudah jelas, tatkala seseorang melaksanakan ibadah haji, maka dia tidak akan pernah fakir. Akan dilindungi dari kefakiran atau kemiskinan. Maka Allah yang akan jamin. Tatkala dia daftar haji, setelah pulang haji tiba-tiba malah beli mobil. Karena memang kekayaan akan Allah berikan tatkala seseorang berjihad mati-matian untuk melaksanakan ibadah haji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat yaitu disempurnakan dengan i, yaitu rukun Islam yang kelima. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke agama Islam secara sempurna. Kalau kita hanya bisa sampai empat saja, syahadat, salat, puasa, zakat, maka Islam kita belum sempurna. Walaupun memang pada saat itu kita belum mampu. Tapi alangkah baik keislaman kita bisa menyeluruh secara kafah tatkala kita bisa memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu rukun Islam yang kelima, melaksanakan ibadah haji. Maka kesimpulannya, kalau kita ada kesempatan untuk mendapatkan cuan, sisipkanlah cuan tersebut untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hal ini ibadah haji. Ikhtiar kita hanya sebatas daftarnya, berangkat atau tidak, sampai atau tidak, itu bukan urusan kita. Urusan kita hanya sekedar ikhtiar mendaftar, itu selebihnya adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hak prerogatif Allah. Allah mau memberikan kesehatan, Allah mau memberikan umur, Allah mau memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa berangkat haji, itu murni urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urusan kita hanya mendaftarnya. Kemudian yang kedua, tatkala kita punya uang 7 juta, apakah kita memilih daftar kurban atau memenuhi kebutuhan kita yaitu iPhone? Maka dalam hal ini, kurban itu dikategorikan ada sebenarnya orang mampu tapi tidak mau. Dan kemudian ada orang yang tidak mampu tapi dia mau. Disinilah makna sebenarnya kurban. Kurban itu bukan mampu tapi mau. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu sebenarnya tidak mampu berkurban. tidak mampu mengorbankan anaknya sendiri. Karena kita ketahui bahwasanya di saat Siti Saroh bersama Nabi Ibrahim ingin mempunyai keturunan anak yang soleh, sejak lama tidak dikaruniai anak sehingga berdoa dengan doa yang sama, Rabbi habli minas salihin, kurang lebih selama 80 tahun tidak dikaruniai anak. Akhirnya Siti Saroh mempunyai rencana untuk menikahkan Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar. Tatkala menikah dengan Siti Hajar pun ternyata masih lama dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian pertama untuk Nabi Ibrahim, apakah dia mampu? Tidak. Dia berusaha untuk mampu. Ternyata setelah Allah takdirkan dikaruniai anak, ada Gulamun Halim dan Gulamun Alim. Gulamun Halim keturunan dari Siti Hajar, yaitu yang kita kenal dengan Nabi Ismail alaihissalam. Dan yang kedua, ternyata Siti Saroh yang dikategorikan monopos, Allah takdirkan punya anak, yaitu Gulamun Alim, anak yang sangat alim, anak yang sangat pintar, yaitu Nabi Ishaq alaihissalam. Tatkala anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam dari Siti Hajar, lahirlah Nabi Ismail alaihissalam, baru lahir, masih bayi unyu-unyu yang kita nanti-nantikan selama 80 tahun, ternyata pada saat itu Allah memerintahkan kembali. Setelah lahir anaknya, Nabi Ismail dan Siti Hajar diperintahkan bersama Nabi Ibrahim alaihissalam hijrah ke Mekah. Ketika hijrah ke Mekah, ternyata tanah tandus. Belum ada keturunan Bani Jurhum, penduduk pertama di kota Mekah. Tidak ada penduduk, tidak ada rumah, tidak ada makanan. Tanahnya tandus, lurus, panas terik matahari. Nabi Ibrahim disuruh meninggalkan Siti Hajar dan Ismail, Nabi Ismail alaihissalam. Pertanyaannya di situ, Nabi Ibrahim mampu atau tidak? Tidak mampu. Ayah mana yang tega meninggalkan anaknya dan istrinya di tanah tandus dan tidak ada makanan, tidak ada penduduk? Tapi karena itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim melakukannya. Ujian yang kedua. Sehingga ujian yang ketiga, tatkala Nabi Ismail alaihissalam falamma balagha ma'ahu as-sa'ya, kemudian sampai di usia kurang lebih sekitar 13 tahun, akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam yang hijrah dari Mekah ke Palestina diperintahkan kembali dari Palestina untuk hijrah ke kota Mekah. Ketika sampai di kota Mekah, ingin memeluk, ceritanya ingin memeluk, sudah 13 tahun tidak pernah ketemu, terus 80 tahun penantian, 93 tahun tidak bertemu dengan anaknya. Ketika bertemu dengan anaknya, malah Nabi Ibrahim bermimpi diperintahkan untuk mengorbankan dan mengorbankan anaknya, yaitu Nabi Ismail. Pertanyaan besar di situ. Apakah Nabi Ibrahim mampu pada saat itu? Tidak mampu. Ayah mana yang tega menyembelih leher anaknya sendiri? Satajiduni insyaallah minas sabirin. Tapi karena anaknya yang sabar dan bapaknya yang sabar, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga berusaha untuk mampu. Karena memang itu panggilan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan kepada Allah. Maka pada saat ini ketika masuk ibadah kurban, kita lihat yang daftar kurban, sebenarnya itu bukan orang yang mampu, tapi mereka yang berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ada yang nyicil 50 ribu setiap bulan, ada yang nyicil 100 ribu, 200 ribu, 300 ribu. Sehingga masuk zaman ibadah kurban, dia bisa berkurban. Nah, kita yang kadang pelit, bakhil. وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ada orang yang pelit. Sebenarnya pada saat itu ketika dia pelit, bukan pelit untuk orang lain, tapi dia sudah pelit terhadap dirinya sendiri. Uang 3.500, uang 4 juta itu sebenarnya ada di kantongnya, ada di dompetnya, tapi dia lebih memilih uang tersebut hanya untuk beli iPhone, hanya untuk mencukupi perutnya, hanya untuk poya-poya, hanya untuk jalan-jalan. Kita ketika ingin punya rumah ratusan juta, maka kita berani rela menyicilnya. Beli motor 25 juta kita rela menyicilnya. Tapi tatkala ada panggilan Allah untuk mendekatkan dalam ibadah kurban hanya 3.500.000, tapi kita tidak ada usaha untuk menyicilnya. Maka tema pada pagi hari ini, pilih mana? Cuan atau panggilan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ditentukan dari keimanan kita masing-masing. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ini ada satu yang menggelitik lah ya. Mumpung masih ada waktu sedikit nih, ada sekitar 5 menit. Tadi kan katanya Pak Ustadz gini nih, kalau misalnya ada keinginan tapi belum punya kemampuan, ya gak apa-apa, dimulai aja dulu gitu kan. Sisanya serahkan kepada Allah nih, bagaimana eksekusinya. Tapi ada, kalau menurut saya ya, kalau misalnya nggak punya, anggap nggak punya dana nih, tapi punya kemampuan, punya kemauan, itu kan mending nih Pak Ustadz ya, kalau mau bicara kaum mendang mending nih, ya kan? Mau, tapi nggak mampu, masih wajar nih. Nah, tapi ketika ada fenomena, ini banyak loh Pak Ustadz ya, orangnya tuh kaya raya gitu ya, mampu, termasuk paling kaya, mentereng lah, tapi kok untuk sekedar naik haji istilahnya, mau yang full roda pun bisa gitu. Tapi kok enggak kejadian gitu. Ini apa? Fenomena apa ini? Apakah memang katanya orang kan, oh mungkin belum ada panggilan gitu kan. Tapi apakah memang seperti itu?
0: Sebenarnya unik. Kalau ayat Quran mengatakannya itu sudah saya sampaikan, sebenarnya dia kikir.
1: Kikir,
0: bakhil terhadap dirinya sendiri. Seke. Antara kan bilang dia seke. Kalau dia minimal tanda bukti dia melaksanakan ibadahnya, dia daftar. Adapun ketika dia dipanggil atau tidak, itu bukan hak kita. Itu haknya Allah. Maka dibuktikan kalau memang dia tidak seke. Mohon maaf rada kasar, mohon maaf apabila ada yang... Tapi kan menjadi pembuka. Biasa itu jamu itu pahit tapi manis.
1: Hasyatnya nih banyak.
0: Supaya kuat jamunya, jangan jamu kuat aja, tapi jamu kuat untuk
1: jamu sehat ya Pak Ustadz.
0: Sebenarnya mohon maaf sama para pejabat yang mendengar ini, para orang kaya, para dermawan yang mendengarkan suara saya, mohon maaf sekali. Tatkala kita punya harta ratusan juta, kemudian kita bisnisnya lancar 1 bulan 20 juta, 30 juta, 50 juta. Mohon maaf, jangan sampai kekayaan tersebut hanya dihiasi untuk di dunia saja. Al-malu wal-banu nazinatul hayatid dunia. Karena harta itu memang perhiasan dunia. Tapi kembali kepada kita mau menjadikan wal-baqiyatus shalihah. Itu mau menjadi kekal di akhirat atau tidak? Kalau ingin menjadikan kekal di akhirat, daftar haji. Mau furoda kah? Mau ndak furoda kah? Tatkala memang itu sudah engkau akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah daftar akan Allah panggil. Tapi kalau memang Allah belum berkenan untuk kita dipanggil, yang penting kita sudah daftar. Karena syariat di sini yang menentukan adalah daftarnya. Jadi percuma uang ratusan juta tapi mau mengeluarkan 25 jutanya. Karena yang menentukan di sini adalah kuota hajinya, daftar haji. Jadi daftar haji itu kan 25 juta, Mbak. Atau misalkan enggak ada daftar haji, tapi sudah buka buku rekening haji di bank BSI. Berarti itu sudah tanda dia sudah memenuhi panggilan haji. Nah, sedangkan memenuhi panggilan haji, buka buku rekening tabungan haji, itu no, gratis. Apakah itu tidak mampu juga? Nah, itu yang perlu dipertanyakan. Oh, ada yang tapi tidak mau diambil tuh. Nah, tanya ke ketika kita daftar haji apa, maaf, buka buku tabungan haji itu gratis. Kembali kepada kita, mau nabungnya 50.000 kah di situ, 100.000 kah di situ, 200.000 kah di situ. Makanya tadi saya bilang yang di awal ayat Quran tersebut bukan mampu, tapi berusaha untuk mampu melaksanakan ketaatan. Bayangkan gini, buka buku tabungan haji gratis. Ada enggak orang mau berburu-buru, tiba-tiba daftar, buka tabungan haji? Enggak semuanya, karena di situ ada keamanan. Tapi tatkala ada misalkan tabung, mohon maaf sekali, tabung LPG 3 kilo gratis, oh dikejar itu barang. Sekarang kan susah tabung LPG 3 kilo, bakal dikejar itu. Karena merasa mampu, merasa butuh, butuh terhadap LPG 3 kilo tersebut. Nah pertanyaan di sini, kita butuh enggak terhadap ibadah haji? Di situ pertanyaannya. Kalau memang dia butuh untuk menyempurnakan Islamnya, rukun Islam yang kelima, maka daftarlah. Daftarlah. Karena yang ibadah haji itu bukan orang yang kaya. Kita lihat jamaah haji saat ini di Indonesia yang viral saat ini. Ada guru honorer yang sekarang dihinakan. Guru honorer katanya gajinya tidak seberapa. Tapi kalian, dengarkan tuh para PNS, sudah ke daftar? Mohon maaf. Kalian... mohon maaf kalian yang saat ini, sudahkah kalian daftar haji? Apakah kalian tidak malu di hadapan guru-guru honorer yang saat ini berangkat haji? Guru honorer saat ini dia berangkat haji, mendaftar selama 11 tahun lebih dia nyicil dari honornya yang gajinya cuma 300 ribu, sedangkan PNS saat ini gajinya 5 juta, 6 juta, 7 juta, 8 juta, bahkan sampai 20. Pertanyaannya, ada nggak daftar? Nah disitulah makna mampu istata'a, berusaha mampu melaksanakan ketaatan kepada Allah.
1: Oke, baik ya. Memang banyak kisah inspiratif di perjalanan haji ya Pak Ustadz ya. Ada yang tukang sol sepatu, menabung bertahun-tahun suami istri. Bahkan ada yang pemulung pun ada. Tabungannya dari receh ya, dan itu bertahun-tahun berhasil mengantarkan suami istri bahkan ke Baitullah. Ini inspiratif sekali dan mudah-mudahan bisa menular ke banyak orang, umat Islam seluruh dunia, kota Tarakan pada khususnya, agar jika mampu maka kuatkanlah hati untuk mau ya Pak Ustadz ya, karena kuncinya adalah niat dulu ya, niat dulu. Allah Maha Tahu niat baik kita, insya Allah akan dimudahkan ya Pak ya.
0: Amin, amin, amin,
1: amin. Amin. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Mudah-mudahan ini akan menjadi manfaat bagi kita semua. Terima kasih untuk tausiahnya. Selamat melanjutkan kembali aktivitas untuk hari ini. Terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, pendengar dan pemirsa, tuntas sudah tausiah pagi kita. Sekali lagi mudah-mudahan ya, ini akan menjadi satu kebermanfaatan. Kita bisa mengambil hikmahnya, hal-hal baik yang kita petik untuk bisa menjadi umat Islam teladan. Dari Jalan Sungai Mahakam 10, Kampung 4, Kota Tarakan, Kalimantan Utara, kami mohon pamit dari sesi tausiah pagi. Sampai jumpa pada episode siar berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Al-Quran dan Sains. Sidik jari. Satu hal yang nyata ciptaan Allah adalah sidik jari. Fakta uniknya, tidak ada satupun sidik jari manusia yang sama di dunia ini. Dari buku Pintar Sains dalam Al-Quran, karya Dr. Nadiyah Tayarah, mengatakan ada bukti tentang sidik jari dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Qiyamah, Allah berfirman, apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bahkan kami mampu menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Penyebutan jari jemari pada ayat ini berkaitan dengan sidik jari manusia. Sebab pada ayat ini dan beberapa ayat lain sebelum dan sesudahnya membahas cara Allah mengenali individu pada hari kiamat. Seiring kemajuan sains, pengetahuan tentang sidik jari bermanfaat bagi kehidupan manusia yang digunakan sebagai identitas diri. Hingga saat ini, belum ada teknik verifikasi identifikasi lain yang dapat melebihi efektivitas pengenalan melalui sidik jari. Kode dan pola sidik jari mungkin dapat diidentikan dengan barcode yang dipakai dalam dunia perdagangan saat ini.

Pendengar dimanapun Anda berada, waktu terus berlalu dan saat ini pukul 6.08 menit waktu Indonesia Tengah. Kita menuju program berikutnya apa? Iya, musik dan info pagi dong ya, menemani Anda yang sarapan, siap-siap kerja, siap-siap sekolah ya. Teriak-teriak nih sama anggota rumah, ayo cepat mandi, ayo cepat sarapan. Belum lagi anak-anak yang ribut, mana kos kaki, mana sepatu, mana baju. Tapi enggak ya, mungkin ada beberapa, tapi tiap sekolah beda-beda ya. Ada yang kayaknya kelas 1 sampai kelas 5 nih untuk SD, kayaknya lagi belajar dari rumah ya, karena ada ujian untuk kelas 6-nya, tetapi tiap sekolah beda-beda ya. Kalau untuk kawasan SD di Kampung 4 sini, kelas 1 sampai kelas 5 lagi belajar dari rumah nih, karena kelas 6-nya lagi ujian ya. Tuh, mudah-mudahan semuanya sukses ya, berhasil dan siap untuk melangkah ke jenjang berikutnya dengan nilai yang sangat-sangat memuaskan. Tapi ingat ya, Bapak Ibu, peringkat itu jangan dijadikan tolok ukur ya. Jangan sampai anak-anak kita tuh stres gitu loh. Sekarang tuh untuk ranking-rankingan tuh udah deh, jangan dipakai dulu ya. Yang penting anak-anak itu masih mau berusaha untuk belajar, untuk bisa mengerjakan tugas-tugas tepat waktu, disiplin sekolah itu sudah baik gitu. Jangan kita terlalu mencekoki dengan angka-angka yang menjadi tolok ukur kita bahwa anak ini pintar, ini itu. Enggak ya, kita tuh sekarang bicara cerdas ya, bukan pintar. Cerdas itu memang secara akademis kalau kayak selalu berperingkat, prestisius, itu sangat membanggakan, iya. Tapi selalu yang harus kita ingat sebagai orang tua adalah, ini juga advice ya, nasihat dari para psikolog ya, betapa kita harus sangat menjaga mental anak gitu. Anak-anak itu harus dibesarkan gitu hatinya. Jangan sampai itu akan meruntuhkan kepercayaan diri mereka. Kalau mereka mungkin gak berperingkat, tapi kita juga harus notice gitu bahwa anak-anak ini cerdas di aspek yang lain. Gak ada anak itu yang terlahir tumpul gitu ya. Semuanya itu ada nilainya, ada value-nya. Cuma mungkin kita sebagai orang tua tuh belum aware aja, belum notice aja yang mana nih anakku ini berbakat gitu ya. Jadi semuanya langsung dipukul rata di bidang akademis, bahwa kalau pintar, berperingkat, itu artinya anak sudah sukses. Enggak ya, anak-anak itu punya value-nya masing-masing ya. Mungkin untuk di eksak atau di aljabar ya, mungkin lemah ya, tapi dia punya kemampuan yang kuat untuk di bidang-bidang yang olahraga ya, atau mungkin di seni gitu ya, karena masing-masing anak itu kan terlahir unik. Jadi jangan terlalu bertendensi pada yang namanya peringkat ya. Oke, semangat ya yang lagi ujian, yang sudah ujian dan hasilnya baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti melangkah ke jenjang berikutnya dengan lebih-lebih dimudahkan lagi ya, walaupun memang tantangannya akan semakin berat gitu ya. Kadang-kadang bersyukur gitu ya, lulusan tahun veteran, karena gak terlalu banyak syarat sekarang ini. Kayaknya kalau ngeliat adik-adik gitu ya, anak-anak yang generasi-generasi sekarang ini kayak berat banget. Standar kelulusannya aja luar biasa gitu ya. Kalau dulu nilai 2 untuk fisika mah masih dianggap wajar. Astagfirullah ya. Pukul 6.11 menit waktu Indonesia Tengah, dan saya Dansa, kami hadirkan ke ruang dengar Anda bersama Java Jive dan Faris RM.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Dira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
1: Tapi, Ma.
0: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Kan kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
0: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
0: Kesalahan kecil bisa

0: Aduh, telat ini. Meeting mulai 10 menit lagi. Jalanan malah macet parah. Astaga.
1: Astagfirullah. Aduh, maaf ya mas. Maaf, nggak sengaja mas.
0: Aduh pak, hati-hati dong kalau bawa belanjaan. Beramburan kan ini jadinya.
1: Iya, iya mas. Maaf, ini tali tas saya putus. Aduh. Mana tangan saya sakit lagi.
0: Ya sudah pak. Sini, sini, sini. Saya bantu. Bapak duduk saja di situ. Biar saya yang kerjakan.
1: Nggak apa-apa mas. Masnya kayak kelihatan buru-buru banget.
0: Nggak apa-apa pak. Cuma semenit aja kok. Nih, telurnya untung nggak pecah.
1: Terima kasih banyak ya mas. Semoga rezeki mas lancar.
0: Iya pak, terima kasih.
2: Halo Dika. Aduh, tadi klien kita datang telat. Jadi meetingnya diundur 1 jam lagi. Kamu aman kan?
0: Aman sih tak. Ternyata 1 menit aku tadi nggak bikin aku terlambat. Malah bikin perasaan aku enak banget.
2: Jangan menutup mata saat melihat tangan yang membutuhkan. Pertolongan kecilmu mungkin adalah keajaiban besar bagi orang lain. Karena saat kita menolong sesama, sebenarnya kita sedang menolong kemanusiaan kita sendiri.

0: Kok terada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf mas, saya tidak sengaja.
0: Heh, selalu saja begitu. Tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis. Cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau punya nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.

nggak sih kalian ditawarin minum atau makan terus ditolak? Lalu orang yang nawarin bilang, ayo diminum sedikit, nanti kepuhunan. Nah, di Tarakan, Kalimantan Utara, khususnya bagi masyarakat Tidung, kepuhunan bukan sekedar mitos. Ini merupakan kearifan lokal tentang tata krama. Kepuhunan dipercaya sebagai bala atau penyakit yang datang kalau kita menolak tawaran makanan dan minuman tanpa mencicipinya sedikit saja. Secara filosofi, ini adalah cara menghargai rezeki yang disuguhkan oleh tuan rumah. Jadi, kalau berkunjung ke rumah warga Tidung dan disuguhi teh atau camilan, cicipi dulu ya. Kalau nggak sempat, cukup sentuh dengan ujung jari atau minum seteguk saja. Itu sudah cukup membatalkan kepuhunan.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

Mendengar bersama Maya dan Pasto, yang penting happy. Kalau dulu lagu ini juga sempat populer lewat kelompok musik apa ya, versi dangdutnya ya, sempat juga dibawakan oleh Jamal Mirdad ya. Ya sudah, selamat pagi yang baru saja bergabung bersama kami Perwasat RRI Tarakan, dan yang sedari tadi bersama kami, terima kasih ya. Bagaimana pagi Anda? Sehat? Mudah-mudahan sehat semua. Jangan lupa sarapan ya. Seperti kita kalau mau perang, kita pastinya harus pakai amunisi dulu, harus punya persenjataan dulu, alutsista ya. Ya itulah ibaratnya sarapan. Walaupun memang enggak semua ya bisa sarapan pagi. Ada juga beberapa yang memang menunda ya. Bukan meniadakan ya, tapi menunda sarapannya, karena katanya kalau terlalu pagi sekitar pukul 7 gitu ya, atau pukul 6 sudah makan, nanti katanya bakal sakit perut gitu, dan itu terjadi terus ya, entah sugesti atau memang bawaan orok ya. Tapi itulah faktanya ya, ada beberapa yang memang tidak bisa makan terlalu pagi, dan akhirnya mereka menunda ini sampai nanti sekitar pukul 9 atau pukul 10 atau bahkan yang sampai makan siang baru ya. Sebenarnya itu gak sehat ya, kalau untuk siklus yang dianjurkan itu ya, ada makan pagi, ada makan siang, dan juga makan malam ya. Apalagi makan pagi, karena itu kuncinya hari katanya sebagian orang ya. Begitu juga untuk urusan suasana hati, kalau pagi-pagi sudah moodnya buruk, nah itu bisa terbawa sampai sepanjang hari ya. Jadi pagi adalah kunci. Nah kalau pagi ini semuanya masih okay, everything okay, ya udah dipertahankan okay-nya itu, jangan sampai terjadi yang namanya fluktuasi moodnya. Susah ya kalau mood jelek di upayakan untuk baik gitu tuh, agak susah, effortnya agak berasa ya. Tapi kalau mood yang baik untuk berubah menjadi mood buruk itu gampang banget ya, dari pikiran aja bisa berpengaruh gitu. Apalagi kesibukan pagi yang bawa stres ya, itu sudah bisa dipastikan bakal bikin mood kita naik turun atau bahkan berubah, bakal down gitu ya. Nah jadi pagi ini harapannya sih semuanya bisa dilalui dengan smooth, lancar ya. Apapun itu agendanya, kerjakan dengan tenang gitu ya. Gak terlalu banyak bicara, tau-tau selesai aja ya. Jadi sebenarnya yang bikin kita hektik itu awalnya adalah pikiran kita sendiri. Ketika kita menghadapi satu problem, permasalahan ya, terus kita udah overthinking duluan, itu yang akhirnya berimbas ya pada suasana hati kita. Kita OVT gitu ya, overthinking. Tetapi ketika ada permasalahan dan kita bukan fokus pada masalahnya melainkan pada solusinya, tetapi dengan tenang, dengan kalem mikir gitu ya, oh harus buat apa nih, harus apa nih, itu biasanya akan lebih mudah untuk mengendalikan suasana hati ya. Gak mudah memang ya, kalau bicara tuh mah gampang, iya benar ya. Tapi prakteknya tuh perlu latihan. Nah kita manusia ini kan setiap hari ya prosesnya adalah belajar kan, hidup ini adalah belajar gitu. Jadi saya yakin setiap dari Anda kalau hari demi hari dibiasakan, itu akan menjadi satu hal yang mudah untuk dilakukan ya. Allah bisa karena biasa. Jadi dibiasakan aja dulu. Ketika kita menghadapi something yang mengancam mood kita ya, jangan langsung mainkan ke pikiran gitu ya. Tenang aja dulu. Terus pikirkan solusinya apa nih. Kalau kita merasa tidak mampu sendiri ya, maka carilah bantuan. Karena manusia kan makhluk sosial, selalu perlu bantuan ya kan. 52 menit dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah. 8 menit lagi kita mainkan lagu-lagu untuk Anda. Untuk kita menantikan berita Kaltara, ini berita yang sudah dihimpun oleh tim pemberitaan RRI Tarakan seputar Kaltara tercinta. Dari Mulan Jamila, makhluk Tuhan paling seksi.

0: Ayo Bang John, patoplah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kok, Dek Ba. Gimana mau cepat ini? Gak kau tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Munang. Aguh ya, Mang.
1: Bah, kenal kau, Dek, sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Lai! Olai! Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Bah. Jadi macet kali ini jalan di belakang, dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
1: Aguh ya, Mang, Lai, kini, Bah. Pelan-pelan sih, pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih, nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai dah. Udahlah Lai yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat Lai buat?

0: Pagi ini disiarkan Rabu 13 Mei 2026. Berita ini dapat Anda dengarkan dan ikuti melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Saya Ervi Febrianti, inilah berita Kaltara selengkapnya. Informasi pertama, memperkuat kualitas keamanan, stabilitas, dan kondusivitas pembinaan, Lapas Tarakan melakukan pemindahan warga binaan ke lapas lainnya yang ada di Provinsi Kaltara.
1: Lapas Tarakan memindahkan 4 orang ke lapas kelas 2B Nunukan dengan sesuai prosedur.
2: Dalam rangka deteksi dini sekaligus peningkatan stabilitas keamanan dan ketertiban atau KAMTIM, 4 orang warga binaan pemasyarakatan atau WBP Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 2 Tarakan dipindahkan menuju Lapas Kelas 2B Nunukan. Kepala Lapas Kelas 2 Tarakan Jupri melalui Kepala Pengamanan Lapas atau KPLP Tarakan Trisno Witanta Tarigan mengatakan, pemindahan WBP dilaksanakan dengan pengawalan ketat oleh personil Kesatuan Pengamanan sesuai standar operasional prosedur atau SOP. Warga binaan yang dipindahkan telah melalui pemeriksaan administrasi, pemeriksaan kesehatan, penggeledahan badan, serta pemeriksaan barang bawaan demi memastikan kegiatan pemindahan berlangsung dengan aman. Setibanya di lapas kelas 2B Nunukan, WBP langsung diserah terimakan kepada petugas penerima untuk dilakukan registrasi ulang, pemeriksaan kesehatan awal, serta penempatan blok hunian sesuai klasifikasi dan tingkat resiko masing-masing.
1: Lapas Tarakan memindahkan 4 orang ke lapas kelas 2B Nunukan dengan sesuai prosedur dikawal oleh 6 oleh petugas. Pemindahan dilakukan berdasarkan pertimbangan keamanan serta kapasitas hunian dan selama pelaksanaan kegiatan situasi berjalan aman, tertib, dan kondusif.
2: Trisno Witanta Tarigan mengungkapkan kegiatan berjalan aman, tertib, dan kondusif tanpa hambatan berarti. Koordinasi antara lapas kelas 2 Tarakan dan lapas kelas 2B Nunukan akan terus dilakukan guna memastikan proses adaptasi narapidana berjalan dengan baik serta tetap menjaga situasi keamanan dan ketertiban di lingkungan pemasyarakatan. Kristofan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Karantina Indonesia Barantin Kaltara memantau 8 titik lalu lintas keluar dan masuknya barang di Provinsi Kaltara.
3: Selama 3 bulan ini mencoba memetakan dulu dari hasil Barantin di Kaltara ini khususnya Nunukan, Sebatik, kemudian Tarakan.
4: Berdasarkan pemantauan dan pengamatan Badan Karantina Indonesia Barantin melalui Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Karantina Kalimantan Utara, tercatat ada 58 titik lalu lintas tempat masuk dan keluarnya barang di Kaltara. Kepala Balai Karantina Kalimantan Utara, Ici Langlang Buana Mahmud mengatakan, selama 3 bulan Barantin telah melakukan pemetaan terkait lalu lintas keluar masuknya barang baik antar daerah maupun Tawau Malaysia. Tercatat dari 58 titik lalu lintas keluar masuknya barang, hanya 8 titik yang resmi, seperti di pelabuhan, bandara, dan pos lalu lintas negara atau PLBN. Sedangkan 50 titik lainnya tidak resmi.
3: Selama 3 bulan ini mencoba memetakan dulu dari hasil Barantin di Kaltara ini khususnya Nunukan, Sebatik, kemudian Tarakan dan lainnya, wilayah lainnya. Kami memetakan setidaknya ada 58 tempat pemasukan pengeluaran yang potensial konteksnya untuk lalu lintas barang, termasuk bandara, kemudian pelabuhan, kemudian yang PLBN. Nah, dari 58 itu hanya 8 yang ditetapkan oleh pemerintah dalam ini ke Barantin sebagai tempat pemasukan pengeluaran yang sah. Jadi ketika barang-barang itu masuk dari area-area lain, ya patut diduga sehubungan dengan pelanggaran Undang-Undang Karantina, Undang-Undang 21 tahun 2019.
4: Walaupun demikian, Ici menegaskan koordinasi dengan instansi terkait lainnya seperti TNI AL, Polairut, agar pengawasan 50 titik tidak resmi bisa maksimal. Adapun ke 50 titik lalu lintas barang yang masuk dan keluar Tarakan atau Kaltara, seperti pelabuhan speed milik masyarakat dan jalur tikus lainnya, yang tidak ada pengawasan dari petugas Barantin. Jafar, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak menegaskan pembentukan Kementerian

0: Kementerian Haji dan Umroh oleh Presiden Prabowo Subianto membawa misi besar, transformasi total tata kelola kehidupan beragama, terutama penyelenggaraan haji.
1: Agenda pemerintahan Presiden Prabowo Subianto itu adalah agenda transformasi.
2: Wakil Menteri Haji dan Umroh, Dhanil Anzar Simanjuntak menegaskan, pembentukan Kementerian Haji dan Umroh oleh Presiden Prabowo Subianto membawa misi besar, yaitu transformasi total tata kelola kehidupan beragama, terutama penyelenggaraan haji. Hal itu disampaikan Dhanil saat meresmikan Tower 2 Asrama Haji Transit Kalimantan Utara di Komplek Islamic Center Tarakan Selasa 5 Mei kemarin.
1: Ketika Presiden Prabowo memutuskan membentuk Kementerian Haji dan Umroh, itu ada dua pesan yang paling penting. Apa pesan pentingnya? Pesan pentingnya adalah semua agenda pemerintahan Presiden Prabowo Subianto itu adalah agenda transformasi. Salah satu perubahan penting yang harus ditransformasi itu adalah tata kelola kehidupan beragama.
2: Dhanil mengungkapkan gagasan mendirikan Kementerian Khusus Haji bukan wacana baru. Sejak Pilpres 2014, Prabowo sudah menyuarakan keinginan membentuk Kementerian Haji dan Umroh. Janji serupa kembali sampaikan pada Pilpres 2019 dan 2024. Ia menambahkan di era Presiden Joko Widodo, sebetulnya sudah ada upaya membentuk Badan Penyelenggara Haji, namun selalu gagal karena kendala regulasi. Menurut Dhanil, Presiden Prabowo memiliki tiga landasan kuat membentuk kementerian baru ini. Pertama, aspek historis, di mana haji menjadi simbolisasi perlawanan terhadap Belanda. Kedua, aspek ideologis, Dhanil menyebut populasi terbesar masyarakat Indonesia adalah Muslim dan hampir seluruhnya bercita-cita menunaikan ibadah haji. Karena itu, mengurus haji sama dengan mengurus cita-cita tertinggi sebagian besar rakyat Indonesia. Ketiga, aspek pragmatis, yaitu pelayanan dan spesialisasi. Tujuan utama kementerian adalah memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah. Dengan adanya kementerian khusus, penanganan haji tidak lagi bercampur dengan urusan agama, sehingga lebih fokus dan profesional. Dhanil juga berulang kali menekankan isu integritas, yang menyebut simbolisasi keberagaman di Indonesia sangat kuat, sehingga pengelolaannya harus bersih. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih mengikuti berita Kaltara, disiarkan RRI Tarakan 97,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube channel RRI Tarakan Official. Kita beralih ke Kabupaten Malinau, puluhan pelajar SD dan SMP meramaikan Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional di Malinau.
3: Harapan kami dari Dinas Pendidikan, ajang ini bisa nanti mewakili kita di tingkat provinsi dan nasional.
4: Puluhan pelajar sekolah dasar dan sekolah menengah pertama mengikuti Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional atau FLS3N tingkat Kabupaten Malinau. Pembukaan berlangsung di Ruang Laga Fratu Kantor Bupati Malinau pada Selasa. Festival tersebut menjadi agenda tahunan Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau untuk menjaring siswa berbakat. Peserta yang terpilih nantinya dipersiapkan melaju ke tingkat Provinsi Kalimantan Utara. Pelaksana harian Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau, Arbain Alfian, mengatakan FLS3N menjadi wadah bagi siswa mengembangkan bakat seni dan sastra.
3: Harapan kami dari Dinas

0: meningkatkan potensi-potensi kalian. Jadi harapan kita bukan hanya sampai di sini saja. Kita berharap ajang ini akan nanti mewakili kita di tingkat nasional.
1: Sebanyak 88 pelajar terdaftar dalam festival tahun ini yang berasal dari berbagai sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Kabupaten Malinau. Kegiatan diagendakan selama 3 hari hingga Rabu 13 Mei 2026 mendatang. Pemenang akan mewakili Kabupaten Malinau pada FLS3N di Provinsi Kalimantan Utara. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jakaria, Wakil Bupati Malinau, menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Malinau dalam mendukung pengendalian inflasi daerah sekaligus memperkuat pendidikan anti korupsi sejak dini di lingkungan sekolah.
3: Ya, kami pemerintah berharap launching ini bukan kegiatan seremonial saja, ya, kita juga harus segera menerima launching buku ini yang akan nanti mungkin dimasukkan.
4: Upaya Pemkab Malinau dalam mendukung pengendalian inflasi daerah sekaligus memperkuat pendidikan anti korupsi sejak dini di lingkungan sekolah tidak perlu diragukan lagi. Mengingat hal ini juga bagian dari pendidikan yang akan menjadi warisan bagi generasi masa depan. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Malinau, Jakaria, usai mengikuti Zoom Meeting Rapat Koordinasi Rakor Pengendalian Inflasi Daerah tahun 2026 yang dilangkaikan dengan launching buku panduan dan bahan ajar pendidikan anti korupsi di Ruang Intulun pada Senin, 11 Mei 2026. Jakaria menjelaskan kegiatan pertama membahas pendidikan anti korupsi sejak dini yang mendapat dukungan langsung dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Dalam kegiatan tersebut, Ketua KPK turut memberikan sambutan dan arahan terkait pentingnya penanaman nilai anti korupsi bagi generasi muda di Indonesia. Sedangkan yang kedua terkait dengan kegiatan inflasi.
3: Ya, kami pemerintah berharap launching ini bukan kegiatan seremonial saja, ya, kita juga harus segera menerima launching buku ini yang akan nanti mungkin dimasukkan ke salah satu kegiatan kurikulum di sekolah-sekolah yang ada di Malinau supaya kita tidak terlambat. Kemudian yang kedua, menekankan kepada tim inflasi Kabupaten Malinau untuk tetap akses, ya, memantau perkembangan inflasi di Kabupaten Malinau dan OPD terkait seperti Dinas Pertanian, Penanaman Modal, kemudian Dinas Perkebunan, ya, tetap berkontribusi nyata untuk membantu masyarakat dalam mengembangkan potensi-potensi pertanian yang ada di Kabupaten Malinau. Ini salah satu upaya menekan inflasi. Di samping, ya, kegiatan pasar murah menjelang hari-hari besar, baik Islam maupun Natalan. Nah, ini yang kita akan lakukan ke depan.
4: Wabub menegaskan, dinas-dinas terkait lainnya memiliki peran penting dalam membantu masyarakat mengembangkan ekonomi daerah sebagai salah satu langkah menekan inflasi di daerah. Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kori terbaik Malinau siap mewakili daerah ke ajang MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Utara Juni 2026.
5: Saya mohon doa semoga nanti bisa membawa nama Malinau hingga ke jenjang provinsi juara satu nasional dan internasional.
1: Muhammad Januri keluar sebagai kori terbaik pertama cabang tilawah golongan dewasa putra pada musabakah tilawatil Quran ke-22 tingkat Kabupaten Malinau. Prestasi tersebut mengantarkannya menjadi salah satu wakil Kabupaten Malinau pada ajang MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Utara tahun ini.
5: Saya mohon doa semoga nanti bisa membawa nama Malinau hingga ke jenjang provinsi juara satu nasional dan internasional. Tahun kemarin MTQ saya bawa nama baik Malinau di Kendari tingkat nasional, alhamdulillah. Dan untuk itu saya mohon doa kepada seluruh masyarakat Malinau semoga untuk tahun ini diberikan kesempatan lagi, diizinkan lagi oleh Allah
6: SWT
5: bisa membawa nama baik Malinau, mengharumkan nama Malinau insyaallah.
1: Malinau telah ditetapkan sebagai tuan rumah dalam ajang tingkat provinsi tersebut yang diagendakan pada Juni 2026. Sebelumnya Malinau sukses menggelar MTQ ke-22 tingkat kabupaten yang berlangsung pada 5 hingga 10 Mei 2026. Para kafilah berkompetisi pada sejumlah cabang seperti tilawah, tahfiz, tafsir Fahmil Syahril Khatil Quran dan karya tulis ilmiah Al-Quran. MTQ ke-22 Kabupaten Malinau sendiri menjadi ajang seleksi kafilah terbaik daerah. Para juara dari masing-masing cabang akan dipersiapkan menghadapi MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Utara. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar dan pemirsa, laporan Ading Revlin menutup kebersamaan dengan berita Kaltara pagi ini. Namun sebelumnya kembali kami sampaikan berita utama. Lapas Tarakan melakukan pemindahan warga binaan ke lapas lainnya yang ada di Kaltara. Badan Karantina Indonesia Kaltara memantau 8 titik lalu lintas keluar dan masuknya barang di Provinsi Kalimantan Utara. Pemerintah Kabupaten Malinau komitmen mendukung pengendalian inflasi daerah sekaligus memperkuat pendidikan anti korupsi sejak dini. Saya Ervi Febrianti, selamat pagi, sampai jumpa.
6: Sekian berita Kaltara.

Pendengar, dengan tuntasnya berita Kaltara, maka 18 menit dari pukul 7, saatnya kita kembali dengan lagu-lagu selingan untuk menantikan warta berita skala nasional disampaikan melalui kanal Pro3 Jakarta tepat pada pukul 8 mendatang. Kali ini sudah disiapkan lagu oleh Mas Aik, penata musik kita dari RAN. Selamat pagi.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

Di balik seragam sekolah yang dipakai pelajar di Indonesia, ternyata ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD mengandung makna antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Nah, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. Warna biru tua dipilih untuk SMP sebagai simbol dan sifat percaya diri dan mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja, mulai bisa mengekspresikan diri mereka dengan baik. Seragam SMA yang warnanya putih abu-abu ditetapkan karena warna tersebut mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak menunjukkan kedewasaannya saat mengambil

0: Minum kopi sudah jadi tren masa kini. Di mana-mana, kita menemukan kafe-kafe menawarkan kopi dengan berbagai rasa dan penyajian. Tapi tahu nggak, kalau kopi Indonesia termasuk salah satu kopi terbaik di dunia. Banyak penikmat kopi di Eropa dan Amerika sangat menyukai kopi Indonesia. Di sana, kualitas kopi diukur dari grade 1 sampai 6. Grade 1 adalah kopi dengan kualitas terbaik. Kopi Gayo, Mandailing, Lampung, Kintamani, Toraja, Jawa, dan Wamena adalah kopi-kopi Indonesia yang terkenal di mancanegara. Kopi luwak adalah satu-satunya kopi asli Indonesia. Di Amerika, secangkir kopi luwak dihargai $80 atau setara 1,2 juta rupiah. Ngomong-ngomong, sudah pada ngopi belum?
1: Iya, sudah pada ngopi belum? Gak apa-apa ya, ngopi pagi itu juga untuk menyumbang energi, tetapi dengan catatan jangan perut kosong banget lah ya, karena nanti bisa memicu yang namanya asam lambung. Kopi itu gak bisa dipungkiri memang bagi penikmatnya itu bisa memberikan inspirasi tersendiri ya. Ya namanya juga ada kandungan kafeinnya ya, jadi agak candu gitu ya. Sama seperti seorang perokok ya, yang namanya Kang Ngopi gitu ya, gak bisa melewati satu hari tanpa kopi. Tetapi yang berlebihan pastinya tidak baik, jadi jaga-jaga batasan ya, karena semua pasti ada positif, negatifnya. Negatifnya kalau terlalu berlebihan. Nah ini kalau perakiran cuaca, katanya hari ini ya kan hujan, badai petir ya. Kalau dilihat dari pemandangan di luar sana memang kayaknya mendukung ya, sudah mulai mendung nih. Tapi entah di kawasan lain, ya apapun itu supaya tidak terjebak hujan nanti. Walaupun mendung tidak selalu berarti hujan, tapi kan kita jaga-jaga aja nih. Manajemen waktunya ya, turun aja lebih awal gitu ya, supaya nanti berkendaranya juga lebih santai dan bisa meminimalisir yang namanya ngebut-ngebutan. Apalagi kalau nanti tiba-tiba hujan, kan jalan akan jadi licin, terus jarak pandang juga terganggu kalau lagi hujan. Atau nanti Anda terpaksa harus berteduh karena hujan, artinya kan akan makan waktu lagi. Nah jadi lebih baik pergi lebih awal gitu ya, supaya nanti tidak terjebak ketika turun hujan. Dan tidak juga perlu untuk ngebut-ngebutan di pagi hari. Iya kalau selamat alhamdulillah, kalau enggak ya, oh bicaranya gitu mbak. Iya dong ya, kita tuh harus bersiap dengan segala kemungkinan. Nah kalau kita berpikir kalau ngebut-ngebutan ini nanti imbasnya apa, dampaknya apa, kita kan udah bisa nih ya memetakan gitu. Karena kan kita punya akal dan pikiran. Jadi ya mikirnya yang jelek aja gitu. Kalau ngebut-ngebutan tuh emang ada dampak positifnya? Enggak kan, negatif aja yang ada. Jadi jangan memilih opsi ngebut-ngebutan supaya sampai di tempat kerja tetapi bermalas-malasan sekarang gitu ya. Lebih baik manajemen waktunya, turun lebih awal supaya berkendaranya santai, ataupun paling tidak bisa mengantisipasi kemungkinan nanti terjebak ketika hujan turun gitu ya. Nah yang sudah siap-siap kerja, saya sudah sampai di kantor nih, aman alhamdulillah kalau gitu ya. Karena memang ada beberapa tempat kerja yang mengharuskan presensinya di pagi hari sudah pukul 7 sudah harus masuk gitu ya. Ada yang pukul 7.30 gitu. Disesuaikan dengan waktu pulangnya. Paling tidak sehari itu 8 jam bekerja ya. 7.5 atau 8 jam ya. Beda-beda. Yang penting kisaran itu deh. Nah, jadi selamat bekerja, jangan lupa sarapan, ngopinya. Supaya ada energi terbarukan ya. Supaya ada peningkatan fokus gitu ya. Percayalah kalau paginya penuh persiapan, insya Allah nanti siang, sore, malamnya itu beda gitu loh ya. Kayak lebih positif aja. Terus kayak kemungkinan untuk menghasilkan gagasan atau karya-karya yang bermutu gitu berpeluang gitu ya. Oke, kita ke lagu nih. Sudah siap, ini daftarnya masih banyak sih lagu-lagunya ya, karena kita masih punya waktu kurang lebih berapa nih, 18 menit lagi ya, karena ini sudah di menit ke-42. Tadi sudah ada Indi dengan Selamat Pagi. Selanjutnya kita ke Ayushita dengan Salah. Selamat mendengarkan.

0: itu apa tuh namanya? Aduh. Iya, yang rasanya manis ada pedes-pedesnya gitu kan. Apa ya? Kok tiba-tiba lupa begini?
1: Anda pasti pernah mengalami fenomena ini. Iya, di tengah pembicaraan, entah kenapa rasanya sulit ya untuk mengucapkan suatu kata sehingga membuat kita bicara terbata-bata. Dalam ilmu psikologi, fenomena ini disebut letologika. Sepertinya hampir semua dari kita pernah ya lupa dengan kata yang ingin diucapkan. Bisa jadi karena dipotong di tengah pembicaraan, teralihkan dengan kejadian sekitar, atau bahkan tidak ada pemicu apa-apa. Tiba-tiba saja lupa apa yang ingin dikatakan, padahal sudah ada di otak. Letologika ini umum terjadi. Survei menunjukkan bahwa sekitar 90% penutur bahasa dari seluruh dunia melaporkan mengalami hal yang serupa. Letologika ini cukup sering terjadi dan frekuensinya cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya usia.

Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spot pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

0: Seragam baru, kelas baru,
1: teman baru.
2: Pernah kepo nggak sih kenapa tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli? Kenapa nggak bulan Januari aja biar bersamaan dengan tahun baru? Ya, ternyata awalnya Indonesia memulai tahun ajaran baru pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember. Semuanya berubah saat Menteri Pendidikan saat itu, Daud Yusuf, merombak sistem pendidikan melalui Undang-Undang nomor 0211/U/1978 yang mengatur tentang pengunduran tahun ajaran baru, yaitu memulainya di bulan Juli dan mengakhirinya di bulan Juni. Bukan tanpa alasan, tahun ajaran baru di bulan Juli dianggap mempermudah anggaran pendidikan dan menghindari musim hujan pada libur panjang di bulan Desember. Selain itu, berubahnya tahun ajaran ini juga menyesuaikan dengan tahun ajaran baru di luar negeri yang dimulai pada bulan Juni, sehingga memudahkan pelajar di Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri.

Pendengar dimanapun Anda berada, Silang Hati, Audi dan Elo akhirnya mengantarkan kita menuju Pro 3 Jakarta. Kita ikuti dulu penyampaian Warta Berita.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sampai hari ini terus kita atasi ya, langsung yang menggunakan bantuan sosial untuk judol langsung otomatis dicoret dari penerima bantuan.
2: Contoh nelayan, contoh petambak, dan ini hampir semua pantura ada kegiatan ekonomi rakyat kecil ataupun masyarakat yang bergiat di bidang kelautan dan perikanan.
0: Pemerintah akan mempertegas sanksi penyalahgunaan bantuan sosial untuk judi online. Pemerintah mengkaji pengembangan tanggul laut menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru. Tiongkok mendukung multilateralisme dan juga peran UNESCO dalam tata kelola global. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 13 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah akan mempertegas sanksi penyalahgunaan bantuan sosial atau bansos untuk judi online bagi keluarga penerima manfaat atau KPM berikut.